0: Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan untuk tata kelola program makan bergizi gratis. Seperti apa informasinya berikut disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut, yakni program koperasi Desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merekrutisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
1: Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
2: Senada hal itu secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
3: 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk membelikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke?
4: Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
3: Ya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu.
2: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dan menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
0: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya Magdalena.
5: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2020. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
6: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini. Karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan

0: banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu. Ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
1: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Mis Bakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
2: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
1: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
4: Laporan khusus.
5: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
6: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Menteri Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
5: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
6: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
7: Ternyata ada fenomena yang

0: menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
1: Dari India?
0: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India, salah satunya untuk tempat wedding dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya, kan sama-sama Hindu, sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai, yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
2: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
3: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perkat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life. Kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
2: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
5: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati. Bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
6: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
7: Saya sih berharap ya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
4: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan, semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional. Dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat, kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
1: This year holds particular significance for China and ASEAN.
9: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, Salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
10: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
9: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
11: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
9: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun, diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Abdul melaporkan selengkapnya.
12: Ismail El Fahd, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua untuk keunggulan Argentina atas Inggris.
13: The Most Argentina memastikan tiket ke final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Inggris 2-1 pada semifinal di Stadion Atlanta dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Inggris lebih dulu memimpin pada menit ke-55 melalui penyelesaian Anthony Gordon usai memanfaatkan serangan balik cepat. Gol tersebut membuat Inggris sementara berada di atas Argentina.
12: Sebelah kanan ada Morgan Rogers, sebuah umpan dan sebuah gol! Gol, gol, gol, gol! Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
13: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
12: Perasa ke jantung pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk saudara-saudara, satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.
13: Saat laga diperkirakan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, Argentina justru menambah gol. Berawal dari bola pantulan Alexis McAllister mengenai tiang yang kemudian dikuasai Messi, sebelum mengirim umpan silang kepada Lautaro Martinez yang menyambut umpan tersebut dengan sundulan pada menit kedua tambahan waktu babak kedua, sekaligus mengubah skor menjadi 2-1.
12: Kali ini Messi angkat gol, gol masuk! Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez,
14: berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang, dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala.
13: Kemenangan dramatis ini membawa Argentina menantang Spanyol pada partai final yang akan berlangsung di Stadion New York, New Jersey pada Senin mendatang, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Inggris akan menghadapi Prancis dalam perebutan tempat ketiga sehari sebelumnya di Stadion Miami pada pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
3: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Oke, baik pendengar, pukul 9.35 menit saat ini kami sudah menghadirkan rangkaian ya berita ya yang kami delay dari Warta Berita Nasional dari Pro3. Ya, pendengar, musik informasi mewarnai ruang dengar Anda hari ini, dan sekali lagi untuk Anda semuanya selamat beraktivitas ya, selamat berapa saja di hari ini, tetap semangat. Kami masih menghadirkan musik informasi di ruang dengar Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Ternyata Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
1: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin Murai aja.
3: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Naka terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.

0: Adire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
3: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

siaran gerakan membangun Papua dari RRI Merauke ya, untuk edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Ya, dan nanti untuk gerakan membangun Papua ini berlangsung hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar selamat pagi, dan sekali lagi kami masih menantikan untuk dialog gerakan membangun Papua hari ini.

0: Ya, baik pendengar, kami ajak Anda mengikuti dialog gerakan membangun Papua edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026 yang kami delay dari Pro 1 Jayapura. Dan untuk hari ini gerakan membangun Papua dari RRI Merauke. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Nabire pagi ini. Baik, pendengar dan juga pemirsa, salam jumpa untuk kebersamaan kita di hari ini, hari Kamis, tanggal 16 Juli 2026. Tentunya dalam program acara GMP Gerakan Membangun Papua, Sekorwil 1, Nusantara 1, Papua. Dan tentunya hari ini RRI Merauke yang akan hadirkan untuk dialog GMP dengan topik pembahasan kita adalah Waspada El Nino, strategi menghadapi kekeringan dan juga krisis air. Tentunya juga kami ingin menyapa semua pendengar yang ada di RRI Jayapura, Serui, Biak, Nabire, Wamena, dan juga Nabire serta Boven Digul, Sekorwil 1 Nusantara 1 Papua. Semoga saja Anda dalam keadaan sehat walafiat dan juga tentu bisa mengikuti seluruh dialog untuk pagi hari ini Gerakan Membangun Papua. Baik, saya sapa dulu di studio podcast RRI Merauke untuk pagi hari ini sudah hadir. Baik, dan saya menyapa yang pertama ya, selaku Kepala Bidang Pelayanan Informasi Rawan Bencana BPBD Kabupaten Merauke, Bapak Andreas Roson, SIPMAP. Apa kabar nih Pak untuk hari ini, sehat?
2: Sehat.
1: Luar biasa, terima kasih sudah hadir ya untuk pagi hari ini. Lalu juga ada forecaster Staklim Papua Selatan, ada Ibu Asih Arum Bestari STR. Iya, kita jumpa untuk hari ini ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Lalu juga dari gabungan kelompok tani Gapoktan ada Bapak Sowimin. Selamat pagi, Pak.
3: Pagi.
1: Baik. Oke, kita akan membahas terkait dengan topik hari ini ya, yaitu waspada El Nino, strategi dan cara menghadapi

0: peta krisis air. Tentunya juga nanti kita akan mengundang semua pendengar dan juga pemirsa yang ada di wilayah Korwil Nusantara 1 Papua untuk bisa bergabung bersama kami melalui SMS dan juga WhatsApp di 0852-75-112433. Sekali lagi 0852-75-112433. Oke. Baik, kita awali dengan dari Mbak Asih dulu nih ya. Oke. Kita lebih ke definisi dan pengertian daripada El Nino itu sendiri ya. Kemudian juga bagaimana kondisi El Nino tahun ini serta pengaruhnya ya, dampaknya untuk kita yang ada di wilayah Papua Selatan. Oke, izin mungkin bisa langsung duluan Mbak Asih nih ya. Oke. Baik, Mbak Asih mungkin bisa langsung pakai mic-nya. Baik. Iya. Silakan.
1: Selamat pagi. Jadi mengenai El Nino itu sendiri sepertinya cukup menjadi topik yang cukup mencuat akhir-akhir ini karena El Nino aktif berbarengan dengan musim kemarau yang hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Untuk saat ini BMKG memprediksi El Nino berada pada kategori kuat untuk selama 2026. Kita perkirakan dari bulan Juli, September hingga Oktober. Untuk kategori berikutnya kemungkinan akan kita update setelah ada prediksi baru. Okay. Untuk El Nino itu sendiri, El Nino itu adalah sebuah masa air hangat yang terdapat di wilayah Pasifik Tengah dan Pasifik Timur, yang mana ketika masa hangat ini aktif itu mempengaruhi iklim dan musim di wilayah Indonesia, terutama Indonesia bagian timur. Pengaruhinya adalah dengan meningkatkan potensi kekeringan di wilayah Indonesia Timur khususnya, dan ketika El Nino ini aktif berbarengan dengan musim kemarau, maka otomatis akan meningkatkan kecenderungan musim kemarau yang lebih kering daripada biasanya.
0: Oke, itu terkait dengan pengertiannya ya, dan tentunya ada beberapa periode ya yang bisa kita alami khususnya di wilayah Papua Selatan. Baik, mungkin secara ciri khas daripada El Nino ini sendiri ya, tanda-tandanya dan juga tentu menjadi edukasi bagi semua masyarakat khususnya kita yang ada di wilayah Papua Selatan seperti apa nih?
1: Ya, El Nino itu kalau dari kita BMKG men-share informasi. Jadi El Nino itu bisa dilihat dari peta secara spasial. Kita bisa melihat suhu udara, suhu sea surface temperature atau suhu permukaan laut di wilayah Pasifik Timur dan Pasifik Tengah itu menghangat, dan di wilayah Pasifik kita sebutnya El Nino 3-4 di bawah itu menghangat, dan di wilayah Pasifik Samudra Pasifik dekat Pulau Papua Nugini agak dingin, dan wilayah dan arah angin, gerakan angin bergerak dari arah baratan, dari arah timur ke barat, itu semua mempengaruhi dan menjadi pendukung adanya El Nino aktif itu sendiri.
0: Oke, baik. Nah, secara mungkin kategori kelompoknya ada nggak sih untuk El Nino ini atau mungkin sama rata nih?
1: Ada kategori El Nino itu dari
0: Oke, silakan.
1: Iya. Jadi El Nino itu sendiri ada kategori beberapa poin-poin. Jadi mulai dari El Nino itu dikatakan mulai aktif itu berada pada kategori netral, kemudian lemah hingga kuat. Ada juga ketika nilainya juga bisa negatif seperti itu, tapi untuk menjadi lebih sering kita jadi perhatian ketika El Nino itu udah mulai dari kategori netral ke lemah hingga kuat seperti itu. Yang sekarang ini El Nino-nya dalam kategori kuat, tentu saja itu menjadi salah satu perhatian khusus bagi kami BMKG karena berbarengan dengan adanya musim kemarau ini.
0: Oke, baik. Jadi ada pengelompokannya juga ya. Dan ini kita di wilayah Papua Selatan sedang mengalami yang kategorinya cukup kuat ya. Dan berdasarkan pengalaman, tahun-tahun sebelumnya juga pernah terjadi atau mungkin baru tahun ini?
1: Untuk tahun sebelumnya itu sekitar tahun 2015, 2019, kita mungkin wilayah Papua Selatan cukup ingat kondisinya. Di situ Papua Selatan mengalami El Nino kuat juga dan berbarengan dengan musim kemarau. efeknya bisa sampai yang kekeringan dan musim kemarau yang cukup panjang dan keringannya cukup berdampak pada kondisi di wilayah Papua Selatan.
0: Baik, nah ini kalau berdasarkan pengelompokannya ya, kita juga ingin ketahui wilayah mana yang paling berdampak ya, khususnya kita yang ada di wilayah Papua Selatan, dan tentunya ini juga menjadi salah satu bentuk edukasi dan juga memberikan sosialisasi nih kepada masyarakat khususnya yang ada di wilayah Papua Selatan. Ya, silakan Mbak Asih.
2: Ya, untuk dari kami sendiri, BMKG itu secara kontinus selalu mengeluarkan produk-produk informasi iklim dan cuaca. Masyarakat bisa ketika mencari informasi mengenai hal tersebut, masyarakat bisa langsung mengakses sosial media kami, Info Iklim Papua Selatan, atau bisa langsung ke kantor kami di kantor BMKG di Tanah Miring.
0: Oke.
2: Dan untuk beberapa produk itu sendiri, kami share secara kontinu, bisa secara kontinu kepada masyarakat, agar diharapkan masyarakat lebih mudah mengaksesnya. Untuk sekarang, yang bisa kami himbaukan masyarakat adalah lebih bijak lagi untuk kayak melakukan, biasa di Papua itu melakukan pembukaan lahan dan sebagainya. Karena kondisi sekarang hujan intensitasnya sedang rendah, sebaiknya lebih bijaksana ketika membersihkan lahan atau membuka lahan baru dengan cara pembakaran seperti itu. Dan lebih bijak lagi dalam penggunaan air, karena seperti kita ketahui di Merauke sendiri, untuk bulan pertanian kita melakukan seperti penampungan air seperti itu ya Pak ya. Jadi tidak ada sungai yang untuk sungai yang mengalir seperti itu kan kita tidak pakai seperti itu. Di sini kita menggunakan waduk, lebih bijaksana dalam menggunakan hal seperti itu. Dan jika ada informasi atau butuh penjelasan yang lebih jelas dan akurat serta tidak simpang siur, sebaiknya langsung ke kantor kami atau menghubungi kami di sosial media, di Facebook, Instagram, dan atau nomor telepon kami.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan oleh Mbak Asih ya. Yang tentunya ini menjadi nilai plus buat kita mengetahui lebih jauh fenomena El Nino itu sendiri ya. Oke, kita ke Bapak. Iya, Bapak Andreas ya. Oke, dan ini tentunya dari informasi yang sudah disampaikan oleh Mbak Asih, kita ingin ketahui ya cara yang tentunya dilakukan oleh BPBD sendiri ya. Dalam hal ini tentunya ada beberapa strategi ataupun juga cara yang dilakukan. Dan berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Asih, mungkin kita lebih dulu mengetahui ini ya, ketika risiko bencananya itu dari dampak El Nino ya, yang mana cukup lumayan tahun ini cukup berat ya. Dan kita ingin ketahui pandangan dari BPBD sendiri ya untuk wilayah Papua Selatan ya, berdasarkan data pengalaman tahun-tahun sebelumnya juga. Oke, silakan Pak.
3: Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kita lihat yang sudah dijelaskan tadi dari BMKG bahwa fenomena iklim global El Nino telah tiba di ambang pintu di daerah Papua Selatan sebagai beranda terdepan di kabupaten kita, di Kabupaten Merauke. Kita lihat bahwa karakteristik geografis yang unik berupa hamparan savana luas di lahan pertanian basah, kondisi ini menjadikan wilayah kita sangat rentan terhadap pergeseran iklim secara ekstrim. Nah, kami BPBD sebagai melaksanakan tupoksi kami adalah tentang keselamatan kebencanaan. Nah, di samping itu memandang bahwa ancaman El Nino tahun ini tidak bisa dihadapi dengan cara biasa.
0: Okay.
3: Tetapi dibutuhkan ketangguhan, kesiapsiagaan penuh dan ditindakan mitigasi yang radikal dari seluruh lintas sektor. Nah, untuk melindungi masyarakat di ketahanan pangan dan ekosistem di area yang di Kabupaten Merauke. Nah, langkah-langkah yang kami harus atasi seperti yang dijelaskan tadi bahwa kami harus menyiapkan Persi, artinya posko, posko tanggap darurat apabila terjadi hal-hal seperti itu. Kemudian kami juga menyiapkan armada, armada tangki air kalau pada saat kekeringan. Dan juga kita harus berkoordinasi lintas sektor apa-apa yang kita harus laksanakan di pada saat terjadi itu. Tetapi sebelum terjadi itu kita harus lebih koordinasi dulu di lintas sektor. Kenapa? Karena kalau misalkan terjadi baru kita bergerak akan tidak terlayani. Pada saat ini kami BPD sudah, setelah kami mendengar bahwa ada semacam El Nino yang datang di Kabupaten Merauke, kami sudah berupaya untuk memberikan informasi-informasi kepada masyarakat, khususnya sosialisasi. Ada beberapa kampung yang kami sudah ke sana, termasuk di distrik Penjerai, kami sudah sosialisasi di situ, terus distrik Muting, distrik Jagabok, kami sudah sampaikan di situ terkait dengan akan terjadi El Nino di tahun 2026. Nah, di samping itu kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak PDM apabila terjadi hal-hal yang nantinya akan terjadi El Nino itu. Kita sudah sampaikan ke sana dan sangat merespon terhadap itu. Mudah-mudahan ke depan kalau memang ini akan berjalan dengan baik. Kemudian juga terhadap koordinasi lintas sektor, memang kami di BPD adalah komandonya. Nah, kami akan melaksanakan itu. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Kami koordinasi dengan lintas sektor, misalnya BMKG, terus ketahanan pangan, kepolisian, terus TNI Polri, dan dinas sosial. Mungkin itu saja, Bu.
0: Oke, baik. Ini pandangan yang tentunya juga menjadi sarana untuk bisa menyelesaikan beberapa permasalahan ya. Tapi yang ingin saya ketahui juga ini terkait dengan pemetaan wilayahnya nih Pak ya, yang berdampak daripada fenomena El Nino khusus kita yang ada di Kabupaten Merauke ini sendiri. Kemudian juga fasilitas pendukung ya dari BPBD sendiri, yang mana ini berdasarkan pengalaman juga ya Pak ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Asi bahwa ini juga pernah terjadi. Ini seperti apa nih?
3: Iya, memang untuk kesiapan-kesiapan kami memang sudah kami antisipasi itu. Artinya bahwa yang saya sudah jelaskan tadi bahwa kami akan siapkan armada tangki air itu. Tetapi kami data dulu, kira-kira di daerah-daerah mana yang memang terdampak. Nah, kami data, kalau memang harus dibantu, kita bantu di situ. Tetapi semuanya itu tergantung di daerah yang daerahnya masing-masing, apakah memang harus dibantu atau tidak. Kemudian alat bantu kami ada kan, sudah ada namanya KRWKJ risiko bencana, kita sudah laksanakan di tahun 2024. Kita sudah tahu pemetaannya bahwa ada titik-titik di situ, misalnya daerah-daerah yang memang sudah ditandai bahwa itu sudah merah. Nah, itu memang kita harus mendata di situ. Seperti yang daerah di sini untuk kekeringan itu kan daerah Semangka Tanah Miring ke sana Kurik. Nah, itu memang masuk dalam kategori kalau misi berdampak tentang kekeringan. Sehingga kami akan mendata ulang kira-kira kalau misalkan terdapat dampak ini nanti, kalau memang itu kita harus data ulang kembali masyarakat yang ada di situ.
0: Oke, dan tentunya juga berdasarkan pemetaan wilayah tersebut, terutama nih ya, wilayah-wilayah yang tentunya ini sangat berimbas kepada sektor katakanlah seperti pertanian, ya, perkebunan dan lain sebagainya, yang nanti juga akan berpengaruh kepada stoknya kita sendiri ya, berkaitan dengan pangan. Oke, nanti kita juga akan membahasnya ya Pak ya. Baik, saya ke Bapak Soimin dulu nih ya. Oke, Pak Soimin selaku anggota gabungan kelompok tani juga ya, dan tentunya kita ingin ketahui nih Pak, Bapak aslinya dari wilayah mana nih?
4: Baik, selamat siang, saya untuk pendengar RRI dan pemirsa. Selamat siang, nama saya Soimin. Saya dari Kampung Gumbe.
0: Kampung Gumbe ya.
4: Kampung Gumbe, okay. Distrik Malin. Kebetulan saya petani dan kebetulan juga saya sebagai ketua Gapoktan. Gapoktan itu gabungan kelompok tani yang ada di Kampung Gumbe.
0: Iya, berarti di wilayah Gumbe ya?
4: Iya.
0: Iya, dan pasti juga Bapak sudah lumayan lama ya tinggal di wilayah Gumbe ya?
4: Lama.
0: Oke, okay, sudah menjadi masyarakat juga di sana ya?
4: Iya.
0: Yang pasti. Iya, dan kita ingin ketahui untuk masyarakat yang khusus yang tinggal atau mendiami wilayah Gumbe dia, paling banyak profesinya yang paling dominan juga petani?
4: Petani.
0: Baik, dan ini tanaman, jenis tanaman yang biasanya ditanami nih ya, oleh petani, apakah hanya padi atau juga mungkin ada jenis komoditas yang lain?
4: Kebetulan kami di Kampung Gumbe, karena kampung pesisir, dan kalau untuk air, untuk kebutuhan keluarga, itu masih terjamin, masih aman. Tetapi untuk tanaman, terutama padi, memang kami sudah masuk kekeringan. Kekeringan. Jadi kami sudah berusaha juga karena ada ratusan hektar yang kehabisan air. Karena memang kan di rata-rata di wilayah Papua ini tidak ada mata air, tidak kayak di Pulau Jawa atau di bagian barat. Jadi kita andalkan dari air hujan yang tertampung di galian-galian itu. Tapi ada rawa-rawa besar yang air masih ada. Jadi untuk mengantisipasi itu, selama debit air di rawa besar, karena kami bertetangga dengan kampung sebelah, kampung Kaiburse, di situ ada rawa besar, kami juga sudah sampaikan meminta ke pemilik ulayat untuk membuka air diarahkan ke sawah kami, sawah masyarakat di Kampung Gumbe. Dan itu kami meminta bantuan ke Kepala Dinas Pertanian dan ditanggapi langsung oleh Kepala Bidang PSP, Ibu Yuli Payunglangi, dan menyuratlah ke BWS. Jadi kami dibantu eksapator untuk membuka jalan air supaya tanaman kami yang di musim tanam kedua ini bisa berhasil.
0: Oke, baik. Jadi ini juga cara yang sudah dilakukan ya.
4: Iya.
0: Ini tentunya secara kontinu ya, terus menerus juga ya Pak ya, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, dampak dari fenomena El Nino seperti itu juga ya.
4: Iya.
0: Oke, baik. Dan untuk saat ini, khususnya untuk masyarakat yang ada di Kampung Gumbe ya, kondisi sawahnya seperti apa dan apakah sudah menanam atau seperti informasi yang mungkin kita bisa dapatkan juga ini, apa mungkin sudah panen atau baru nanam?
4: Nah, ini yang musim tanam kedua itu sudah selesai panen.
0: Oke. Okay.
4: Jadi kami masuk di musim tanam ketiga.
0: Sekarang ini ya?
4: Musim tanam ketiga, tapi karena kalau kami, pengertian kami yang petani ini kan orang-orang awam, jadi itu kemarau panjang.
0: Okay.
4: Jadi kemarau panjang ya, kami bahasa mungkin ya El Nino tadi, dengan antisipasi tadi, tetapi memang kami terdampak itu ada sekitar hampir 600-an hektar itu kekurangan air.
0: Baik, nah ini informasi yang Bapak sampaikan bahwa sangat berdampak ya, tentunya berpengaruh juga dengan hasil panennya ya. Nah ini bisa juga kita dapatkan informasinya gimana nih untuk hasil panen tahun ini, apakah sama rata atau malah berkurang ini Pak?
4: Nah kalau untuk padi yang MT1 kemarin karena ada serangan penyakit, karena ada serangan penyakit itu juga agak menurun sedikit, dan di MT2 ini normal. Tapi memasuki MT3 yang padi berumur mungkin 1 bulan 15 hari ini kami belum bisa prediksi.
0: Okay.
4: Kalau mungkin ada hujan atau bagaimana, kami bisa berharap itu panen. Tapi kalau tidak, kami tetap akan meminta ke pemerintah daerah untuk mencarikan solusi. Yang rawa-rawa masih ada airnya, di debit air kita buka supaya mengairi ke sawah-sawah kami supaya produksi kami bisa bertahan, dan untuk apa ya, swasembada pangan di Kabupaten Merauke ini, karena kita ini kan termasuk sudah swasembada, cuma ini kan terkendala El Nino. Terus di Gumbe itu ada 3 komoditi besar. Nah, kebetulan kami juga ada komoditi kedelai.
0: Oh, yeah.
4: Kedelai itu baru masuk kemarin, itu binaan TNI Angkatan Laut, tetapi itu aman.
0: Karena
4: kedelai ini tidak terlalu apa air, tidak terlalu memakai air. Terus dengan hortikultura itu palawija. Kalau palawija itu aman karena di Kumbe itu ada sumur-sumur yang bisa digali itu 4 meter sudah keluar air. Tapi debitnya tidak banyak. Tapi kalau untuk mengairi palawija bisa untuk sayur mayur yang kita pasok ke kota Merauke ini.
0: Baik, nah ini mungkin jadi

0: hasil panen ya dari fenomena kemarau panjang atau El Nino ini dengan mungkin kondisi yang normal. Nah, perbandingannya gimana itu, Pak? Biasanya dari pengalaman-pengalaman.
1: Kalau biasanya itu kalau misalnya ini memang betul-betul kemarau panjang dan El Nino itu sampai di bulan tadi yang Ibu sampaikan sampai bulan 11, kita sudah tidak bisa apa-apa tuh untuk padi.
0: Okay.
1: Untuk padi. Karena memang air kering. Nah, sebagian sudah kering teman, sudah kering sekali. Tapi kalau untuk palawija kami masih bisa usaha. Tapi kalau untuk padi, ya mungkin 50% gagal kayaknya.
0: Oke, untuk mengantisipasi itu pasti juga ada cara yang dilakukan ya. Dari Bapak sendiri sebagai Ketua Gabokan bersama anggota dan juga tentunya aparat kampung dan semua stakeholder nih, untuk bagaimana cara yang dilakukan untuk mengantisipasi ya.

0: akan berdampak kepada masyarakat masyarakat yang ada di Kota Merauke, akan kekurangan air bersih. Nah, di samping itu juga kalau misalkan sudah terjadi El Nino ini, akan berdampak terhadap kebakaran hutan.
1: Okay.
0: Kebakaran hutan, yang otomatis daerah-daerah yang muting, terus daerah wasuk ke sana, itu sangat rawan untuk kebakaran. Nah, terus untuk yang sudah dijelaskan tadi bahwa memang kekeringan agak panjang, dan itu sangat intensitas air itu akan berkurang drastis seketika, sekitar berapa persen akan berkurangnya. Sehingga ya mau tidak mau kita harus antisipasi sebelumnya. Yang pertama adalah yang sudah dikatakan tadi bahwa kita harus menyiapkan armada-armada dan koordinasi lintas sektor ke berbagai yang masuk dalam kelompok tersi. Nah, terus yang berikutnya juga kita harus mendata yang daerah-daerah yang memang daerah yang rentan terhadap kekeringan. Kami sudah mengadakan sosialisasi juga kepada masyarakat agar jangan membakar hutan sembarangan. Okay. Karena kita tahu bahwa daerah kita kan sangat rawan untuk kebakaran. Salah sedikit saja disulit api langsung kebakaran lebih luas. Dan itu sangat mengganggu terhadap ISPA untuk pernapasan kita tah, di Kabupaten Merauke. Nah, kemudian juga masyarakat yang sifatnya bertani dan ini biasanya juga tidak terlalu peduli terhadap lingkungan, sehingga biasa kadang-kadang membuang sampah sembarangan. Itu mengakibatkan kekurangan air.
1: Okay.
0: Nah, begitu. Terus daerah-daerah lokasi juga ke sana. Kita kan sekarang sudah ada pengairan yang istilahnya tutup buka. Itu yang kita harus jaga. Nanti kita koordinasi dengan dinas terkait, kira-kira apa yang kita harus perbuat untuk mengantisipasi dampak El Nino ini. Mungkin saya, Bu, makasih.
1: Baik, oke. Okay. Dan tentunya juga kita ingin ketahui mekanisme ya daripada mitigasi bencana ketika terjadi, katakanlah dari beberapa bencana yang tadi sudah Bapak sampaikan, terutama untuk kita punya permasalahan hari ini ya, jadi topik pembahasannya adalah untuk bisa mengatasi krisis air ya, dari kekeringan itu sendiri ini seperti apa, lalu juga sinergitas dengan beberapa pihak lain atau katakanlah dari OPD lain ya, yang turut juga membantu sehingga permasalahan tersebut sama-sama bisa dicari solusinya. Ini ya. Gimana, Pak?
0: Bagaimana, Bu?
1: Ya, silakan. Terkait dengan mekanismenya nih ya, jika ya. Mungkin terjadi ya, katakanlah mungkin bencana seperti bencana kebakaran hutan, ataupun juga mungkin kekeringan seperti topik kita hari ini nih ya, dan ini cara yang dilakukan juga pastinya bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk membantu nih ya, tidak sendiri dari BPBD. Nah, ini seperti apa nih, Pak? Oke.
0: Okay. Ya, ini yang saya bilang tadi, harus kita koordinasi lintas sektor. Kalau misalkan kebakaran hutan, kita harus koordinasi dengan kehutanan dan lingkungan hidup.
1: Okay.
0: Kita harus koordinasi dengan itu. Terus untuk kekeringannya, kita harus koordinasi dengan PAM. Karena ada penampungannya dia. Kami di BPBD memang kami memiliki sumur. Hanya kami mengandalkan waduk-waduk yang ada. Tetapi untuk air bersih ya, kami berkoordinasi dengan pihak PAM supaya disiapkan, kami siapkan armadanya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memang terdampak.
1: Begitu. Oke, okay, baik. Sejauh ini, Pak, mungkin dari dampak fenomena, apakah masih boleh dibilang, walaupun tadi informasi dari Ibu Asih ya, bahwa cukup kuat, tapi kondisi yang bisa kita juga rasakan masyarakat di wilayah selatan ini seperti apa nih, Pak? Apakah masih bisa terkontrol dengan baik, atau pasti juga ada informasi yang ingin disampaikan sekaligus dalam dialog kita pagi hari ini kepada masyarakat yang ada di, boleh dibilang, beberapa tempat-tempat yang rawan juga nih kondisinya. Seperti apa nih, Pak?
0: Ya, kalau kita lihat kondisi sekarang, memang masih belum apa namanya masih bisa terkendali. Artinya belum ada laporan dari masyarakat bahwa kami sudah kekeringan, tetapi ya itulah kita harus menjaga. Artinya bahwa pada dasarnya kita jalan itu kita menanyakan ke masyarakat dan masyarakat bilang masih terkendali untuk saat ini. Tapi untuk kedepannya karena adanya rencana El Nino ini, ya kita memang waspada. Tetap kita waspada terhadap bencana-bencana yang akan datang. Karena yang jelas bahwa kalau misalkan terjadi El Nino berkepanjangan, otomatis bahwa kekeringan juga akan berkepanjangan. Dan ya air bersih tidak ada. Nah itu yang kita masih kami terkendala di apa namanya di penampungan.
1: Okay.
0: Tetapi kami sudah menyampaikan juga di masyarakat bahwa kalau misalkan hal-hal ini yang terjadi, ya paling tidak bagaimana menara air hujan supaya disimpan untuk menghadapi itu. Nah, terus bikin sumur yang istilahnya rumah tangga lah, untuk bisa mencukupi kehidupan misalnya daerah-daerah yang memang ada air bersihnya. Tetapi kalau memang daerah-daerah yang memang tidak ada air bersihnya, hanya mengandalkan air tangki dari membeli, ya itulah kita harus harusnya dibantu, tetapi harus kita data apakah memang itu mau dibantu atau memang masih bersedia untuk dia ambil dari apa namanya pembeli begitu.
1: Baik. Nah, kalau dari program nih Pak, dari BPBD sendiri, mungkin ada juga program-program yang mana mungkin menggandeng masyarakat di kampung atau mungkin juga menggandeng pihak instansi pendidikan dalam hal sosialisasi atau juga edukasinya, ini seperti apa nih Pak, sepanjang juga program yang sudah berjalan di tahun-tahun sebelumnya?
0: Memang di tahun 2006 kami ada beberapa program. Yang pertama adalah stok untuk menghadapi El Nino ini, misalnya logistik. Nanti kita lihat kira-kira daerah mana yang kita bisa bantu sesuai dengan laporan dari masyarakat, kita sudah persiapkan. Terus untuk yang kedua, kami selalu patroli untuk hutan, kekeringan, ada sudah memang kita sudah programkan itu. Yang ketiga adalah sosialisasi tentang dampak untuk El Nino ini sesuai dengan rilis dari BMKG.
1: Oke, baik. Dan tentunya ini program berjalan terus nih ya Pak ya, secara kontinu. Baik, terima kasih Pak Andreas. Kita ke Ibu Asih nih ya. Ya, ini juga pastinya informasi kepada masyarakat ya, yang boleh dikatakan akurat juga ya, sehingga masyarakat tidak boleh dibilang karena hoax ataupun juga informasi bohong nih ya, karena dari informasi tersebut juga bisa menjadi edukasi untuk mitigasi bencana dari keluarga nih ya. Oke, nah ini kira-kira boleh dibagikan juga ya kepada masyarakat dari BMKG sendiri link resmi yang juga masyarakat bisa dapatkan ataupun juga share ya. Nah, ini silakan Mbak Asih.
2: Dari kami BMKG setiap 10 dasar ya, itu kami mengupdate produk kami di medsos, Instagram info iklim Papsel namanya, ada juga Facebooknya, bisa di search aja mencari info iklim Papsel, masyarakat akan menemukan informasi terupdate karena kita yang kita informasikan hari ini itu ketika kita update, maka informasi sebelumnya itu otomatis sudah tidak berlaku lagi. Jadi masyarakat secara kontinu mengakses informasi dari kami. Untuk WA juga kami mempunyai grup-grup dengan Babinsa dan lain sebagainya. Kami biasa secara kontinu juga membagikan seperti informasi hari tanpa hujan atau perkiraan curah hujan per 10 hari. Juga setiap hari kami membagikan analisa curah hujan satu hari sebelumnya, seperti itu. Jadi diharapkan untuk masyarakat, tidak hanya petani, informasi kami sangat bermanfaat untuk semua khalayak, baik misalnya untuk pengendara transportasi darat jarak jauh juga kami bisa menginformasikan misalnya akan ke Muting atau misalnya ke ACP atau akan hujan di rute-rute yang akan dilewati, kami bisa memberikan informasi. Jadi gunakanlah informasi kami, apapun kebutuhan masyarakat, kami siap melayani. Ketika ada pertanyaan atau kurang jelas, mungkin ada kebutuhan yang lebih spesifik, bisa langsung datang ke kantor kami di Tanah Miring, lebih tepatnya di samping Makoren, sebelum Tugu Murdani, bisa mendatangi kami di sana.
1: Oke, ini walaupun tempatnya di wilayah Tanah Miring yang mana juga sangat dekat dengan sektor ataupun juga wilayah yang mana lebih dominan profesinya petani, tapi pasti juga ada link khusus nih ya, apakah juga ini sering juga di-share terkait dengan bidang atau profesi yang sangat berpengaruh terhadap iklim ini gimana, apa ada prioritasnya juga atau gimana nih?
3: Ada untuk, jadi kami BMKG di sini ada dua, dari stasiun meteorologi dan kami sendiri stasiun klimatologi mengkhususkan atau lebih banyak melayani bidang pertanian dan sebagainya.
2: Untuk informasi tersebut kami juga bekerja sama dengan beberapa instansi, terutama untuk perakiraan curah hujan dasarian, dan yang paling penting mungkin sekarang perlu diberi perhatian adalah informasi dari kami hari tanpa hujan berturut-turut, karena untuk kami sudah memberikan beberapa peringatan dini, kami mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis yang mana itu menjadi patokan, bisa juga menjadi patokan untuk instansi terkait untuk daerah-daerah atau titik-titik tertentu yang sudah di situ mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang. Seperti contohnya sekarang untuk gas yang terakhir itu kami men-share informasi hari tanpa hujan terpanjang kategori menengah sepanjang 11 hingga 20 hari tanpa hujan di daerah Okaba. Kami harap informasi-informasi spesifik seperti itu juga membantu stakeholder atau instansi terkait untuk mengambil kebijakan dari informasi yang kami berikan.
1: Oke, yang tentunya kalaupun informasinya langsung dari link resmi BMKG, otomatis informasi tersebut benar ya, sehingga ini juga menjadi sebuah pedoman yang baik kepada semua masyarakat untuk mengambil sebuah keputusan seperti itu ya. Oke, kita ke Bapak Soeimin dulu nih Pak, selaku petani dan juga ketua Gapoktan yang untuk wilayah Kumbe. Nah, ini mungkin berdasarkan situasi yang terupdate saat ini atau yang terkini saat ini yang paling dibutuhkan oleh petani di wilayah Kumbe dan juga bisa menjadi sebuah informasi baik juga ya kepada pihak-pihak tertentu dalam hal ini mungkin pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut.
4: Silakan. Baik, terima kasih. Kalau petani ini kan dari galian tadi ya. Jadi kami mohon pada pemerintah, galian-galian yang belum direhab itu mohon direhab. Terus ada yang perlu galian baru, tolong dibuat untuk jalan air kami. Tapi kami juga ada program bantuan dari Kementerian PU melalui sumber daya air. Di sini BBS, di BBS Papua ada sumur bor itu yang kedalamannya sampai 100 meter. Itu sudah ada di uji coba itu di Kampung Kumbe, di Salor, di Kuri 3, di Muram, di sini sebelah sini, di Urum. Itu bermanfaat, cuma jumlahnya yang kurang. Jadi kami mohon juga dari Kementerian PU, mudah-mudahan bisa ditambah. Kalau musim kering begini, air untuk mengairi sawah kami tetap berjalan. Karena yang di Kumbe itu ada satu, itu bisa mengairi sekitar, kalau palawija bisa sampai 2-3 hektar. Nah, itu sudah, tapi belum begitu maksimal karena baru dibuat, itu baru diuji coba. Satu bulan kemarin sudah beroperasi, tapi bagus, padi bisa. Jadi kami mohon itu, terutama petani itu di saluran. untuk rehab kalian itu, rehab-rehab kalian. Terus kalian yang belum, saluran-saluran yang belum ada, tolong dibuat untuk membuka jalan air ke sawah.
1: Baik, itu tentunya menjadi harapan ya dari Bapak sendiri selaku ketua gapukan sendiri ya di wilayah Kumbe. Nah, kalau untuk mungkin internal ya petani di Kumbe dan juga mungkin aparat di kampung Kumbe sendiri ya, untuk kerjasamanya selama ini ketika mungkin ya bantuan agak lambat atau bahkan juga mungkin dalam hal untuk bertani dan lain sebagainya nih, boleh dikatakan sangat berdampak dari fenomena tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan seperti apa nih kalau dari masyarakat di kampung sendiri, kampung Kumbe?
4: Kami masih pakai sistem yang lama.
1: Okay.
4: Biasanya kita nih musyawarah, rapat, air di mana yang tersendat di mana, nanti kita kerja bakti, gotong royong kita buka, itu masih ada. Tapi karena air ini kan memang bibit kita ini kan cuma dari atas, dari hujan. Jadi ya usaha kami sebatas itu. Tapi kalau debit air sudah berkurang ya terpaksa luas lahan yang kami kurangi. Biasanya kan Kumbe itu ada lahan baku itu 1380 hektar. Itu lahan baku, itu masuk LBS itu. Jadi sudah terdata itu lahan di kabupaten ini. Nah, terus ada lahan baru itu sekitar 500-an hektar, hampir 2000 hektar. Nah, andalan kami itu sebenarnya dari Kalikum. Kalikum itu air tawarnya dari Bayau. Pokoknya Kalikum ke atas. Tapi kalau El Nino begini, jelas debit air dari atas berkurang, jadi air pasang naik. Itu biasanya yang masuk ke galian-galian kami itu sudah mulai asin. Sudah jadi ya satu-satunya jalan kita biasanya gotong royong, kita kumpulkan mesin-mesin yang berkekuatan besar untuk menampung air di galian-galian untuk panen. Cuma memang tahun ini kayaknya dikurangi, banyak yang berkurang dari luas lahan, luas tanam.
1: Baik, dan untuk fasilitasnya apakah cukup nih Pak untuk yang menunjang terutama untuk pemasok air ketika ada hujan dan lain sebagainya seperti apa nih?
4: Saya kira kalau sekarang di Merauke itu untuk asin tanah pertanian tidak susah. Mungkin ini gambaran saya untuk kampung Kumbe ya, untuk kampung Kumbe itu tidak susah. Biasanya kalau kita ada kesusahan, kita menghadap ke dinas pertanian, kita minta bantuan, pasti dikirim. Pokoknya untuk padi, untuk palawija, dikirim. Biasanya kalau tersedia alatnya, asintan itu ada di UPT, yang di dekat Wasur sana. Nah, itu pasti hari ini telepon, besok bisa diambil. Itu dari dinas pertanian, dari pemerintah setempat, sangat tanggap. Sangat tanggap dan cara.
1: Baik, artinya berarti tinggal koordinasi dan komunikasi saja nih ya Pak ya. Sehingga semua bisa lancar. Tapi berkaitan dengan pendapatan ini Pak, apakah juga sangat berpengaruh juga nih Pak?
4: Ya jelas berpengaruh. Kalau biasanya tanam kita satu orang itu yang 3 hektar, 4 hektar, ada yang mungkin yang ada sampai 5 hektar lebih. Tapi dengan situasi yang sekarang, pasti kita berpikir ulang. Paling banyak ya kita 2-3 hektar lah. Karena El Nino tadi, karena kan debit air saja yang kita ini.
1: Okay, baik, tentu ini menjadi referensi juga bagi kita semuanya ya, pihak-pihak terkait untuk mengetahui kondisi dan yang paling berdampak adalah petani kita yang ada di wilayah Kabupaten Merauke, Papua Selatan, dan mudah-mudahan dengan adanya dialog kita untuk hari ini juga tentu ini akan menjadi pedoman yang baik bagi semua pihak dalam hal ini pemerintah juga ya untuk bagaimana mengambil langkah terbaik sehingga fenomena ini boleh ada ataupun kita alami tapi solusinya juga ada seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak untuk kehadiran dari ketiga narasumber untuk pagi hari ini dalam program GMP Gerakan Membangun Papua. Ya, sekali lagi kepada Bapak Andreas Roson SIP MAP selaku Kepala Bidang Pelayanan Informasi Rawan Bencana dari BPBD Kabupaten Merauke, tentunya juga sehat dan juga pastinya kami selalu memberikan motivasi juga ya selamat memberikan pelayanan terbaik kepada semua masyarakat yang ada di Kabupaten Merauke. Ya, dan juga ada Ibu Asti Harun Bestari STR dari Forecaster Staffing Papua Selatan. Terima kasih untuk kehadirannya. Baik, dan juga selamat untuk melayani semua masyarakat ya dalam hal informasi terbaru. Dan juga Bapak Soeimin selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani ya, dan tentunya juga salam buat masyarakat semua yang ada di Kampung Kumbe, dan semoga hasil panennya meningkat ya walaupun ada fenomena ini seperti itu Pak. Baik pendengar juga pemirsa, dan mungkin untuk hari ini GMP Gerakan Dong Papua dari RRI Merauke, kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berbeda dengan topik yang berbeda pula. Dan selamat pagi.
5: Terima kasih atas partisipasi Anda dalam program acara Gerakan Membangun Papua. Membangun Papua. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 1. Izakat BK, Izakat KI. Satu hati, satu tubuh. Satu hati, satu tubuh.
6: Amin. Selamat menjemuran. Selamat menjemuran.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, kembali Anda mengikuti Syaran Pukul 1 Radio Republik Indonesia Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Usai Anda ikuti Gerakan Membangun Papua ya, sedang berjalan Koridor Nusantara 1 dari RRI Merauke. Nah, dan saat ini jarum jam Studio Persatu menunjukkan pukul 11 lebih 4 menit. Nah, di Nabire Siang Pendengar, untuk edisi siaran hari Kamis 16 Juli tahun 2026 hingga pukul 18 sampai hingga pukul 6 sore nanti, bersama saya Valen Elwan, operator MCR ada Agnes Pratiwi dan juga di pemancar radio ada Bung Riono, hingga nanti pukul 14 atau hingga jam 2 nanti dilanjutkan dengan Bung Sugiono tentunya. Apa kabar untuk Anda pendengar? Kami harap hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya, tentunya dalam lindungan Tuhan Maha Kuasa, dan tidak kekurangan apapun. Yang sakit semoga lekas pulih sehingga bisa kembali melaksanakan aktivitas dan juga kesibukan Anda bersama keluarga atau juga bersama dengan orang-orang terkasih ya, tentunya. Cuaca untuk Kota Nabire saat ini masih sangat cerah. Tetap semangat untuk Anda yang masih bekerja, terutama yang sudah bekerja dari pagi tadi ya, atau mungkin dari subuh tadi. Semoga sukses selalu tentunya. Yang sedang menikmati waktu beristirahat, selamat beristirahat dan bersama Persatu Pendengar hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Timur, menemani rondengar Anda dengan beberapa teman hiburan yang sudah kami siap untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
1: Eh Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubing.
2: Ah, tapi jangan pas musim hujan, debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
1: Ya pastilah, ini aku udah cek IG-nya, operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
2: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
1: Bayarin ya.
2: Lah, kok gitu?

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dua teman pendengar baru saja menemani ruang dengar Anda saat ini ada miliknya Anggi Marito dan juga Mario Geklau ya, dengan Tak Ingin Kau Terluka dan Armada dengan Katakan Sejujurnya. Mantar kita pukul 11 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur ya. Menyapa untuk beberapa orang yang mendengarkan Pro 1 yang ada di daerah pegunungan, bukit, lembah, daerah pesisir, atau mungkin juga ada di daerah kepulauan. Dan dimanapun Pro 1 dapat Bapak Mama Dorang bisa dengar ya, tentunya selamat menjalankan berbagai aktivitas dan juga kesibukan yang saat ini berada di mungkin ada di kebun ya, ada yang ada di sawah, atau mungkin juga yang peternak, atau juga untuk sebagian nelayan ya. Tentunya semoga berkat dan juga rezeki yang melimpah untuk hari ini dan dalam keadaan sehat ya tentunya. Pendengar, cuaca masih sangat cerah tentunya mendukung berbagai kesibukan dan juga aktivitas yang bekerja di lapangan atau yang lebih banyak menghabiskan waktu di luar ruangan tentunya. RRI.co.id Jakarta, Komisi 7 DPR RI mengapresiasi kinerja pengelolaan anggaran Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM. Komisi 7 juga mendorong agar setiap belanja negara memberikan manfaat yang lebih nyata bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Apresiasi tersebut disampaikan dalam rapat kerja pembahasan laporan keuangan pemerintah pusat LKPP tahun 2025 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menilai keberhasilan Kementerian UMKM mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan Kementerian UMKM merealisasikan anggaran sebesar 425,65 miliar atau 97,36% dari pagu 437,21 miliar rupiah pada tahun 2025. Capaian tersebut menempatkan Kementerian UMKM di peringkat ke-16 dari 45 kementerian dengan tingkat penyerapan anggaran tertinggi. Menurut Maman, efektivitas penggunaan anggaran tercermin dari sejumlah capaian program. Informasi selengkapnya dapat Anda baca pendengar melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Beberapa teman peringatan baru saja melamani Anda saat ini, mantar kita pukul 11.34 menit waktu Indonesia Timur. RRI.co.id Jakarta pendengar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqrar memastikan pihaknya akan mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pengembangan koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih di berbagai daerah. Taruna mengatakan kemudahan perizinan diberikan agar produk-produk UMKM desa dapat lebih cepat masuk ke dalam ekosistem Kopdes Merah Putih. Standar keamanan dan mutu produk tetap menjadi prioritas utama BPOM. Taruna mengatakan BPOM berkomitmen mendukung keberhasilan program Kopdes Merah Putih. Taruna juga mengakui permohonan perizinan dari pelaku UMKM terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Hal itu menunjukkan tingginya antusiasme pelaku usaha untuk memasarkan produknya secara lebih luas. Selain mempermudah perizinan, BPOM juga akan melakukan penyaringan produk yang masuk ke jaringan Kopdes Merah Putih. Prioritas akan diberikan kepada produk-produk dalam negeri guna memperkuat daya saing UMKM lokal. Langkah tersebut dilakukan agar produk yang beredar aman, berkualitas, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa. Taruna menegaskan percepatan perizinan bukan berarti menurunkan standar pengawasan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 kHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI.co.id Jakarta, upacara penutupan Piala Dunia 2026 akan menjadi perayaan akbar di New York, New Jersey Stadium pada Minggu 19 Juli 2026. Momen itu menghormati perjuangan 48 tim di tiga negara tuan rumah, Laura Pausini, Robbie Williams, dan Ashu Speed. Memeriahkan penutupan, Tom Cruise turut tampil spesial menjelang kick-off Piala Dunia 2026 antara Argentina versus Spanyol. Dikutip dari laman FIFA, Jennifer Hudson akan membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat. Penampilannya membuka atmosfer Piala Dunia 2026 dengan penuh kemegahan. Upacara penutupan merayakan persatuan, semangat, dan emosi Piala Dunia 2026. Nama artis serta tamu spesial lainnya segera diumumkan oleh FIFA. Upacara penutupan memadukan musik, budaya, dan sepak bola sebelum laga final. FIFA menjanjikan penutupan megah bagi turnamen bersejarah yang sudah diikuti 48 tim negara. Penggemar dan seluruh supporter diimbau datang lebih awal untuk mengikuti upacara penutupan di stadion. Acara akan dimulai 90 menit sebelum kick-off. Gerbang stadion dibuka 4 jam sebelum pertandingan dimulai. Penggemar dapat menikmati aktivasi eksklusif hadiah dan juga hiburan tambahan. Dan juga pendengar, hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Timur itu jelang acara berikut dalam acara musik tradisional dan juga budaya bersama Pro 1 RRI Nabire. Masih menemani ruang dengar Anda bersama dengan teman-teman hiburan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pendengar, saat ini jarum jam 1 menjelang pukul 12 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire. Kami ajak Anda berpartisipasi melalui telepon 0984-22074 atau juga melalui telepon biasa dan WhatsApp 0813-5494-419. Nah, 0984-22074 dan 0813-5494-419. Hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Timur ya. Lagunya lagu-lagu daerah dan juga budaya dari berbagai daerah yang ada di Indonesia ya, tentunya dari Sabang sampai Merauke. Untuk kalian yang bergabung boleh silakan ya. Dan juga yang mendengarkan melalui streaming atau juga melalui RRI digital, salam kompak dan salam sehat untuk Anda. Anda juga bisa berpartisipasi ya tentunya. Dan juga mendengar, saat ini berhubung jarum jam menunjukkan pukul 12 lebih 4 menit ya, waktunya jam istirahat untuk Anda yang sementara menikmati hidang makan siangnya. Selamat menikmati, dan yang mungkin yang sudah dalam perjalanan pulang untuk berhati dalam berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan. 22074, ada yang sudah terhubung. Selamat siang.
2: Selamat siang, paling yang ganteng, Amo. Amo di Bandung Putu. Selamat siang, selamat bertugas.
1: Terima kasih, Amo, silakan.
2: Ya, itu sudah. Ya, ini lagunya ketengah itu lagu itu.
1: Oke, Amo, siap.
2: Nah, saya mau itu nyeri. Saya belum sebut kalian suka itu.
1: Iya.
2: Ya. Tadi paling di RRI itu siapa-siapa?
1: Ada Agnes di MNCR dan juga Bung Riono di radio.
2: Ya. Ya, Amo masih alam, Pak. Nama bagus. Mm-hmm. Arema, Sada Arema, Senja, Mama Hilpa, Pamanggo Tony, Opale, Bapak Manggo, Kakak Ines, selamat siang saja. Ya, kerja awam di batas kota, selamat siang. Ya, kerja dari ini di UPK, selamat siang. Batas Sanberi, Mama Sanberi, selamat siang saja. Ya, ada Sri Pulau Mau, ada Mantuna, Sanoda, Mama Nopel, Bunda Puja, Kakak Ros, Mama Eden, Gedi. Yang di topo itu Mama Ayu, Mama Ina. Ya, Mama Ikro, Mama Mokiri, Mama Ayu, Bapak Mambrasar. Ya, salam lagi, Bat, Mama Korsano, Sebaik, ada Monitor.
1: Iya.
2: Bapak Rahim, Mama Rahim, Mama Inggit, Bapak Inggit, selamat siang saja. Ya, buat Bapak Sofia di Smoke. Cari kan banyak. Ya, kata dia pun teman perempuan. Ya. Salam bagi, Bat. Mama Oge. Mama Manto, Mama Tali di sana dosa. Ya.
1: Ya.
2: Mama Dani, biar gue. Ya, Bunda di Minado. Bapak Ambon dan Bapak Flores. Di luar Papua toh.
1: Oh, iya.
2: Ya, buat Mama So. Yang Tato. Ya. Mama Jamila, Mama Arfa.
1: Jo.
2: Di Dagari itu ada Mas Tunggal dan Mas Waro. Mbak Basri. Ya, itu saja. Terima kasih.
1: Oke, Amo.
2: Tuan Kak Kitawe.
1: Terima kasih.
2: Amo pembuka pintu.
1: Baru Amo makan.
2: Aku mau pintu. Ya.
1: Amo makan siangnya apa ini?
2: Pijam berkas soalnya. Aku makan kangkong.
1: Hah?
2: Sudah. Ini ikan. Tahu dan
1: luar biasa.
2: Ya, ya, makasih, selamat siang.
1: Oke, terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati untuk kamu dan juga semua keluarga yang ada di Sanoba. Lagunya Sobawo atau Mieri ya. Nah, terima kasih untuk kamu sudah bergabung di belakang kamu 2074 atau 0813 5494 419. 2074, ada yang terhubung? Selamat siang.
3: Selamat siang musik tradisional dan budaya, Kak Valen.
1: Mau bagus.
3: Ini mau ucapin selamat

0: terus. Kalau nggak gitu sayur asam, lauknya ikan asin, sambelnya terasi. Wah, cocok
1: gitu. Nanti ingusnya meleleh tuh. Oh, bagus.
0: Kalau nggak gitu bikin papeda yang panas-panas itu keluar semua penyakit.
1: Nah itu ya. Ayo, terima kasih Mbak Bagus sarannya. Silakan Mbak.
0: Ya, Kak Valen sama request lagu dari Papua, judulnya Rakosi.
1: Oke, siap.
0: Salamnya buat yang baru lewat, Amo, Bapak dan Mama Korin Sano, Mama dan Bapak Angel, Mama dan Bapak Rahel, Ito Sambi, Putri Koridor, Masu Parum Brawer, ucapannya semua selamat siang. Putra-putri Komoro di Timika sana, terus buat putra-putri Leo 9, putra-putri Intan, Pak De Arema, Bung Aku Diomi, putra Arema, Diren, Mama Siva, Mama Wahyu, Bapak dan Mama Teguh, terus Senja, ucapannya selamat siang. Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damar Wulan, terus Mas Waro, sama putra tunggal, Mama Rendinya. Ucapannya semua selamat siang. Di Pulau Nusana ada Pak Alek, Pak Kris, Mama Vero di Biak, Ibu Rosi Supiri, Mama Lani di Arui. Di Manado ada Nona Vika, Bunda El, ucapannya juga selamat siang. Putra Menau tak terlupakan. Terus buat yang di Cirebon sana Bunda Alfa, di Jakarta ada Teria, di Jogja ada Bapak Masar Geri. Tak lupa juga di Banjarmasin sana Bang Jojo, Abang Junaidi, Abang Rizky, Abang Samsul, Sita Panuli ada Bang Ruhut, ucapannya selamat siang juga. Terus di Jambi ada Abang Nasron, Teh Jamila, Teh Hamer, Abang Andi, Abang Yusuf, semua selamat siang, selamat berapa saja buat Kak Valennya. Jalur dikembalikan, lagunya ditunggu, terima kasih.
1: Terima kasih kembali, selamat siang, salam sehat ya untuk Mbak Bagus dan juga keluarga tentunya di Karadiri ya. Ya, di belakangnya Mbak Bagus, satu penelpon lagi pendengar untuk Anda yang bergabung ya, 2074 atau 0813-5494-419. 4419 ada yang terhubung, silakan, selamat siang.
2: Halo.
1: Ya, selamat siang.
2: Halo. Pak Valen, selamat siang.
1: Selamat siang, Putra Meno.
2: Benar, ini dengan Putra Meno SP2.
1: Ya, silakan Putra Meno. Ya,
2: saya kirim-kirim salam dulu, Valen. Pertama-tama, Mama Suwo di belakang Polsek Nabarua. Kemudian, Mama Bagus Kaladiri atas singkolannya, terima kasih. Pak Arema SPT, selamat siang dan selamat berapa saja. Mama Mukiri, kemudian Mak Ayu, terus pokoknya di sekitar Topo semuanya selamat siang dan selamat berapa saja. Kemudian di Ambon sana, Abang Junaidi, selamat siang juga. Kemudian di sekitar-sekitar itu semuanya selamat siang dan selamat berapa saja. Di bagian Kalidomo sana, Paman Jokemi, Bun Aku Diomi, kemudian Amu Windesi yang pembuka pintu selamat siang juga. Mama Noper, dalam pemuda Mama siapa itu, saya lupa ini.
1: Pokoknya
2: sekitar itu semuanya selamat siang. Dan selamat berapa saja.
1: Iya.
2: Putra-putri Kamoro di Timika sana selamat siang juga. Nah, mau request lagu ini.
1: Lagunya?
2: Panyai Maki Ani Ide Wado Katai.
1: Panyai
2: Maki Ani Ide Wado Katai.
1: Putra Meno nanti bisa kirim ini kah judulnya di nomor yang ini?
2: Belum ada kan?
1: Nanti.
2: Oh berarti.
1: Putra Meno nanti ini, tolong kirim itu judul lagunya di nomor yang ini, telepon pakai telepon ini.
2: Oh ya berarti kalau gitu diganti dengan ini sudah Wapaleng. Aniki Dobioyoka.
1: Dobioyoka, Aniki Dobioyoka, oke.
2: Iya. Oke, terima kasih Pak Valen. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Jalur kembalikan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali. Selamat siang untuk Putra Meno di SP2. Lagunya Aniki Dobioyoka.

Ya, maksud tadi itu Putra Melo bisa kirim ini judul lagunya ya lewat SMS. Kirim saja nanti saya carikan lagunya. Oke, tapi tidak apa-apa ya. Nah, selamat siang teman-teman pendengar saat ini yang mungkin sedang dalam perjalanan pulang ya, atau mungkin juga menuju ke tempat akan beristirahat ya, atau mungkin mencari tempat makan siangnya di mana ya, tentunya untuk berhati-hati dalam berkendara. Semoga pokoknya selamat sampai tempat tujuan. Selalu berhati-hati ya. Nah, yang sementara menikmati makan siang bersama keluarga ya, atau mungkin juga bersama dengan rekan-rekan kerja mengingat jam siang ya tentunya, atau juga yang sedang sendiri, selamat menikmati pokoknya. Nah, bersama persatu mereka kita dengarkan dengan teman-teman yang sudah di request ada lagu Sowawo Atoy Mieri, Rakosi dan juga Aniki Dobiyoyoka. Selamat siang, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

0: tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
0: Iya, anak.
6: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
7: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
8: Mangga, Jang.
6: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Berapa tembang yang baru saja menemani anda pendengar saat ini mentar kita pukul 12.31 menit waktu Indonesia Timur. Untuk anda yang masih bergabung dalam acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire 4419, ada yang terhubung, silakan. Selamat siang.
1: Selamat siang, musik tradisional daerah Bang Palen.
0: Iya, selamat siang Bang Lut, silakan.
1: Iya, selamat siang. Aku mau dengerin lagunya ini yang dari Trio Centuri. Trio Centuri, judulnya itu Idoli Mantan Nih.
0: Centuri.
1: Sembari mencari, salamnya yang pertama buat Bang Valen, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat.
0: Terima kasih. Tunggu, Bang Lut, tadi apa judulnya?
1: Idoli Mantan Nih.
0: Si?
1: Idoli.
0: Oh, ya, oke.
1: Idoli Mantan Nih dari Trio Centuri.
0: Oke.
1: Iya, terus salamnya buat Mama Bagus, Mama Ina, Mama Sita, Mama Ayu, ada Mama Rumrawet, ada Manok, Bang Kamur, Bang Rokamudi, Pak Junedi, ada juga Bunda El, Nona Pita, ada juga Bang itu Bang Fatalen, ada Bang yang sekarang mulia, dan buat semuanya lah, yang dimanapun berada, salam selamat siang buat semuanya. Ada lagunya itu Bang?
0: Iya, ada.
1: Iya, ini lagunya ini, Idoli Mantan Nih, Indonesianya itu Laki-laki Mantanmu. Iya, ini lagunya menceritakan sudah berpacaran sama laki-laki lain, terus dia kembali lagi sama mantannya. Iya. Oke, terima kasih lagunya sudah ketemu Bang Bang Kari, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang, musik tradisional
0: daerah. Terima kasih.
1: Horas.
0: Horas, selamat siang, terima kasih untuk Bang Luhut di Tapanuli yang sudah bergabung. Di belakangnya, selamat siang.
2: Selamat siang kembali, Kak Valen.
0: Oh iya, silakan, Mama Bagus.
2: Mama Bagus mau dengar lagu dari Sumatera Selatan, judulnya Bujang Tue.
0: Bujang?
2: Bujang Tua artinya itu, Kak. Bujang Tue. Salamnya buat yang baru lewat, Abang Ruth. Terima kasih senggolannya, saya senggol balik, Bang. Terus buat Abang Rizky yang di, aduh di mana itu, lupa. Pokoknya pendengar pemerhati tanpa terkecuali. Buat kru-kru Pro 1, Pro 2 yang lagi bertugas seperti Kak Valen, selamat bertugas. Yang lagi istirahat, selamat beristirahat. Jangan lupa santap siangnya, sukses menyertai selalu. Buat Kak Valenya, terima kasih. Jalur dikembalikan, lagunya ditunggu.
0: Terima kasih, selamat siang untuk Mama Bagus. Ya, ada yang terhubung di WhatsApp, ya silakan. Selamat siang.
3: Selamat siang Kakak Valen.
0: Ya, selamat siang. Silakan Mama Siva.
3: Iya, Kakak Valen mau request lagu dulu. Judulnya Sambal Kemangi, Kakak Valen, dari Villa Zulfia.
0: Villa?
3: Iya, Kakak Valen. Villa Zulfia. Salam-salam Kakak Valen buat dari yang lewat, buang Bang Jojo. Buat Putra Rema, Senja, Amo, Diren, Mama dan Bapak Teguh, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, buat Damar Ulan, buat Putra Tunggal, Mas Warok, Bang Luhut, selamat siang, selamat istirahat, selamat mendengarkan. Terima kasih Kakak Valen.
0: Terima kasih kembali, selamat siang untuk Mama Siva ya, di SPC yang sudah bergabung.

tembang yang sudah di request ya pendengar untuk Anda saat ini. Kita dengarkan dengan teman-teman yang sudah di request, ada Si Doli Mantan Mie, Bujang Tue, dan juga Sambal Kemangi. Selamat siang, selamat mendengarkan, dan semoga terhibur.

0: Jadi makan ini?
1: Jadi dong.
0: Ayo dong.
1: Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
0: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
1: Ih, biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
0: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
1: Nanti dah.
0: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
1: Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini.
0: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ani, ketikan saya.
0: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Ronggeng itu tidak cuma perkara urusan nari, tapi juga urusan kasur, urusan dapur, urusan sumur.
4: Bagi penggemar novel budaya lokal, nama Ahmad Tohari tentu mempunyai tempat tersendiri. Ronggeng Dukuh Paruk misalnya, merupakan karyanya yang paling terkenal. Novel ini bahkan telah diangkat ke layar lebar dengan judul Sang Penari dan dirilis pada tanggal 10 November 2011. Novel ini sangat kental dengan budaya Banyumas dan diapresiasi positif oleh kalangan pecinta novel budaya lokal.
5: Sedulur-sedulur kongke, Rinter dipilih dadi Ronggeng.
6: Terlahir sebagai orang Banyumas asli, Ahmad Tohari dilahirkan di Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Banyumas, tanggal 13 Juni 1948.
4: Ahmad Tohari tidak pernah melepaskan diri dari pengalaman hidup kedesaannya yang mewarnai seluruh karya sastranya. Ronggeng Dukuh Paruk, Lintang Kemukus Dini Hari, dan Jantera Biang Lala adalah novel trilogi yang melukiskan dinamika kehidupan ronggeng di desa terpencil Dukuh Paruk. Karya-karya Ahmad Tohari telah diterbitkan dalam bahasa Jepang, Cina, Belanda, dan Jerman. Ahmad Tohari memang berhasil mengangkat citra

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 kHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saat ini jam menunjukkan pukul 12.57 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung dan juga berpartisipasi ya tentunya. Nah, kita berpisah dengan harapan nanti dapat berjumpa kembali di lain kesempatan di jam yang berbeda. Jelang pukul 13 pendengar, waktu Indonesia Timur, dinamika olahraga, menemani Anda sambil menanti, kami hadirkan dengan satu tembang berikut ini.

0: Baiklah, kami aja saja untuk kita ikuti Dinamika Olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Siang ini, sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 16 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble. Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
2: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
1: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
2: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya, unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
3: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
1: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife is Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here.
2: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal sejak Januari 2023. Ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
2: Brighton are getting closer and closer.

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wersjöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya Liliana Dea melaporkan.
1: Now, I thought it was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wersjöld. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wersjöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koih dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi Wersjöld mengaku masih tidak percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
3: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
1: It's unbelievable.
2: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar

0: ini, para pembalap akan menempuh rute dari sirkuit Never Manicur menuju Chalon Sirloin dalam etape datang yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membooking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan pemilik wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa

Kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabareza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Sheng Shu dan Tan Ning menyatakan walkover atau WO.

0: sama Timber saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifli untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini sudah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH, jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru CV League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di CV League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman squad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Beralih ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencapai angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin grup langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu. Udah laku seagak segitu. Betul, local heroes. Makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua. Makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Informasi lainnya, pendengar, Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode, jadi ini itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Ano mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama itu dia untuk dari satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana. Namun dengan regulasi PON saat ini, Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.
1: Dan aku sama pelatih-pelatih sama teman-teman aku juga yang udah dukung aku, jadi aku harus kasih yang terbaik untuk Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga, akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
0: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar, saat ini jarum jam sudah bersatu mika pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Dan selamat siang untuk para pendengar yang masih setia mendengarkan melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MW 79 kHz, atau juga yang mendengarkan melalui streaming dan RRI digital dimanapun Anda berada, tentunya selamat mengikuti. Nah, cuaca masih sangat cerah mendukung berbagai kesibukan dan yang kembali melaksanakan aktivitas selepas beristirahat, tentunya. Kami ajak Anda selanjutnya untuk melangkah ke acara yang berikut.
1: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Pendengar kita berjumpa dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi siaran hari Kamis, ya, 16 Juli di tahun 2026. Bersama saya Valen Elwan, Agnes dan juga Bung Riono dan Sugiono dari pemacara audio mengucapkan selamat mengikuti. 0724 dan 0813-5494-419 untuk kalian bergabung sebagai pembuka pintu. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Valen.
0: Iya, selamat siang, mau bagus, silakan.
1: Aku mau ucapin selamat siang, selamat bertugas, saya selalu panjang umur, kembar rezekinya, Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Valen.
0: Amin, dan harapan yang sama untuk Mama Bagus.
1: Terima kasih kembali. Iya. Kak, aku mau dengar lagu dari Didi Kempot, judulnya Jambu Alas.
0: Oke.
1: Salamnya buat yang jauh dulu di Timika sana, putra-putri Komoro, putra-putri Leo 9 di Karadiri, Abang Masar Mansur, Opa Mik, Opa Valen, putra-putri Intan, putra Rongga Iwa, putra Wanggeri, putra Oseng, putra Menao, tak lupa juga Senja, Pak Dedan Budi Gepreknya, Mama Wahyu, Mama Siva, Bapak Sudarwanto, Diren, putra Arema, Pak De Arema, Bung Aku Deomi, Paman Yoteni, ucapannya selamat siang. Di Manado sana ada Nona Vika, Bunda El, di Jambi ada Teh Jamila, Teh Melati, ucapannya juga selamat siang. Buat Abang Nasron, Abang Yusuf, Abang Andi, ucapannya juga selamat siang. Di Banjarmasin ada Abang Jojo, Abang Junaidi, Abang Samsul, Abang Rizky. Terus buat di Menae, di Tapanuli, buat Abang Ruhut, ucapannya selamat siang juga. Di Jakarta ada Teh Ria, di Jogja ada Bapak Masar Geri, di Pulau Nas ada Pak Alek, Pak Kris, Mama Vero di Biak, Ibu Rosi Sukeri, Mama Lani di Arwi, Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damarulan, Ikri Sambambahnya, Bunda Novel, Bunda Puja, Putri Kacang, ucapannya juga selamat siang. Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mori, Mama Ikram, Mas Waro, Putra Tunggal, Mama Rendi di Legari sana, ucapannya juga selamat siang. Tak lupa juga buat grup Pro 1, Pro 2 tanpa terkecuali. Yang lagi bertugas seperti Kak Valen, selamat bertugas. Yang lagi istirahat, selamat beristirahat. Terus buat semua saja pendengar pemerhati di Kepulauan Papua Tengah, selamat siang, selamat berapa saja buat Kak Valennya. Jalur saya kembalikan, lagunya ditunggu, terima kasih.
0: Terima kasih kembali, selamat siang. Di belakangnya Mama Bagus, selamat siang.
2: Selamat siang. Dangdut adalah kita, Bang Valen.
0: Iya, selamat siang, selamat Bang Lut.
2: Iya, aku mau dengerin lagunya dari Trio Macan, Di Dunia Sakit Hati.
0: Oke.
2: Oke, salamnya buat Bang Valen, selamat bertugas kembali dan tetap semangat. Terus buat Mama Bagus, terima kasih salamnya, saya salam balik. Ada Diren, Nana Pika, ada Pak Junedi, Bunda El, Mama Brower, Mama Tifa, Mama Ayu, Mama Ina, dan semuanya lah yang rangkul dari Kampung Sampah Merauke tanpa terkecuali. Ada lagunya itu, Bang?
0: Iya, ada ya.
2: Iya, oke. Lagunya ditunggu buat Bang Palen yang bertugas sampai tuntas. Selamat siang. Dangdut adalah kita. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Selamat siang, Horas. Ya, lagunya Trio Macan, ya, dengan Sakit Hati. Di belakangnya Bang Luhut, 22074, ada yang terhubung. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
0: Selamat siang, silakan.
3: Halo, dari Paman Yudhani. Puskesmas Kota Lama dan Kaligogo.
0: Paman, silakan.
3: Ya, pembuka pintu tadi.
0: Mau bagus, Paman.
3: Oh, mau bagus, selamat siang. Tapi kerja saya tuh memang sama Winde dengan ya, info kali bobo lalu lintas nyaman aman berjalan tetap ramai tetap masyarakat bekerja sesuai dengan nombor pekerjaan masing-masing dan kami petugas kesehatan yang masing-masing di puskesmas sudah balik kanan ke ketong ke rumah.
0: Baik.
3: Ada pelaku tuh kabel nanti sama Winde yang tolong
4: ini kan ya kalau berikan kalau tidak mau manover sudah mau manover waktu kerja ini padat juga jadi ya untuk teman-teman semua yang di puskesmas yang ada di kamar Tano di Kepulauan di apa pedalaman sampai ke Kepulauan sampai di Yerekuar Goni dalam kota selamat siang semua kita semangat kita stay dalam kita punya pekerjaan kita mengikuti prosedur kesehatan yang berjalan. Oke. Lanjut untuk masyarakat Kalibowo dan semuanya aja yang lagi monitor Nabire di Cerekundama juga selamat siang di Serui di Waropen sama yang di Timika selamat siang saja tetap sesuai tetap bekerja sesuai dengan pekerjaan talenta yang Tuhan kasih untuk orang.
0: Iya.
4: Oke, untuk Edir Nabire kakak yang lagi bertugas dan semua penyiar dan semua petugas dari Nabire tetap semangat. Tambah ku sebelah nasa tinggal di dinding apa nih tema kita ya nanti bisa denger sudah. Oke. Okay. Selamat siang, selamat bertugas kakak.
0: Baik. Terima kasih, selamat siang, selamat bertugas untuk paman ya. Tetangga sebelah ya. Nah, dan untuk yang pendengar 3 telepon yang sudah bergabung ya, kami ajukan kita dengarkan dulu dengan teman-teman yang sudah di request ya. Selamat siang, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: Habis. Buang sini aja deh.
2: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
3: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
3: Hah, kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
4: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
3: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
3: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
4: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
6: Tandan ini gini ya, masih gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sambil jadi sarjana.
7: Saling percaya, komunikasilah setia. Sementara, AIDW bisa benua. Nanti apal aku mas?
6: Iya, ya bisa hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: 1994 2274 untuk para pendengar yang masih bergabung sama acara Pro Dangdut. Ya, Dangdut adalah kita. Ada yang terhubung, silakan. Selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang. Untuk kalian yang bergabung nantinya pukul 14 dengar atau pukul 2 siang, kami ajak kita dengarkan terlebih dahulu informasi cek fakta ya tentunya. Kalau masih ada yang bergabung, silakan. Selamat siang Bro Dangdut. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang dan dikadalah kita.
0: Iya, selamat siang Bu Nasrun, silakan.
1: Iya. Nela Karisma.
0: Nela Karisma, oke.
1: Okay. Ada cinta dan.
0: Apa judulnya, Bu Nasrun?
1: Antara cinta dan dusta.
0: Antara cinta dan dusta.
1: Iya. Sama-sama Bang Rinya, sambut tugas, selalu semua kalau berumah, ada Mbak Ayu, ada Kemabuan, Menepi, Menteku, ada Ayri, ada Jaga, ada Bogor, ada Maulan, Mbak Rani, Mbak Masehi, ada Mama Bagus, ada Sari. Ya. Ada Madan, di semua, kecuali Kempasan. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih kembali, selamat siang untuk Bung Nasrun di Palu yang sudah bergabung. Ya, satu telepon lagi di belakangnya Bung Nasrun ya, sebelum kita ikuti informasi cek fakta. Selamat siang.
2: Selamat siang, dan kita adalah kita, Kakak Valen.
0: Iya, silakan.
2: Iya, mau rekas lagu dulu, Kakak Valen. Mm-hmm. Judulnya Perawan Desa dari Mangsur dengan Bunda Elvi Sukaisi.
0: Baik.
2: Iya, Kakak Valen, salam-salam buat yang baru lewat. Selamat siang, selamat istirahat. Buat Mama Bagus, Putra Rema, Senja, Amo, Diren, Mama dan Papa Teguh, Mama Ina, Mama Ulan, Mama Ayu, Tamarulan, iya. Putra Tunggal, Mas Waro, Bang Luhut, Bang Jojo yang di luar kota. Selamat siang, selamat istirahat, selamat mendengarkan. Terima kasih Kak Valen.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat siang untuk Mama Siva. Ya, selanjutnya mendengar pukul 14 kami ajakkan kita ikuti informasi cek fakta.
3: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Informasi cek fakta yang pertama, pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan masyarakat yang memiliki televisi atau TV dari merek apapun wajib membayar pajak mulai tahun 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, foto Bahlil yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto lama yang pernah dimuat dalam laman fraksigolkar.com saat Bahlil membahas mengenai proses negosiasi divestasi saham PT Freeport Indonesia, sama sekali tidak menyinggung kebijakan mengenai pajak televisi. Adapun Indonesia memang pernah menerapkan pungutan terhadap kepemilikan televisi pada masa lalu. Setelah kemerdekaan, pemerintah memberlakukan iuran televisi melalui keputusan Presiden nomor 218 tahun 1963 untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan TVRI. Namun hingga saat ini sudah diberhentikan seiring berkembangnya televisi swasta yang turut memberikan kontribusi pembiayaan kepada TVRI. Cek fakta berikutnya, beredar di media sosial Facebook unggahan yang mengklaim stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dibakar massa karena merasa jengkel dengan kebijakan dan peraturan pemerintah yang melarang nomor motor untuk mengisi bahan bakar jika pajak kendaraan mati. Unggahan tersebut memperlihatkan kobaran api yang membakar SPBU dan beberapa orang berusaha memadamkan api. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran mengarah ke laman Serambi News, dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa penyebab kebakaran SPBU Oyon di Kota Subuh Salam yaitu akibat adanya korsleting di SPBU Subuh Salam pada 12 Oktober 2024. Dengan demikian SPBU tersebut terbakar bukan karena aksi massa melainkan korsleting pada mobil pickup Suzuki Carry yang sedang mengisi BBM. Kembali mendengar dalam acara Perdangdut, Dangdut adalah kita.
4: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: 0984 22074 dan 0813 5494 419. Satu telepon di 0874 ya terputus. Nah, dicoba kembali nanti 22074 atau bisa bergabung 0813 5494 419. Selamat siang Bro Dangdut.
1: Selamat siang Bro Dangdut.
0: Ya, selamat siang.
1: Ya, dengan Paman Yoko ini di dulu di Bukit Mokel Bungu, sekarang di Bukit Mokel Bungu.
0: Iya.
1: Oke. Kata permatia mau bertugas, membuka pintu tadi.
0: Nama bagus.
1: Ya, saja. Aduh, ini tuh terlalu dekat kapur. Aduh, Pak. Iya, saya jauh sedikit dulu. Iya. Oke, Kaca, untuk semua saja pendengar HP Renabire di mana pun berada. Selamat siang, selamat yang lagi monitor apa makan siang sama apa saja tetap semangat dalam pekerjaannya di siang hari ini. Khususnya untuk kami teman-teman nakes dan para nakes, selamat siang untuk teman-teman semua yang ada di Taman Mano sampai di pedalaman di kepulauan sampai ujung Yoni dalam kota juga. Selamat siang saja teman-teman semua, teman-teman yang di rumah sakit umum Nabire, dengan jadwalnya yang mereka lagi kerja tetap ikuti aturan pokoknya yang diberikan tetap ikuti bekerja dengan andalkan Tuhan supaya pasiennya tetap sehat dan kembali ke keluarganya mereka masing-masing. Oke, di Kalibobos ini kebetulan apa Argentina menang, jadi macam apa ya? Om Paito Jana. Ini kayaknya ini Apu Winde dengan Mawa Novel tersinggung ini. Ya, bola itu udah bulat.
0: Yeah.
1: Jadi pasti bergulir ke sana, ada di atas, ada di bawah, itu seperti ban roda. Jadi masih belum final, Pak. Nanti final dulu baru nonton tahu.
0: Iya. Yeah.
1: Iya. Oke, untuk masyarakat Kalibobo dan sekitarnya, selamat siang, selamat berapa saja. Terlebih khusus kami yang ada di Kelurahan Kalibobo di Amayora. Selamat siang. Kemudian yang ada di Puskesmas Kalibobo juga selamat siang, walaupun tak berpindah tempat, tapi tetap Kalibobo satu jam kembali.
0: Iya.
1: Ya, siapa lagi? Iya, laporan untuk ini apa lalu lintas Kalibobo nih sungguh mati sih. Orang maksudnya mau keluar ke sana kemari di sana. Tapi tetap masih nyaman. Kakak dia pulang itu, saya minta kakak yang tolong belikan untuk kami. Orang nakes dan para medis.
0: Oke, okay,
1: demikian. Oke, okay. Yo, so jangan au.
0: Baik.
1: Dan tutup total. Kami.
0: Iya, terima kasih banyak suara tu terima kasih untuk paman dan juga teman-teman nakes ya tentunya yang ada di Puskesmas Kalibobo maupun juga di Puskesmas Kota Lama dan semua yang ada di Puskesmas yang ada di seluruh Kota Nabire ya tentunya. Selamat menjalankan tugas dan juga kesibukannya dalam bertanggung jawab. Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tiga penelpon yang sudah berpartisipasi kita dengarkan dulu ya. Ada Antara Cinta dan Dusta, Nela Karisma yang tadi direkam oleh Bung Nasrun di Palu. Kemudian ada miliknya Mama Siva ya, dengan perawan desa Mansur dan Elvi Sukaisi ya. Satu teman dangdut yang nantinya saya siapkan untuk Paman Yoteni tentunya. Selamat siang, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Halo, 98 22074 untuk anda pendengar Mas Bergelom acara Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita hingga nanti pukul 15 atau hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Timur. Nah, 074 atau juga bisa berpartisipasi melalui telepon biasa dan juga WhatsApp 0813-5494-419. Yang bersama Pro 1, selamat mengetahui yang Pro 1 dan juga sudah mendengarkan dari pukul 5 pagi hingga saat ini. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan dan juga kesetiaan anda ya tentunya. Cuaca masih sangat cerah pendengar, mendukung berbagai aktivitas dan juga kesibukan anda ya saat ini yang sedang berkarya atau mungkin juga sedang menikmati waktu bersantai atau mungkin waktu beristirahat ya. Masih lama acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, masih saya nantikan untuk apa mama dorang atau mungkin juga untuk kakak dorang yang mau bergabung, silahkan ya 0984 22074 atau bisa berpartisipasi melalui telepon dan juga WhatsApp ya, 0813-5494-419. Ada yang terhubung melalui WhatsApp, silahkan. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Mas.
0: Selamat siang, silahkan.
1: Dari Jawa Timur. Jaka Ibrahim.
0: Oh, silakan Mas Jaka.
1: Ya, salamnya buat itu Mama Bagus, putra tunggal Tamarulan di Anu si Diren. Ya, salamnya bertanya Mas Mantukes lagu.
0: Silakan lagunya.
1: Request lagu-lagunya apa?
0: Lagunya apa ki?
1: Cinta. Lagunya Anu Mas Cinta Wahitam. Cinta hitam Mas, cinta hitam.
0: Cinta hitam. Oke.
1: Cinta hitam Mas. Iya. Terima kasih Mas, salamnya.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat siang. Ada lagi Mas ya?
1: Selamat siang juga.
0: Ya, oke. Mas Jaka di Jawa Timur ya. Jawa Timur ya selama ini. Jawa Timur soalnya luas ya. Nah, terima kasih untuk Mas Jaka yang sudah bergabung. Lagunya Cinta Hitam Megizet. Di bagaimana Mas Jaka 22074 atau 0813-5494-419 ya, untuk anda yang bergabung. Nah, hingga nanti pukul 15 waktu kita kurang lebih masih ada sekitar 31 menit lagi ya. Kalau belum ada menemani anda mendengar dengan beberapa tembang dangdut yang sudah kami siap untuk anda, selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, fondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
1: Ada apa rame-rame di sana?
2: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
1: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
1: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
2: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Beberapa teman Anda yang baru saja menemani Anda pendengar saat ini, mentar kita pukul 14:46 waktu Indonesia Timur, yang masih bergabung adalah acara Perdangdut. Dangdut telah kita 0813-5494-419 atau 0984-22074. Nah, hingga nanti pukul 15 hingga pukul 3 sore masih ada waktu kurang lebih sekitar 14 menit. Ya. Ada yang terhubung 4419. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Iya, lo selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Salen.
0: Iya, selamat siang, silakan
1: senyum. Iya. Apa kabar, Kak? Sehat baik, tentunya ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Iya, terima kasih untuk kabarnya. Tuhan doa terbaik buat Kak Salen tentunya.
0: Terima kasih.
1: Tunggu minta lagu dari Cengka yang berjudul Mutiara.
0: Mutiara dari siapa?
1: Ajeng Sabria.
0: Oh, iya.
1: Mutiara. Ya, lagunya buat semua pemerhati di sore ini ya, kita tanpa terkecuali salam sehat semua dan selalu sehat afiat dan melindungi Tuhan buat semuanya. Oke, Kak, lagunya ditunggu. RRI, saya di udara. Makasih.
0: Terima kasih kembali. Selamat siang untuk Senja. Lagunya Mutiara, Ajeng Febria. Oke. Di belakangnya Senja 2074. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Siang kembali Pro Dangdut, Kak Valen. Ini Mama Bagus kembali.
0: Silakan Mama Bagus.
2: Nah, aku mau request lagu dari Roma Irama, Kak. Judulnya Rupiah.
0: Oke.
2: Nah, salamnya buat Abang Ibrahim. Semoga sehat selalu. Terus buat Abang Samsul, Senja, pokoknya pendengar pemerhati Amo. Bapak dan Mama Korisano, Mama dan Bapak Angel, Susambi Putri Kudel Masubo, Mama Rumbrawer, ucapannya semua selamat siang, selamat beraktivitas. Jangan lupa santap siangnya dan selamat beristirahat buat Kak Valennya. Sukses menyertai Kak Valen.
0: Amin.
2: Terus buat semua saja, ucapannya selamat siang, selalu sukses menyertai. Buat Kak Valennya, jangan dikembalikan, lagunya ditunggu, terima kasih.
0: Terima kasih kembali, selamat siang untuk Mama Bagus.

Tentunya pendengar, saat ini jarum jam sudah menunjukkan pukul 14.48 menit ya, waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung dan juga berpartisipasi. Berpartisipasi kita berpisah dengan harapan nantinya dapat berjumpa kembali dalam kesempatan jam yang berbeda. Selamat siang untuk anda, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, Anda masih bersama channel program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Selamat sore untuk Anda saat ini yang masih setia mendengarkan atau mengikuti Pro 1 dari Republik 5 pagi hingga saat ini. Kami ucapkan terima kasih banyak ya untuk kebersamaan dan juga kesetiaan Anda tentunya. Saat ini cuaca untuk Kota Nabire masih sangat cerah, mendukung berbagai kesibukan dan juga aktivitas Anda yang sedang berkarya atau mungkin yang sedang menikmati waktu istirahat ya. Nah, hingga nanti pukul 16 sampai dengan pukul 4 sore waktu Indonesia Timur nanti, bersama Pro 1 RRI Nabire masih menemani rondengan Anda, masih dengan beberapa tema hiburan sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Hai, apa kabar kau di sana? Sudah bertahun tak bertemu.

0: Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bijle. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
1: Aku suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
2: Warna yang ini lebih bagus.
1: Tapi warna ini nggak cocok buat warna kulitku.
2: Percaya deh, ini lebih bagus.
1: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
3: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Akhir-akhir ini, sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Beberapa teman pendengar Bursa Jam Ramani Anda saat ini memberi kita pukul 15.27 menit waktu Indonesia Timur. RRI.co.id, band The Massive tampil membawakan dua lagu pada sesi podcast RRI Pro 3 Siniar pada hari Rabu 15 Juli 2026. Penampilan tersebut berlangsung usai perbincangan bersama host Akbar mengenai perjalanan terbaru band tersebut. Seluruh personel The Massive hadir pada sesi tersebut. Mereka membawa lagu dengan aransemen sederhana di hadapan kru RRI. Lagu pertama yang dibawakan berjudul On Our Own, single terbaru mereka dengan lirik berbahasa Inggris. Lagu tersebut menjadi pembuka penampilan dengan aransemen semi akustik yang tetap penuh energi. Rian, Eki Pradipta dan kawan-kawan memainkan lagu menggunakan gitar akustik dan drum elektrik. Aransemen sederhana membuat nuansa lagu terdengar berbeda dari versi rekaman. Usai membawakan lagu terbaru, The Massive melanjutkan penampilan dengan Jangan Menyerah. Lagu legendaris tersebut mendapat antusiasme yang meriah dari kru yang hadir di studio. The Massive menghadirkan beberapa improvisasi selama membawakan lagu Jangan Menyerah. Aransemen akustik memberi warna baru tanpa menghilangkan ciri khas lagu tersebut. Sebelumnya, The Massive berbincang dalam podcast RRI Pro 3 Siniar bersama host Akbar. Mereka membahas aktivitas band, single terbaru, hingga pengalaman menjalani tur ke luar negeri. Rian juga menyampaikan langkah The Massive setelah tidak lagi berada di bawah label sebelumnya. Hal itu terwujud akhirnya melalui rilis singlenya On Our Own yang sepenuhnya menggunakan lirik bahasa Inggris. Episode bersama The Massive tayang di kanal RRI Pro 3 Senior pada hari Kamis 16 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Penampilan kedua lagu tersebut menjadi pelengkap sesi podcast yang membahas perjalanan baru The Massive. Ya tentunya. Informasi sekapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
1: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
3: Beberapa teman pendengar baru saja hadir menemani segala aktivitas dan juga kesibukan Anda saat ini. Dan semoga tetap semangat ya tentunya untuk Anda. RRI.co.id Jakarta mendengar Hari Anak Nasional 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi menghadirkan ruang aman bagi tumbuh kembang anak Indonesia bersama. Hal tersebut disampaikan Asisten Deputi Penyedia Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus Kementerian PPPA, Ciput Eka Purwanti. Ciput menyebut Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak atau Gernas Arana dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor. Gerakan mengintegrasikan pencegahan kekerasan, perlindungan anak, penguatan keluarga, serta keamanan ruang digital. Ciput menegaskan Hari Anak Nasional menjadi momentum refleksi bagi orang dewasa, memenuhi hak-hak anak. Peringatan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi anak semata. Ciput menjelaskan peringatan Hari Anak Nasional 2026 dilaksanakan secara desentralisasi hingga daerah, agar lebih banyak anak dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut juga dirancang untuk memberikan ruang partisipasi bagi anak melalui permainan, penyampaian aspirasi, hingga pengenalan berbagai profesi.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.
2: Kamu gak sih?
3: Apa? Entah, makan dulu deh.
2: Tapi ini penting banget. Jadi si anak barito.
3: Udah, gak baik makan sambil bicara.
2: Dengar dulu. Jadi anak barito.
3: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
2: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
4: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
5: Beberapa teman pendengar baru saja menemani ronde Anda saat ini, mentara kita pukul 15.52 waktu Indonesia Timur, dan kami ajakkan anda pendengar untuk kita nantikan tanda pukul 16 atau pukul 4 sore nanti jelang penyampaian warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire siap melakukan jemput bola atau jebol administrasi kependudukan yang merupakan program pusat dengan menyasar wilayah terpencil hingga para pekerja perkebunan yang ada di Nabire.
3: Para kepala distrik undang semua kepala kampung dan RT RW sehingga mereka ini ujung tombak bagi masyarakat kita, sehingga dokumen kepemilikan kependudukan ini semua warga ini, masyarakat ini terdaftar.
2: Pemerintah bersama tenaga kesehatan memperkuat upaya pencegahan penyebaran penyakit campak melalui survei cepat komunitas.

0: Itulah di antara informasi akan mengisi buletin berita program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Edisi Kamis 16 Juli 2026. Bersama saya Valen Elwan, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sdukcapil Kabupaten Nabire siap melakukan jemput bola atau jebol yang merupakan program pusat dengan menyasar wilayah terpencil hingga para pekerja perkebunan yang ada di Kabupaten Nabire dengan menetapkan 3 lokus distrik. Berikut laporan Jeffrey Panjaitan selengkapnya.
2: Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Nabire mulai mempersiapkan pelaksanaan program jemput bola atau jebol administrasi kependudukan yang akan menjangkau sejumlah distrik di Kabupaten Nabire. Program jebol yang merupakan kegiatan rutin Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri tahun ini memfokuskan di Kabupaten Nabire dan dipercaya menjadi lokasi pelaksanaan di Provinsi Papua Tengah. Bupati Nabire Mesak Magai saat memimpin rapat persiapan jemput bola administrasi kependudukan mengatakan program jemput bola administrasi kependudukan merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh masyarakat terutama yang berada di wilayah terpencil dan sulit dijangkau memperoleh dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan tanpa hambatan. Ia menjelaskan dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, hingga kartu identitas anak merupakan hak dasar setiap warga negara. Dan oleh karena itu pemerintah daerah harus hadir memberikan pelayanan yang maksimal melalui pendekatan langsung ke masyarakat.
3: Saya harap supaya kepala-kepala distrik ini harus proaktif untuk bagaimana mendorong semua warga masyarakat kita ini memiliki dokumen-dokumen kependudukan. Para kepala distrik undang semua kepala kampung dan RT RW sehingga mereka ini ujung tombak bagi masyarakat kita. Sehingga dokumen kependudukan ini, semua warga ini, masyarakat ini terdapat. Hari ini, terus terang saja bahwa data kependudukan kita, kebanyakannya tidak jelas. Kenapa saya katakan tidak jelas? Ada orang bertahun-tahun di Kabupaten Nabire, tapi status kependudukannya, identitasnya, itu luar Kabupaten Nabire.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire, Yohanes Pigome, mengatakan program jebol dibagi dalam 3 lokus pelayanan distrik, yaitu pertama meliputi distrik Yaur dan distrik Teluk Umar, lokus kedua mencakup distrik Wanggar, Yaro, Nabire Barat, dan distrik Nabire, sementara lokus ketiga melayani distrik Makimi, Wapoga, Napan, Mora, dan Teluk Kimi. Ia menjelaskan, program ini bertujuan memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara langsung dengan harapan masyarakat yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan segera melakukan perekaman dan melengkapi dokumen mereka.
4: Melalui kegiatan ini berharap supaya mereka yang belum mempunyai data administrasi itu mereka segera memiliki itu. Sehingga ini juga dia akan berpengaruh pada pendapatan asli daerah ataupun GAU dari pusat. Tadi setelah kami rapat selesai, sampaikan kepada kepala distrik untuk segera melakukan pertemuan dengan kepala-kepala kampung yang ada untuk menyampaikan dan menginformasikan kepada warganya untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan jemput bola di lokus masing-masing distrik. Tenaga kerja yang ada di Masawit, di PT Nabire Baru, memang selama ini mereka sudah bertahun-tahun itu belum memiliki KTP Nabire. Mereka masih KTP di Kabupaten Asal mereka, sehingga melalui kegiatan jebol ini, kita berharap supaya mereka tenaga kerja yang ada di sana bisa ber-KTP Nabire.
2: Ia juga menyampaikan, di Sdukcapil Nabire akan menargetkan 10.000 warga Nabire untuk didata agar mendapatkan data yang valid terkait administrasi kependudukan. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Pemerintah bersama tenaga kesehatan di Kabupaten Nabire memperkuat upaya pencegahan penyebaran penyakit campak melalui survei cepat komunitas atau SCK. Pendataan ini dilakukan untuk memastikan anak-anak uang belum menerima imunisasi dapat segera dijangkau. Nur Febriana melaporkan selengkapnya.
5: Survei cepat komunitas atau SCK menjadi salah satu strategi dalam memperkuat program imunisasi sekaligus mencegah penyebaran penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi termasuk campak. Kegiatan tersebut diperkuat melalui refreshment training penguatan imunisasi dan surveillance yang diikuti tenaga kesehatan dari berbagai puskesmas di Kabupaten Nabire. Melalui SCK, petugas kesehatan dapat memvalidasi data imunisasi di lapangan, mengidentifikasi anak yang belum pernah menerima imunisasi maupun yang imunisasinya belum lengkap, sehingga menjadi dasar dalam menentukan langkah tindak lanjut termasuk pelaksanaan imunisasi kejar apabila ditemukan kelompok anak yang berisiko. Staf imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah Oktaviana Manurung menjelaskan, survei cepat komunitas menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan imunisasi, termasuk saat dilakukan respon terhadap kasus campak.
6: Jadi SCK ini untuk bisa membantu kita validasi data. Jadi terkait dengan data kita, jadi dengan SCK itu kita bisa mengambil keputusan. Contohnya kayak sekarang sedang terjadi campak, KLB campak. Nah biasanya itu setelah ditetapkan adanya KLB campak, maka otomatis kita harus melaksanakan ORI atau pemberian imunisasi tambahan untuk imunisasi campak MR ini. Jadi sebelum kita melakukan ORI ini, kita harus melakukan dulu SCK, survei cepat komunitas. Jadi kita pastikan bahwa daerah yang kita melakukan ORI itu sasarannya itu apakah benar-benar semuanya sudah mendapatkan imunisasi atau belum.
5: Sementara itu, hasil penelusuran di lapangan menunjukkan mobilitas penduduk menjadi salah satu tantangan dalam pengendalian campak. Anak-anak mendatang yang belum diketahui status imunisasinya berpotensi meningkatkan risiko penularan apabila tidak segera teridentifikasi. Penanggung jawab imunisasi Puskesmas Bumi Wonorejo, Ernawati, mengatakan cakupan imunisasi di wilayah kerjanya pada umumnya berjalan baik. Namun pihaknya menemukan sebagian kasus campak berasal dari penduduk mendatang, sehingga Puskesmas segera menyiapkan pelaksanaan Outbreak Response Immunization atau ORI campak.
7: Sebenarnya kalau untuk campak kondisinya cuman bagus, cuman ini kemarin bisa terjadi KLB. KLB ini nih yang kita sudah telusur dari 20 rumah, kebanyakan itu yang pendatang baru, cuman berdomisili. Jadi yang awalnya dari bayi sampai 5 tahun itu tinggalnya dari pedalaman. Nah sekarang lagi turun untuk anaknya sekolah. Nah sedangkan pas sekolah ternyata ada sakit, kok diperiksa ternyata positif ya untuk penyakit campaknya tadi. Kalau yang dari Puskesmas kita sudah tangani, ini mau kita tangani dengan surveillance ya. Nah ini kita mau melakukan namanya ORI campak. Nanti ORI campak dalam waktu dekat ini kita mau melakukan. Kita melakukan dari usia 9 bulan sampai dengan usia 15 tahun 11 bulan 29 hari.
5: Melalui survei cepat komunitas dan pelaksanaan imunisasi kejar, tenaga kesehatan berharap anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi dapat segera terlindungi sehingga risiko penyebaran campak di Kabupaten Nabire dapat ditekan. Nur Febriana melaporkan.
0: Polres Nabire bersama tim khusus Polda Papua Tengah berhasil mengungkap ratusan kasus kejahatan pencurian selama kurun waktu Januari hingga pertengahan Juli 2026. Sedikitnya 186 kasus kejahatan 3C berhasil diungkap dengan puluhan tersangka, diamankan serta berbagai barang bukti, termasuk kendaraan hasil curian berhasil disita. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Arnold Sabila.
8: Polres Nabire bersama tim khusus Polda Papua Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas tindak kriminal di wilayah Kabupaten Nabire. Dalam konferensi pers yang digelar di halaman Mapolres Nabire, Rabu 15 Juli 2026, Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu, SIK CPHR, menyampaikan sejak Januari hingga pertengahan Juli 2026, pihaknya berhasil mengungkap sebanyak 186 kasus kejahatan 3C yang meliputi pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, dan pencurian dengan kekerasan. Dari jumlah tersebut sebanyak 83 perkara telah memasuki tahap penyidikan, sementara sisanya masih dalam proses penyelidikan. Kapolres menegaskan kepolisian akan terus meningkatkan patroli, penegakan hukum, dan langkah-langkah preventif guna menekan angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Nabire.
9: Yang tadi kami sudah sampaikan, 83 kasus yang kami dalam hal ini tahapan sidik, kami dibantu juga oleh tim SUS, itu 19 kasus dari bulan Mei. Saya ucapkan terima kasih dalam hal ini kepada Pak Kapolda, Papua Tengah, dan juga dari

0: motor
1: hasil curian yang sebagian besar merupakan kendaraan jenis metik. Dari jumlah itu, 10 unit telah dikembalikan kepada pemiliknya melalui operasi yang dilakukan Satlantas Polres Nabire. Selain kendaraan bermotor, polisi juga menyita berbagai barang bukti berupa 15 parang, 11 pisau, 5 kapak, 2 kunci T, obeng, 2 linggis atau besi pemukul, serta sejumlah barang elektronik hasil curian seperti telepon genggam, laptop, komputer, televisi, CPU, speaker aktif, stafel, hingga peralatan pertukangan. Dalam perkara pencurian kendaraan bermotor, polisi menetapkan 14 orang sebagai tersangka. Seluruhnya telah diamankan dan kini menjalani proses hukum. Kapolres mengungkapkan sebagian besar pelaku bukan berasal dari Kabupaten Nabire. Namun identitas dan asal daerah para tersangka masih dirahasiakan demi kepentingan penyidikan.
2: Kami mohon bantuan dan dukungan dari segenap unsur, baik pemerintah daerah, stakeholder terkait, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, termasuk seluruh lini terbawah. Tolong, mari kita saling bahu-membahu, baik dari segi informasi kepada kami terkait kejahatan, maupun tanggung jawab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Kita semua berupaya dan kita juga mohon penyertaan Tuhan, sehingga semua kegiatan kita ini dapat memberikan dampak yang positif bagi keamanan dan keselamatan kita bersama di Kabupaten Kota Nabire.
1: Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku pencurian kendaraan bermotor didominasi kelompok usia muda, yakni antara 17 hingga di bawah 30 tahun. Polres Nabire juga telah memetakan sejumlah kawasan rawan curanmor, di antaranya kawasan Bumi Wonorejo, Kalibobo Putaran 1, Kalibobo Putaran 2, serta Sirwini. Kawasan Bumi Wonorejo dan Kalibobo menjadi lokasi dengan tingkat kejadian tertinggi. Polisi juga menemukan adanya jaringan pelaku baru yang berasal dari luar Kabupaten Nabire. Menurut Kapolres, meningkatnya aktivitas kriminal tidak terlepas dari perkembangan Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah yang diikuti tingginya mobilitas masyarakat. Polres Nabire mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dengan selalu menggunakan kunci ganda saat memarkir kendaraan serta segera melaporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada pihak kepolisian. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan angka kejahatan sekaligus menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tetap kondusif di Kabupaten Nabire.
3: Pemerintah Kabupaten Mimika menggelar rapat koordinasi satuan tugas program makan bergizi gratis atau MBG tahun 2026 di kantor pemerintahan daerah SP3 dipimpin Wakil Bupati Mimika. Berikut laporan rekan kami Veronica Sandra dari Mimika.
4: Bupati Mimika Emmanuel Kemo meminta Badan Gizi Nasional memberikan penjelasan mengenai kondisi seluruh SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Mimika. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengetahui secara jelas SPPG yang berjalan normal maupun yang masih mengalami kendala agar langkah evaluasi dan pengembangan program dapat dilakukan secara tepat. Selain itu, pemerintah juga ingin memastikan masyarakat di wilayah yang belum terlayani agar dapat segera memperoleh manfaat program makanan bergizi gratis.
5: Dan terakhir, nanti kita sepakati kita akan monitoring ya, tempat-tempat yang tadi yang SPG yang suspend. Dan kalau ada hal-hal yang perlu BGM meminta bantuan, itu sampaikan saja.
4: Dalam rapat tersebut, pendamping Kepala Regional Badan Gizi Nasional Papua Tengah, Herman Bonda, menjelaskan bahwa Kabupaten Mimika saat ini memiliki 20 SPPG, banyak 12 SPPG masih beroperasi. 6 SPPG berstatus suspen karena belum memenuhi persyaratan, terutama terkait instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Sementara 2 SPPG lainnya masih melengkapi administrasi. Program MBG di Mimika saat ini telah melayani lebih dari 45.000 penerima manfaat yang terdiri dari peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
6: Ya, sesuai surat edaran nomor 12 tahun 2026 yang ditandatangani oleh kepala badan yang baru, kami kemarin itu libur sekolah untuk mengefisienkan dan juga masih tahap perombakan untuk bisa menuju atau perkembangan bikin lebih baik kembali. Tapi sudah keluar nota dinas tanggal 13 ini kita operasional, tapi kami kembali menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Apalagi untuk Timika sendiri tanggal 13 sampai tanggal 20 masih tahap MPLS. Nanti kalau sudah aktif belajar, kami akan launching serentak tanggal 20. Itu untuk dapur yang siap operasional.
4: Pemerintah Kabupaten Mimika bersama Badan Gizi Nasional juga sepakat memperkuat kolaborasi lintas perangkat daerah, termasuk pemanfaatan bahan pangan lokal seperti ayam dan telur dari peternak di Mimika. Satgas MBG juga

0: akan melakukan monitoring terhadap SPPG yang masih berstatus suspend agar seluruh layanan dapat kembali beroperasi dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
2: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan Warta Berita ini melalui audio stream kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pemerintah terus memperkuat program imunisasi rutin melalui penggunaan vaksin hexavalent yang memberikan perlindungan terhadap 6 penyakit sekaligus. Berikut Nur Febriana menurunkan laporannya.
3: Penerapan vaksin hexavalent menjadi salah satu materi yang ditekankan dalam refreshment training penguatan imunisasi dan surveillance bagi tenaga kesehatan di Kabupaten Nabire, Rabu 15 Juli 2026. Melalui vaksin kombinasi tersebut, bayi memperoleh perlindungan terhadap 6 penyakit sekaligus, termasuk polio, sehingga jadwal imunisasi menjadi lebih sederhana. Selain pemahaman mengenai penggunaan vaksin hexavalent, tenaga kesehatan juga diingatkan untuk menjaga kualitas vaksin melalui sistem rantai dingin, melakukan pencatatan secara disiplin melalui aplikasi Asik dan Smile, serta memastikan pelayanan imunisasi dilakukan sesuai standar agar manfaat vaksin dapat diterima secara optimal oleh masyarakat. Direktorat Imunisasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Aji Mulia Avicenna, Magister Epidemiologi, mengatakan, sejak diperkenalkannya vaksin hexavalent, pemberian vaksin IPV dosis kedua pada usia 9 bulan tidak lagi diperlukan karena kandungan vaksin polio telah terintegrasi di dalam hexavalent.
4: Di bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat kita berikan hexavalent, kemudian kita lihat perbedaannya pada bulan ke-9 tidak ada lagi pemberian IPV 2. Ingat, karena sudah masuk IPV itu di dalam hexavalent, maka pada bulan ke-9 anak itu hanya mendapatkan campak rubella 1. Kita tahu bahwa polio masih mengintai di sini. Dengan pemberian hexavalent, maka kita bisa mengurangi suntikan sehingga juga bisa meningkatkan cakupan imunisasi.
3: Selain penggunaan vaksin yang tepat, keberhasilan program imunisasi juga ditentukan oleh pemahaman masyarakat mengenai manfaat imunisasi. Menurut Kementerian Kesehatan, penolakan imunisasi seringkali terjadi bukan karena masyarakat menolak pelayanan kesehatan, melainkan karena belum memperoleh informasi yang benar mengenai manfaat vaksin bagi anak. Dr. Aji juga mengajak tenaga kesehatan untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat dengan bahasa yang sederhana agar orang tua memahami pentingnya imunisasi bagi perlindungan anak.
4: Masih banyak waktu kita yang bisa kita berikan manfaat bagi masyarakat di wilayah kita. Mudah-mudahan dengan pengetahuan yang kita miliki, masyarakat kadang-kadang tidak, mereka menolak karena mereka tidak tahu dan tidak paham. Kita harus sabar memberikan edukasi ke mereka pakai bahasa yang sederhana. Gak usah diterangkan, Bapak Ibu, ini vaksin ini akan menimbulkan imunologi di dalam tubuh Bapak Ibu. Gak usah, tarik bahasa yang sederhana, yang mudah bagi Bapak Ibu, yang penting masyarakat bisa menerima dan paham.
3: Melalui penguatan kapasitas tenaga kesehatan dan pemanfaatan vaksin hexavalent, diharapkan cakupan imunisasi di Kabupaten Nabire terus meningkat sehingga semakin banyak anak memperoleh perlindungan dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Nur Febriana melaporkan.
2: Berikut kita ikuti informasi harga pangan per hari Kamis 16 Juli 2026 di Pasar Kalibowo dan Pasar Bumi Raya SP1 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
5: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 16 Juli 2026. Komoditi, beras premium per kilogram, Pasar Kalibowo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram, Pasar Kalibowo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000, bawang merah per kilogram, Pasar Kalibowo dan Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000, bawang putih per kilogram Pasar Kalibowo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp65.000, cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibowo Rp35.000 hingga Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000, cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibowo Rp45.000 hingga Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000, daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibowo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp160.000 hingga Rp200.000, Daging ayam ras lokal per ekor, Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000, telur ayam ras perak Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000, gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000, gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000, minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp35.000, garam periodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung per tumpuk Pasar Kalibobo Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp50.000, ikan tongkol per tumpuk Pasar Kalibobo Rp100.000, ikan bandeng per tumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000, udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000, tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp40.000, sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000, wortel per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire siap melakukan jemput bola yang merupakan program pusat dengan menyasar wilayah terpencil hingga para pekerja perkebunan dengan menetapkan 3 lokus distrik. Pemerintah bersama tenaga kesehatan di Kabupaten Nabire memperkuat upaya pencegahan penyakit campak melalui survei cepat komunitas SCK. Demikian warta berita sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Valen Elwan, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Baik, Anda masih bersama Siaran Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Selamat sore untuk Anda saat ini yang masih setia mendengarkan dan juga yang baru saja bergabung, selamat bergabung. Cuaca masih sangat cerah ya pendengar untuk Anda saat ini yang sedang melaksanakan berbagai aktivitas olahraga di luar ruangan ya, tentunya selamat menikmati olahraga Anda dan juga yang baru saja usaha melaksanakan berbagai kesibukan Anda untuk berhati-hati dalam berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Sore hari ini untuk Anda yang sedang menikmati waktu santai, selamat menikmati waktu luang Anda dan menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Timur bersama Pro 1 kami hadirkan dengan beberapa tembang berikut ini.

0: Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.
1: Hai, saya Silikon.
2: Saya Midasolidinil Urea.
3: Saya Tritanolamin.
4: Saya Hidroquinon.
5: Saya Mineral Oil.
6: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
7: Saya Etil Paraben.
1: Dan kami adalah
8: Kosmetik Berbahaya.
1: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
8: bersinar.
2: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: sem, nesse compromisso sem.
1: Ai, mas isso está para mim, vou ir tudo no cacamba aqui. Mas quando vou colher, não doi minha.
0: Que tal, mami? Fala, sabe? Traz nenhum problema. Sim, mas foi um problema no marinho, né?
2: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
3: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau. Kenapa emang? Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
4: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya.
3: Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
5: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
6: Beberapa teman pendengar baru saja menemani rondengan Anda saat ini, mentar kita pukul 16.50 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda pendengar, cuaca masih sangat cerah tentunya. Nah, saat ini untuk Anda yang mungkin sedang menikmati waktu bersantai ya bersama keluarga selepas melaksanakan berbagai aktivitas dari pagi hingga sore ya, atau mungkin yang baru saja usai, selamat menikmati waktu dan juga kebersamaan Anda tentunya. Pukul 17 atau pukul 5 sore nanti kita akan ikuti Beranda Asa Cita dari Pro 1 RRI Jakarta ya tentunya, dengan topik warisan budaya. Berbagai produksi dari RRI Denpasar, RRI Nunukan, RRI Merauke, dan juga RRI Tanjung Pinang ya tentunya. Menemani Anda mendengar sampai nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur, masih dengan beberapa tambah yang sudah kami siapkan untuk Anda.

Pendengar saja, kami ajakkan kita ikuti Beranda Asia Cita dari Pro 1 RRI Jakarta dengan topik warisan budaya. Selamat sore untuk Anda dan selamat mengikuti.

0: 91,2 FM Jakarta sore ini. Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema warisan budaya tak benda, tari baris bendega di desa Cemagi, Badung, Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mungi, Kabupaten Badung, tetap vitas budayanya melalui pelestarian tari baris bendega, atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai baris klemak. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan tari baris bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, tari baris klemat atau baris bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Dananjaya.
3: Saat ini bagaimana posisi dari tari baris bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
4: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan oleh masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai tani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju Pura Penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pura Penem, sekarang sudah menggunakan mobil pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas. Juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama apa. Itu dilaksanakan

0: diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Bli Madi?
1: Semua menyebutkan bahwa baris kelimat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan sedaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelam-pekelam itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan bambu guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiah, itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
0: Kalau saat ini Bismade melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
1: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, hal ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar. Desa Mungu sudah terkenal dengan mokoteknya, Nahlot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris lema, baris pendego ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk pengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
0: Harapannya Bli Madi untuk nantinya tari baris mendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi, entah kita harapkan di tingkat nasional seperti apa, Bli, harapannya?
1: Saya berharap nanti ke depannya tradisi ini bisa gaung lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris pendego di Desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali agar Desa Cemagi itu tahu, oh, Desa Cemagi personal brandingnya sudah ada. Desa Cemagi, oh, di sana ada baris pendego. Sudah. Saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah, itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini sudah banyak bermunculan dari benda adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah, dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, nggak bisa ini dibangkitkan. Nah, seperti itulah. Ini yang memang saya harapkan.
2: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian beranda Asta Cita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: beranda Astacita.
1: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
2: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
3: Selamat sore.
2: Gimana kabar hari
3: baik
2: ini?
3: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
2: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
3: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihat kan kota persinggahan ya, dari lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
2: Memang dari Lambata.
3: Dari Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
2: 30-an. Ya.
3: Jadi itu memang namanya Anton Tarawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
2: beranak cucu,
3: beranak cucu
2: ya.
3: Jadi di sini
2: ya. Akhirnya campuran deh di
3: campuran,
2: sini ya.
3: Betul.
2: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
3: Ya, memang mulanya ya, Pak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapor, ini juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan Pak menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah, jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik. Ya, dengan sikap sopan santun mereka itu, jadi sampai hari ini Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada. Bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa Mbak.
2: Karena Pak Listran ini NTT campuran NTT campur, dan juga Tidung
3: iya,
2: ya.
3: Iya, jadi Tidung Blungan gitu.
2: Tidung
3: jadi
2: Blungan,
3: memang
2: ya?
3: Iya, bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak Mbak, banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah berumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi, Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu, Mbak.
2: Baik, Pak Lisran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini, Pak Lisran?
3: Iya, dari suku Tidung ini pertama, Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih, acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu, Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenuhi oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin, Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini, Mbak, bagi kolaborasinya ada. Akan seperti menciptakan apa itu? Tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu, Mbak. Sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak itu
2: terima. Di situ langit dijunjung ya. Harus menghargai.
3: Ya, harus menghargai.
2: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih ya, selama ini ya warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
3: Iya, itu nggak pernah ada, Mbak. Sampai hari ini sampai gesekan hari ini ya? Bagaimana mau bergesek, Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
2: Keluarga semua
3: sudah kayak keluarga, Mbak. Jadi ya konsepnya nih, Mbak. Timur ini kan hobi berkebun ini, Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai, Mbak. Jadi memang apa ya, saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur, Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya Mbak itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu, Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali, Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah, Mbak. Nggak pernah. Bahkan bersatu, Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur. Gitu. Karena bagaimana mau bergesek, Mbak. Jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga, Mbak, saling menghargai, Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi, bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit, apapun. Makanya, Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Kan awal tadi sudah menghormati. Kecuali tidak ada tadi, Mbak. Pasti ada, kan, gitu. Nah, ini memang supaya tidak ada, apa ya, kegesekan, supaya tidak saling apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini, Mbak. Enggak ada gesekan.
2: Sampai hari ini. Gak ada. Tetap aman semuanya.
3: Tetap aman, Mbak.
2: Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
3: Iya, Mbak. Jadi salah satu contoh gini, Mbak. Ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengadakan acara Jepen ya,
2: Jepen. Nah, iya.
3: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga, Mbak. Kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT, Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang, Mbak, terpadu aja semua. Jadi saling apa ya, menghargai itu tadi, Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan, Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu nggak ada, Mbak. Sampai hari ini sangat luar biasa itu budayanya, sejarah Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini, Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya nih, Mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan, Bro. Silahkan. Sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih, Mbak, juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya enggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu yang harus dipanggil minta dulu, bahkan dihadirkan, Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu, dan pernah diadakan acara itu, Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung. Dan itu sangat kuat.
2: Luar biasa, saling menghargai, saling pastinya. Menghargai. Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini?
3: Ya, ini kan zaman globalisasi, Mbak, ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak muda ini, Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu, Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku, nah itu yang, Mbak, harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi peran semua elemen itu penting, Mbak, bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu, karena, Mbak, ini zaman global ini zaman terbuka akses informasi yang cepat begitu, Mbak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini, suku ini. Tetapi alhamdulillah, Mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan Nunukan ini aman terus, ya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih gitu.
2: Semoga ya. Semoga. Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Lisa?
3: Ya, Mbak, jadi memang yang terpenting gini, Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi, Mbak, dalam meningkatkan budaya, Mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi, ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi, misalnya di ajang nasional, bahkan kita yang di perbatasan ini, Mbak. Ya? Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini, ya, menciptakan budaya yang satu, Mbak, bisa menciptakan hal yang baru, kan begitu, Mbak. Okay. Seperti itu.
2: Baik, terima kasih Pak Lisran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan, Bapak Lisran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Nunukan kita kembali ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Ya. Apa saja yang ada di dalamnya ini, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Pikirin. Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat, yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus karena tim tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di petakan. Seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun. Yang kami lakukan, terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya, yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca, kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya, jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya, harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung, dan tetap mempraktikkan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yernes, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan, seperti itu Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Nah. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku, ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang itu pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat di menggunakan teknologi yang sekarang.
0: Karena lebih beda. Membaca sama scroll.
1: Iya. Okay. Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun, seperti itu.
0: Seperti itu ya. Iya. Oke. Okay. Ya ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini Pak. Ya ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya baik, terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan balai bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari balai bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan, seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan, seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh. Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
0: Jauh sekali. Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah seperti
1: tidak
0: itu.
1: Punah, ya.
0: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan masuknya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya, ya khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
1: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga. Iya, lingkungan keluarga. Ini yang harus seperti di dalam rumah, kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak kita, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, ini ada sagu, dihinangkan di atas meja ini dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih, yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini, orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu apa namanya, satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini budaya bisa dibilang juga menentukan suatu ya. Daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Prosatu yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
0: Baik, terima kasih Pak Yeremia Sinip ya, sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Asta Cita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

0: Pendengar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin, pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini, bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya laboratorium ini, Pak Romi.
1: Jadi memang ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
0: Oke, berarti itu memang dipakai itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih?
1: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian Kajian Naskah Melayu, dan mata kuliah-mata kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan dari pembelajaran.
0: Oke, lalu bagaimana nih? Apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
1: Oke, awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun Petrakna awalnya. Jadi Petrakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya. Namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun Petrakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, dari tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
0: Oke, berarti tadi kalau diceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
1: Oke, untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau Melayu kan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, Tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama corobong itu, ini maknanya peternaknya ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu. Dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat-istiadat pernikahan Melayu seperti itu. Ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
0: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
1: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun, dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Alam Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau, kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berzanji untuk pemuda Melayu di Pulau Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di lab itu.
0: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
1: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang sekali berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
0: Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak Kapu sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat kita?
1: Oke, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktik perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jejaringan, pembelajaran dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemudian juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
0: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih, untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini apa nih, Bang, kedepannya?
1: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu, yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, Kami ingin berharap sekali ke depannya ya masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan kepada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dan para tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsih pemikirannya, baik itu melalui seminar, pelatihan dan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
0: Oke, kalau di depan ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
1: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
0: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Kasana Melayu dari Sains Sultan Abdurrahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pendengar, saat ini jarum jam menunjukkan pukul 17.58 waktu Indonesia Timur. Sama sore untuk para pendengar, dan kita sudah berada di penghujung acara ya untuk Nabire Siang dari pukul 11 hingga nanti berakhir pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan juga pendengar, sekaligus menutup perjumpaan kita untuk Nabire Sore, siang dan juga sore ya, bersama saya Valen Elwan, rekan Agnes Pratiwi di Abatara MCR, dan juga ada Bung Sugiono ya, pemancar radio, pamit dari rekan-rekan pendengar dengan harapan nanti kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan di jam yang berbeda ya tentunya. Selamat menjalankan beraktivitas Anda saat ini yang masih berkarya atau mendapatkan shift sore dan malam. Tetap semangat, semoga sukses selalu. Yang sedang menikmati waktu beristirahat, selamat beristirahat tentunya. Dan pendengar, untuk Anda, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk kita dengarkan tari masa maghrib ya tentunya untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya yang saat ini sedang bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, atau mungkin saat ini sedang dalam perjalanan untuk berhati-hati dalam berkendara. Semoga selamat sampai di tempat tujuan. Setelah saya bertugas nanti mendengar, masih ada rekan kami menemani Anda di Nabire Malam nantinya bersama dengan rekan Bung Hari ya tentunya. Kita berpisah, selamat sore untuk Anda dan sampai jumpa. Dan kami ajak selanjutnya kita dengarkan tari masa maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya.

Tuhan, andai masih ku gagal untuk meneruskan perjalanan kehidupanku, teruslah membantuku. Sesungguhnya aku ingin selamat di dalam rahmat-Mu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Anda masih bersama siaran Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Kami cukupkan sejumlah lagu religi Islami berbagai penyanyi. Menambah suasana religius ya, terutama kaum muslimin dan muslimat selepas menjalankan ya ibadah sholat maghrib di hari ini. Semoga amal ibadahnya dapat diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar di mana saja berada, atau siaran Pro 1 RRI Nabire dapat Anda dengar bersama kami di siaran Nabire Lintas Malam untuk hari ini Kamis tanggal 16 Juli. Ya. Semoga berbagai acara yang kami hadirkan nanti hingga pukul 24 ya dapat menambah sesuatu yang bermanfaat untuk Anda. Ya, sementara jam di studio kami sudah menunjukkan pukul 18.26. Cuaca Kota Nabire cerah, sedikit berawan. Siang tadi memang panas ya. Beberapa hari terakhir cuaca di waktu siang cenderung panas. Ada yang mengatakan mungkin sedang kemarau ya, karena jarang hujan ya, hampir tidak pernah hujan lagi ya. Kemudian sumur juga, warga menyampaikan informasi ada yang sudah kering sehingga harus mencari atau membeli air dari mobil tangki ya. Atau ada yang berlangganan PDAM, ya itu bisa untuk suplai air ya di saat jarang hujan atau sumurnya sedang kering. Ya, pendengar, kami akan sampaikan sejumlah acara nanti ya, sesaat lagi kami akan hadirkan musik dan informasi sampai nanti pukul 19 berita Gema Papua. Ya. Kemudian pukul 19.30 renungan agama Islam. Ya. Pukul 20 musik dan informasi. Kemudian pukul 21 warta berita nasional dari Pro 3 dilanjutkan hiburan ya, lagu-lagu dan informasi, dan pukul 22 Sandiwara Radio disusul musik tradisional dan budaya dan Ruang Rindu. Ya, demikian pendengar sejumlah acara yang dapat kita ikuti bersama di malam ini. Kami punya 1-2 informasi menarik untuk diketahui sesaat lagi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, rindu rumah dari Wisbecker, sebelumnya ada Rudy Lailosa, nyanyian anak negeri. Ya, pendengar, tadi pagi pertandingan seru, dua kesebelasan besar ya. Inggris lawan juara bertahan Argentina. Hasilnya Argentina menang 2-1 ya. Argentina berhasil lolos ke final Piala Dunia FIFA 2026 setelah menang dramatis atas Inggris 2-1. Ya, Inggris berhasil unggul lebih dulu 1-0 di menit ke-65 ya, melalui Anthony Gordon ya, mencetak gol pembuka di laga tersebut. Tidak lama berselang Argentina ya menambah gol langsung 2 di babak kedua. Ya. Tidak sampai extra time ya, pendengar. Ya. Ya, hari Minggu pagi pukul ya Minggu pagi ya pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Timur atau waktu Papua. Babak final, maksud kami babak mencari pertandingan untuk juara 3 ya, antara Inggris lawan Prancis. Sedangkan final kesebelasan Spanyol lawan Argentina pada Senin pukul 4 pagi waktu Indonesia Timur. Ya, beredar informasi pertandingan antara Argentina lawan Spanyol merupakan laga antara atau duel antara guru lawan muridnya. Ya, partai puncak turnamen akbar garapan FIFA di benua Amerika Utara ini akhirnya mempertemukan dua kesebelasan yang ya bukan kesebelasan kaleng-kaleng ya. La Furia Roja menjadi yang pertama merebut tempat di final setelah menaklukkan kandidat kuat juara Perancis ya. Kemudian Argentina menang atas Inggris. Bagi timnas Argentina ini adalah final back to back mereka setelah 4 tahun lalu juga merasakan panggung yang sama di Qatar ya. Tapi kali ini lawan mereka adalah Spanyol yang diasuh oleh Luis de la Fuente. Ya, bagi pelatih Argentina, Lionel Scaloni, momen itu terbilang istimewa. Pasalnya Scaloni akan menghadapi mentor sekaligus gurunya sendiri di final Piala Dunia 2026. Pasti penasaran ya pendengar. Pro 1 RRI Nabire juga akan menyiarkan pertandingan tersebut. Ya, masih ada informasi lain yang juga menarik untuk diketahui sesaat lagi.

Ya, benci tapi rindu dari Elo. Sebelumnya Ita Purnamasari dengan lagunya Cintaku Padamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG merilis informasi peringatan dini kekeringan meteorologis untuk Dasarian 2 Juli 2026 berlaku pada 11 hingga 20 Juli. Berdasarkan pemutakhiran BMKG per 10 Juli, sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan. Ya, saat ini sekitar 60% wilayah di Indonesia telah memasuki musim kemarau. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko berkurangnya ketersediaan air, ya, terutama wilayah yang sudah lama tidak hujan. Dalam peringatan dini yang berlaku pada periode 11 hingga 20 Juli 2026, BMKG menyatakan tidak ada wilayah di Indonesia yang masuk kategori awas. Meski begitu, masyarakat tetap dihimbau mewaspadai potensi kekeringan, terutama di wilayah yang memasuki puncak musim kemarau. Ya, untuk wilayah yang berstatus siaga terhadap kekeringan meteorologis, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Wilayah-wilayah itu diperkirakan mengalami curah hujan yang rendah, sehingga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau. Ya, sementara BMKG juga menetapkan sejumlah daerah dalam kategori waspada, yaitu Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, dan Papua Selatan. Beberapa warga di Merauke menyampaikan informasi di Merauke sudah jarang hujan, ya. Sudah berapa hari tidak hujan dan suhunya dingin. Ya. Kalau Nabire biasa-biasa saja ya, pagi-pagi juga tidak dingin. Tapi di Merauke subuh begitu ya, menjelang pagi temperatur atau suhunya sejuk mendidih ya, dikenal dengan istilah itu. Ya, seiring semakin meluasnya wilayah yang memasuki musim kemarau, BMKG menghimbau masyarakat menggunakan air secara hemat dan bijak untuk mengantisipasi berkurangnya ketersediaan air bersih. Ya, di Nabire sudah beberapa orang atau warga menyampaikan sumurnya udah kering ya. Jadi mereka terpaksa cari air di tempat yang lain. Pukul 19 nanti kami akan sampaikan ya pendengar berita Gema Papua. Disiarkan Sekorwil 1 Papua. Ya, kita nantikan pukul 19.

radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Saya dukung Brazil.
1: Wah, kita beda ya.
0: Beda tim favorit bukan berarti harus bermusuhan.
2: Piala Dunia 2026 adalah pesta sepak bola dunia. Ada yang menjagokan Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, atau tim favorit lainnya.
3: Yang penting bukan siapa yang menang,
0: tapi bagaimana kita menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas.
2: Jangan saling menghina di media sosial. Jangan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda dukungan.
3: Boleh fanatik,
0: tapi tetap santun.
2: Karena sepak bola hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah.
4: Dukung tim favoritmu dengan bangga. Hormati tim lainnya dengan bijaksana.
2: Piala Dunia 2026, sportivitas menyatukan dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Nabire. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Ya, pendengar, kami ajak Anda kita ikuti berbagai berita dalam berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
1: Selamat malam saudara, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua. Edisi hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama Warta Berita Gema Papua dan dilengkapi dengan Warta Berita lainnya. Warta Berita Gema Papua kita awali dari RRI Merauke. Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusuma Mastuti melakukan kunjungan kerja maraton di Merauke, Provinsi Papua Selatan. Lawatan kerja ini difokuskan untuk memastikan percepatan pembangunan infrastruktur di daerah otonom baru, DOB, berjalan sesuai dengan target. Berikut laporan Dwi Juniarti.
2: Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk dalam arahannya pada rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Forkopimda setempat mengatakan, guna menyelaraskan program pembangunan daerah, sangat diperlukan sinergitas lintas sektor dalam rangka mendukung program pembangunan infrastruktur dan birokrasi pemerintahan di wilayah setempat. Ripka Haluk berpesan kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus membangun Papua Selatan dengan berbagai inovasi dan kreativitas di daerah sehingga pembangunan infrastruktur dan revitalisasi air bersih dapat berjalan tepat sasaran dan peruntukannya.
3: Saya dengan Ibu sepanjang kita ngurus COB ini, ya hasil buah yang bisa

0: menyampaikan terima kasih saya sebagai orang Papua, juga selain Wamen tapi sebagai anggota Badan Percepatan Papua dan atas nama masyarakat Papua, kami semua Pak Gubernur, RP, Pak Wakil Gubernur dan kita semua, dan menyampaikan ucapan terima kasih ya. Hari ini kita bisa menyaksikan sebuah pembangunan infrastruktur yang megah untuk demokrasi pemerintahan di Provinsi Papua Selatan.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti berharap gedung kantor yang dibangun dengan menggunakan dana APBN ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dipelihara. Sementara untuk pembangunan jalan di TOB dapat terus dilakukan guna kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penyediaan sarana air bersih juga menjadi prioritas, yang mana tampungan air baku ini dapat sebagai air baku tapi juga sebagai pengendalian banjir dan kawasan penataan yang cukup baik.
2: Selain jalan juga ada tentunya kami ini untuk menyediakan MPC, kolam retensi atau semacam tampungan air embung yang nantinya selain juga sebagai air baku juga pengendalian banjir juga dan bisa juga sebagai kawasan penataan yang bagus ya Pak ya, artinya tidak hanya bangunan tapi ada unsur airnya, estetikanya pun juga masuk.
1: Kedua, Wakil Menteri meninjau langsung penampungan air embung Efata yang terletak di Kampung Kurik, Harapan Makmur, Distrik Kurik. Pembangunan sektor air bersih ini menjadi salah satu atensi utama karena kondisi fasilitas saat ini yang sedang tidak beroperasi akibat kerusakan saluran pembawa serta kendala biaya operasional pompa. Dwi Juniarti melaporkan.
3: Dukcapil Nabire menggelar program jemput bola menyasar daerah terpencil hingga pekerja kelapa sawit. Laporan selengkapnya disampaikan Jeffrey Panjaitan.
4: Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Nabire mulai mempersiapkan pelaksanaan program jemput bola atau jebol administrasi kependudukan yang akan menjangkau sejumlah distrik di Kabupaten Nabire. Program jebol yang merupakan kegiatan rutin Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri tahun ini memfokuskan di Kabupaten Nabire dan dipercaya menjadi lokasi pelaksanaan di Provinsi Papua Tengah. Bupati Nabire Mesak Magai saat memimpin rapat persiapan jemput bola administrasi kependudukan mengatakan, program jemput bola administrasi kependudukan merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh masyarakat, terutama yang berada di wilayah terpencil dan sulit dijangkau, memperoleh dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan tanpa hambatan. Ia menjelaskan, dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, hingga kartu identitas anak merupakan hak dasar setiap warga negara, dan oleh karena itu pemerintah daerah harus hadir memberikan pelayanan yang maksimal melalui pendekatan langsung ke masyarakat.
5: Saya harap supaya kepala-kepala distrik ini harus proaktif untuk bagaimana mendorong semua warga masyarakat kita ini memiliki dokumen-dokumen kependudukan. Para kepala distrik undang semua kepala kampung dan RT RW sehingga mereka ini ujung tombak bagi masyarakat kita, sehingga dokumen kependudukan ini semua warga ini masyarakat ini terdapat. Hari ini terus terang saya bahwa data kependudukan kita kebanyakannya tidak jelas. Kenapa saya katakan tidak jelas? Ada orang bertahun-tahun di Kabupaten Nabire tapi status kependudukan identitasnya itu luar Kabupaten Nabire.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire, Yohanes Pigome, mengatakan program jebol dibagi dalam tiga lokus pelayanan distrik, yaitu pertama meliputi distrik Yaur dan distrik Teluk Umar, lokus kedua mencakup distrik Wanggar, Yaro, Nabire Barat, dan distrik Nabire, sementara lokus ketiga melayani distrik Makimi, Wapoga, Napan, Mora, dan Teluk Kimi. Ia menjelaskan, program ini bertujuan memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara langsung dengan harapan masyarakat yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan segera melakukan perekaman dan melengkapi dokumen mereka.
6: Melalui kegiatan ini berharap supaya mereka yang belum mempunyai data administrasi itu mereka segera memiliki itu. Sehingga ini juga dia akan berpengaruh kepada pendapatan asli daerah ataupun DAU dari pusat. Tadi setelah kami rapat selesai, sampaikan kepada kepala distrik untuk segera melakukan pertemuan dengan kepala-kepala kampung yang ada untuk menyampaikan dan menginformasikan kepada warganya untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan jemput bola di lokus masing-masing distrik. Kita mengatakan yang ada di Masawi, di Perkini Miri Baru, memang selama ini mereka sudah bertahun-tahun itu belum memiliki KTP negeri. Mereka masih KTP di kabupaten asal mereka. Sehingga melalui kegiatan jebol ini, kita berharap supaya mereka tenaga kerja yang ada di sana bisa ber-KTP Nabire.
4: Ia juga menyampaikan, di Dukcapil Nabire akan menargetkan 10.000 warga Nabire untuk didata agar mendapatkan data yang valid terkait administrasi kependudukan. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
3: Kita beralih ke RRI Serui. PAUD SPS Cari Serui menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS ramah bagi peserta didik baru. Berikut laporan Cindy Faidiban.
7: PAUD SPS Kare Seru menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS ramah bagi peserta didik baru pada 13-17 Juli 2026. Kegiatan mengusung tema belajar dan bermain bertumbuh bersama sebagai upaya membantu anak-anak beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui aktivitas yang menyenangkan. Berbagai kegiatan dilaksanakan selama MPLS, diantaranya berkenalan dengan teman baru, menjelajahi lingkungan sekolah bermain sambil belajar, mendengarkan cerita, bernyanyi, hingga mengikuti kegiatan kreasi dan seni. Pada hari ketiga pelaksanaan Rabu 15 Juli 2026, para peserta didik tampak antusias mengikuti setiap rangkaian kegiatan yang telah disiapkan oleh para guru. Kepala Sekolah PAUD SPS Kare Seru Ruth Elizabeth Warungi mengatakan bahwa MPLS merupakan kegiatan orientasi yang bertujuan memperkenalkan lingkungan sekolah, teman sekolah, serta rutinitas belajar kepada peserta didik baru. Menurutnya, untuk jenjang PAUD, seluruh kegiatan yang dirancang dengan pendekatan ramah anak yang mengedepankan prinsip bahwa bermain merupakan bagian dari proses belajar.
8: 5 hari kami melakukan tujuannya supaya anak terbiasa dan ketika dia sudah siap untuk bersekolah nanti sampai semester 1 dan semester 2, artinya di tahun ajaran baru, anak ini sudah bisa terlepas dari orang tua, dia sudah bisa bergaul dengan teman-temannya, satu dengan yang lain, dan itu adalah tujuan kami.
7: Yang jelaskan selama 3 hari pelaksanaan MPLS sudah terlihat perkembangan dan positif pada peserta didik. Anak-anak yang sebelumnya masih menangis saat diantar orang tua, kini mulai merasa nyaman dan berani mengikuti kegiatan bersama teman-teman.
8: Waktu pengenalan untuk khusus hari ini, puji Tuhan, mereka sangat merespon apa yang kami perintahkan atau hari ini menjadi tema kami adalah aturan dan kebiasaan. Hari ini kita lihat bahwa ketika ditanya, mereka itu bisa menyebutkan 3 sampai 4, bahkan tadi ada yang sampai 6, dia sudah bisa mengenal teman-temannya. Tujuan MPLS sampai saat ini, kita melihat kemajuan sangat besar adalah mereka sudah bisa terlepas dari orang tua. Ada yang menangis, mau orang tuanya masuk ke dalam. Hari pertama iya, tapi hari kedua dan hari ketiga, khusus hari ini, mungkin hanya 1 orang. Yang lainnya sudah bisa dilepas sendiri.
7: Ruth berharap melalui MPLS, ramah peserta didik baru dapat tumbuh menjadi anak yang lebih mandiri, percaya diri, serta siap mengikuti proses pembelajaran di PAUD SPS Kare Serui. Dari Serui, Cindy Fidiban melaporkan.
3: Saudara, program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1707 Merauke resmi dimulai melalui upacara pembukaan yang berlangsung di lapangan Makodim 17

0: meliputi pembangunan 5 unit sumur galian untuk memenuhi kebutuhan air bersih, renovasi 4 unit rumah tidak layak huni, pembangunan 5 MCK, serta pembangunan fasilitas umum. Selain itu, masyarakat juga akan mendapatkan berbagai kegiatan non-fisik berupa penyuluhan bela negara, kesehatan, pencegahan stunting, wawasan kebangsaan, hukum, bahaya narkoba, keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut Bupati, TMMD merupakan wujud nyata sinergi antara TNI, pemerintah daerah, Polri, kementerian, lembaga dan seluruh komponen masyarakat dalam membangun desa secara terpadu. Ia menegaskan bahwa keberhasilan TMMD bukan hanya diukur dari berdirinya bangunan fisik, tetapi juga dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat, tumbuhnya semangat gotong royong, serta semakin kuatnya persatuan antara TNI dan rakyat.
1: Melaksanakan program yang akan membantu masyarakat kita, baik itu hunian maupun juga ada sumur untuk kebutuhan air bersih dan juga MCK yang akan dilaksanakan di Kampung Wanam, Distrik Iluwayap. Tetapi juga ada program-program non-fisik yang akan dilaksanakan di sana, penyuluhan, baik wawasan kebangsaan dan juga terkait dengan PC dan juga beberapa program yang lain. Ini juga kita berharap ini bisa memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat kita sehingga pelaksananya ini menjadi satu kesatuan sebagai wujud kemanunggalan TNI bersama masyarakat di Kabupaten Merauke, khususnya di Kampung Wanam, Distrik Iluwayap.
0: Pemilihan Kampung Wanam sebagai lokasi TMMD dinilai sangat strategis mengingat wilayah tersebut memiliki potensi besar untuk terus berkembang, namun masih membutuhkan dukungan pembangunan dasar. Kehadiran program TMMD diharapkan mampu membuka akses terhadap pelayanan yang lebih baik, meningkatkan kualitas kesehatan dan lingkungan, serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Di Junior Tim melaporkan.
2: Warta Berita Gema Papua disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1 Papua. Kita beralih ke RRI Jayapura. Peringati hari jadi yang ke-58 tahun, BPJS Kesehatan menggelar kegiatan BPJS Menyapa untuk melihat langsung kualitas pelayanan di rumah sakit, sekaligus berdialog dengan pasien, tenaga medis, dan manajemen rumah sakit. Berikut laporan Arul Firmansyah.
3: Sebagai bentuk ungkapan syukur pada peringatan hari jadinya yang ke-58 tahun, BPJS Kesehatan menggelar kegiatan BPJS Menyapa yang berlangsung serentak di Indonesia. Di Jayapura, kegiatan BPJS Menyapa dipimpin oleh Deputi Direksi Wilayah 12 BPJS Kesehatan, Benyamin Saup, dengan melakukan kunjungan ke RSUD Dok 2 Jayapura. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung kualitas pelayanan kesehatan sekaligus berdialog dengan pasien, tenaga medis, dan manajemen rumah sakit. Dalam keterangannya, Benyamin Saud menjelaskan, melalui BPJS Menyapa, pihaknya ingin mendengar langsung pengalaman peserta yang sedang mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain itu juga dilakukan diskusi dengan manajemen rumah sakit dan berbagai perangkatnya agar kualitas pelayanan kepada para peserta BPJS Kesehatan bisa terus ditingkatkan. Dalam kunjungannya itu, Benyamin Saud bersama jajaran BPJS Kedeputian Wilayah 12 menyapa pasien di sejumlah ruang perawatan dan mayoritas pasien mengaku puas terhadap pelayanan yang ada di RSUD Dok 2 Jayapura melalui program JKN BPJS Kesehatan.
4: Dan hari ini kita berkunjung untuk BPJS menyapa dan tentunya menanyakan, meminta masukan apakah ada kaitan dengan pelayanan yang tentunya dapat kita lakukan perbaikan ke depan. Kalau melihat tadi langsung testimoni dari pasien-pasien, semua menyatakan puas dilayani di Rumah Sakit Jayapura Dok 2. Sehingga dengan demikian, ya kita berharap ini terus ditingkatkan. Ada tantangan tentunya untuk terus meningkatkan kepercayaan, akses, mutu layanan, dan kita harapkan tentunya terus ada kolaborasi untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta.
3: Benyamin menjelaskan, RSUD Dok 2 menjadi salah satu dari 5 rumah sakit yang dikunjungi dalam rangkaian BPJS Menyapa di Kota Jayapura. Dan melalui kegiatan tersebut, dirinya berharap dapat terus memperkuat komunikasi dengan peserta dan fasilitas kesehatan, sehingga pelayanan JKN bisa semakin berkualitas, mudah diakses, dan mampu memenuhi harapan dari masyarakat di Tanah Papua. Sementara itu, pelaksana tugas Wakil Direktur Bidang SDM Pendidikan dan Penelitian di RSUD Jayapura, Dr. Syors Yosias Borias, menyampaikan apresiasi atas

0: Kunjungan dari Deputi Wilayah 12 BPJS Kesehatan yang dinilai sebagai bentuk perhatian terhadap mutu pelayanan kepada peserta JKN. Ia menegaskan seluruh masukan yang diperoleh selama kunjungan akan dibahas dalam rapat pimpinan manajemen untuk kemudian ditindaklanjuti agar pelayanan kepada masyarakat bisa semakin optimal.
1: Ini merupakan wujud perhatian dari BPJS. Harapan kami memang ke depan dari apa yang didapatkan pada saat kunjungan ini bisa menjadi input yang baik juga. Kami pun akan semakin memperbaiki diri dalam memberikan pelayanan yang baik, yang sesuai dengan apa yang diharapkan ataupun yang memang harus menjadi bagian dan ranah kami dari rumah sakit untuk bisa memberikan pelayanan yang baik pada setiap peserta BPJS sehingga bisa mendapatkan akses yang mudah, kemudian aman, nyaman, dan bisa semakin enak untuk berobat ke rumah sakit kami. Selamat ulang tahun buat BPJS, semakin hebat, semakin amanah, dan kita akan berkolaborasi makin kuat ke depan.
0: Sementara itu, salah satu pendamping pasien, Ani Rombruren, menilai pelayanan BPJS Kesehatan berjalan optimal tanpa adanya kendala yang berarti. Menurutnya, program JKN sangat membantu proses pengobatan keluarganya, dan seluruh pelayanan di rumah sakit dapat diakses dengan mudah dengan menggunakan BPJS Kesehatan. Meskipun diakui, dirinya harus sesekali membeli obat dari luar rumah sakit ketika stok tidak tersedia.
2: Baik, sangat baik dan sangat membantu kami.
3: Selama ini Bapak ada kesulitan mungkin dalam proses pelayanannya di sini?
2: Tidak ada.
3: Semuanya dipermudah?
2: Baik, ya. Semua dipermudah dengan baik.
3: Kenapa harapan Bapak ke depan untuk BPJS?
2: Ya, ke depan BPJS ada selalu untuk masyarakat. Yes. Lebih sangat penting itu. Iya.
3: Mama siapa?
0: Melalui kegiatan BPJS Menyapa, BPJS Kesehatan diharapkan dapat terus memperkuat komunikasi dengan para peserta dan fasilitas kesehatan, sehingga pelayanan JKN bisa semakin berkualitas, mudah diakses, dan mampu memenuhi harapan dari masyarakat di Tanah Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
4: Yayasan Anugerah Terindah resmi gelar MPLS, tanamkan karakter dan kebiasaan positif sejak dini. Berikut laporan Agustina Yuniarsi.
5: Yayasan Anugerah Terindah secara resmi memulai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang akan berlangsung selama 5 hari terhitung mulai tanggal 13 Juli hingga berakhir pada hari Sabtu mendatang. Kegiatan ini diikuti secara menyeluruh oleh seluruh jenjang pendidikan di lingkungan yayasan mulai dari TK Anugerah Terindah, SD Alam Anugerah Terindah, SMP Anugerah Terindah, hingga SMA Terpadu Anugerah Terindah. Sekretaris Yayasan Anugerah Terindah, Fenina Esther Raunsai, menjelaskan bahwa penyelenggaraan MPLS ini memiliki tujuan utama untuk memperkenalkan kondisi lingkungan sekolah, memperkenalkan para tenaga pendidik, serta membangun keakraban antar siswa di setiap tingkatan jenjang pendidikan. Pendampingan yang diberikan pun disesuaikan secara khusus dengan tahapan perkembangan anak berbeda antara jenjang TK, SD, SMP, maupun SMA.
6: Anak akan semakin merasa nyaman di lingkungan sekolah. Berikutnya anak mengenal guru, anak juga mengenal teman, dan juga mengenal lingkungan sekolah yang akan dia tempati selama beberapa waktu. Jadi anak akan merasa betah ketika akan kembali ke sekolah. Jadi bukan menjadi sebuah beban dalam menempuh pendidik.
5: Khusus untuk tingkatan SMP dan SMA, pihak yayasan memberikan penekanan lebih besar pada pendampingan pengembangan karakter serta etika yang disusun selaras dengan pedoman resmi MPLS yang diamanatkan Kementerian Pendidikan. Salah satu materi utama yang ditanamkan adalah 7 kebiasaan hebat bagi anak Indonesia, yaitu bangun pagi, berdoa, berolahraga, sarapan, gemar bersekolah, peduli masyarakat, dan tidur tepat waktu. Untuk memperkaya wawasan siswa, yayasan juga menghadirkan berbagai narasumber kompeten dari instansi terkait. Materi yang disampaikan meliputi edukasi keselamatan berlalu lintas dari pihak kepolisian, wawasan cinta dan bela negara dari unsur TNI, serta materi kesehatan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, penanganan medis dasar, hingga tata cara rujukan ke rumah sakit dari tenaga kesehatan. Selain itu, gerakan pramuka juga turut hadir untuk menanamkan nilai kedisiplinan. Menjelang penutupan, siswa SMP dan SMA akan menyusun komitmen bersama terkait kesiapan mengikuti pendampingan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Rangkaian kegiatan pun akan diakhiri dengan acara rekreasi bersama. bersama untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama siswa maupun dengan para guru. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
4: Saudara, pemerintah Kabupaten Biak Numfor menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN wilayah Papua, Papua Barat dan Maluku dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah BMD, penilaian aset, penagihan piutang daerah, serta pelaksanaan lelang. Berikut laporan Gunadi.
7: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN wilayah Papua, Papua Barat dan Maluku dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan barang milik negara BMD, penilaian aset, penagihan piutang daerah, serta pelaksanaan lelang. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak, Rabu 15 Juli 2026. Penandatanganan kerjasama dilakukan sebagai langkah memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, akuntabel, serta meningkatkan kapasitas fiskal Kabupaten Biak Numfor. Pada kesempatan itu juga diluncurkan aksi perubahan bertajuk Kamam Kami yang dikembangkan oleh BPKAD Biak Numfor. Wakil Bupati Jimmy Carter Umbarar Kapisa saat membacakan sambutan tertulis Bupati Biak Numfor menyampaikan apresiasi kepada DJKN atas dukungan dan kemitraan yang selama ini telah terjalin dengan pemerintah Biak Numfor.
8: Kantor wilayah DKJ Papua, Papua Barat dan Maluku serta Kantor Kekayaan Kekayaan Negara dan Elak Biak atas komitmen, dukungan, dan kemitraan yang telah terjadi dengan sangat baik selama ini. Hadirin yang saya hormati, penandatanganan perjanjian kerjasama pada hari ini bukanlah sekedar sebuah seremoni administratif, melainkan merupakan tonggak penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, khususnya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah.
7: Sementara itu, Kepala DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku, Tunggul Yunianto, mengatakan kerjasama tersebut merupakan bentuk komitmen Kementerian Keuangan untuk berkontribusi dalam menyempurnakan pengelolaan aset dan keuangan daerah melalui kompetensi serta kewenangan yang dimiliki DJKN.
9: Pengelolaan aset dan khususnya aset keuangan daerah Kabupaten Biak Numfor ini lebih bagus, lebih sempurna, lebih transparan dan lebih bermanfaat bagi masyarakat untuk perbaikan-perbaikan penyempurnaan pengelolaan aset dan keuangan daerah melalui kompetensi.
7: Sebelumnya, Kepala BPKAD Biak Numfor Gunadi nyatakan kerjasama dengan DJKN ini bukan hal yang baru. Selama ini, DJKN telah banyak membantu pemerintah daerah, terutama dalam proses penilaian aset dan pelaksanaan lelang.
10: Untuk kontribusi Dijen Kekayaan Negara ini bukan sekarang saja, sudah dari dulu selalu membantu dalam proses pelelangan di Biak dan juga menilai aset-aset yang ada di Biak, terutama pada saat kita mau menyewakan aset itu harus dinilai dulu nilai kewajaran sewanya berapa.
7: Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi kedua pihak dapat memperkuat tata kelola aset dan keuangan daerah yang lebih profesional, transparan dan akuntabel. Tri Rian melaporkan.
4: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua edisi hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Deci Sambe mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
11: Nah, kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Ngambire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Ya, pendengar, kita sudah ikuti tadi ya berita Gema Papua, seekor whale 1 Papua, disiarkan dari Pro 1 RRI Merauke. Berita Gema Papua lainnya dapat Anda dengarkan setiap malam pukul 7 waktu Indonesia Timur, kecuali pada hari Minggu. Selanjutnya, pendengar, bersama Pro 1 RRI Nabire, kami hadirkan berikut ini renungan atau mimbar agama Islam akan disampaikan oleh Bapak Zainal Arifin.

Para pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam ajaran Islam, tetangga memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Mangka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu." Artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Bahkan saking utamanya hak dan kewajiban kita kepada tetangga, Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat Jibril selalu berwasiat kepadanya tentang tetangga. Sampai-sampai beliau mengira tetangga akan ditetapkan sebagai ahli waris. Memberikan rasa aman, pastikan lisan dan tindakan kita tidak menyakiti mereka. Nabi SAW bersabda bahwa tidak sempurna iman seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukan perilakunya. Saling berbagi. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu untuk melebihkan kuah masakan dan memberikannya kepada tetangga. Sedekah kecil ini mampu merekatkan tali persaudaraan. Tolong menolong dan empati, ringan tangan membantu kita mereka kesulitan, menjenguk orang saat sakit, dan ikut merasakan kebahagiaan serta kesedihan mereka. Kehidupan bertetangga yang harmonis adalah kunci terciptanya lingkungan yang damai dan penuh berkah. Tetangga adalah orang yang terdekat yang paling cepat membantu kita saat musibah datang, bahkan lebih cepat daripada keluarga yang jauh. Tetangga adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita, bukan hanya dalam arti geografis, tetapi juga dalam kehidupan sosial sehari-hari. Intensitas interaksi dengan mereka seringkali lebih tinggi dibandingkan dengan saudara jauh atau bahkan rekan kerja. Kita bisa bertemu dan berkomunikasi dengan tetangga hampir setiap hari, baik dalam urusan kecil seperti berbagi makanan, meminta tolong, maupun dalam kegiatan sosial yang lebih besar seperti gotong royong dan acara keagamaan. Oleh karena itu, menjaga hubungan baik dengan tetangga bukan sekedar kesopanan, tetapi juga sebuah kebutuhan sosial yang memperkuat keharmonisan lingkungan. Dalam ajaran Islam, menjaga hubungan baik dengan tetangga bukan hanya dianjurkan, tetapi juga menjadi salah satu indikator keimanan seseorang. Nabi Muhammad bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu." Ya, artinya siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tamunya dengan jamuannya. Permasalahan antar tetangga bukanlah hal yang jarang terjadi di sekitar kita. Bahkan faktor yang dapat memicu konflik, mulai dari hal sepele hingga persoalan yang lebih kompleks. Ada sebagian orang yang gemar membicarakan keburukan atau kekurangan tetangga, baik secara terang-terangan maupun di belakang mereka. Pembicaraan semacam ini bisa mencakup berbagai hal, seperti kebiasaan belanja tetangga, kondisi ekonomi mereka, kendaraan yang dimiliki, hingga perilaku anak-anak mereka. Sikap seperti ini tidak hanya mencerminkan kekurangan etika sosial, tetapi juga dapat memicu ketegangan dan memperburuk hubungan antar warga. Selain itu, ada pula individu yang dengan sengaja atau tanpa disadari melakukan tindakan yang merugikan tetangganya, misalnya membangun pagar rumah hingga melebihi batas dan mengganggu akses jalan umum, memarkir kendaraan secara sembarangan hingga menghalangi lalu lintas, atau melakukan aktivitas yang menimbulkan kebisingan tanpa mempertimbangkan kenyamanan sekitar. Hal-hal seperti ini, meskipun tampak sepele, dapat menjadi memicu perselisihan yang berlarut-larut.
masalah kecil yang muncul di antara tetangga, seperti salah paham akibat salah safar, melintas tanpa izin, hingga konflik antara anak-anak seringkali membesar jika tidak segera diselesaikan dengan baik. Dalam beberapa kasus, perselisihan yang awalnya sederhana bisa berkembang menjadi konflik serius yang memerlukan mediasi dari pihak lain seperti ketua RT atau RW, bahkan sampai harus melibatkan hukum. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW telah mewanti-wanti umatnya agar senantiasa menjaga hubungan baik dengan tetangga dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan pertikaian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad, ya artinya Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, apa pendapat kalian tentang zina? Mereka menjawab, Rasulullah mengharamkan zina, Allah dan Rasulnya mengharamkan zina, maka zina haram sampai hari kiamat. Nabi berkata, sungguh seseorang yang zina dengan 10 wanita itu lebih ringan dosanya jika dibandingkan zina dengan seorang istri tetangganya. Nabi bertanya kembali, apa pendapat kalian tentang mencuri? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya mengharamkan pencuri, maka mencuri haram sampai hari kiamat. Nabi berkata, sungguh seseorang yang mencuri 10 rumah orang lain itu lebih ringan dosanya jika dibandingkan mencuri satu rumah tetangganya. Dalam riwayat lain yang dikutip Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Majmu'ul Kabir, sungguh seseorang yang zina dengan 10 wanita itu lebih baik jika dibandingkan zina dengan seseorang istri tetangga. Jadi ini jangan dipahami berarti lebih baik kita zina sama 10 orang pasangan kenal yang tidak kenal, atau lebih baik kita mencuri 10 rumah atau mencuri HP di mall. Ini adalah bentuk kesalahan memahami inti yang ingin disampaikan oleh Nabi dalam hadis di atas. Perbuatan dosa tidak ada istilah menjadi baik untuk dilakukan jika tidak ada kondisi mendesak. Hadis ini memberikan kita ancaman dan peringatan tentang perbuatan jahat yang kita lakukan kepada tetangga. Satu perbuatan yang sama yang dilakukan kepada tetangga lebih besar dosa dan dampaknya daripada dilakukan kepada orang lain. Hal ini disebabkan kedekatan hubungan kita dengan tetangga. Ditambah lagi dampak sosial yang muncul dari menyakiti tetangga juga lebih besar. Kehidupan bertetangga adalah sebuah ikatan komitmen antara seseorang dengan tetangganya untuk saling menjaga dan memelihara hak masing-masing. Sehingga pengkhianatan terhadap komitmen ini merupakan kesalahan besar. Hal ini dijelaskan Imam Al-Minawi dalam kitab Fathul Qadir Syarhul Jami'u Shaghir, yang artinya hal itu disebabkan karena sesungguhnya termasuk hak tetangga kepada tetangganya adalah untuk tidak mengkhianati terhadap keluarganya. Jika ia melakukan pengkhianatan tersebut, maka hukumnya berbuat zina dengan seseorang istri tetangga setara dengan zina dengan 10 wanita. Menjaga hubungan baik dengan tetangga dapat dilakukan dengan berbagai cara kebaikan, seperti dengan raut wajah yang ramah, berbicara dengan ucapan yang menyenangkan, memberi hadiah dan sebagainya. Hal ini dijelaskan Imam Az-Zarqani, memuliakan tamu bisa dilakukan dengan wajah yang ceria, wajah yang ramah, memberikan hadiah, tidak menyakiti, bersabar atas kesalahan tetangga, dan lain sebagainya. Demikianlah renungan agama Islam yang telah saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pendengar RRI sekalian. Bila ada kekurangan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalami, walangapu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, demikian tadi mimbar agama Islam disampaikan oleh Bapak Zainal Arifin dengan judul Berbuat Baik Kepada Tetangga. Apa yang disampaikan dalam mimbar agama Islam tadi, terutama kaum muslimin dan muslimat, ya, dapat menjadi inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah acara yang sama dapat Anda dengarkan dengan pembahasan menarik lainnya setiap Kamis malam pukul 7:30, sedangkan Jumat pagi berupa siraman rohani agama Islam pukul 5:30. Ya pendengar, sementara saat sekarang sudah pukul 19:45, ya, bersama Pro 1 RRI Nabire. Menemani Anda, kami putarkan berikut ini sejumlah lagu islami dari Nisa Sabian, juga sejumlah penyanyi lainnya.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Ya, pendengar, kami sudahi beberapa lagu religi islami, ya, ada Nisa Sabian dan kawan-kawan. Kami kembali temani Anda pendengar di musik dan informasi nanti hingga pukul 21. Jalan Merdeka lalu lintas ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2, ya. Untuk Anda yang berlalu lintas, berkendara, senantiasa utamakan keselamatan, ya, tidak perlu buru-buru karena kecelakaan terjadi karena adanya pelanggaran, ya. Misalnya ada yang menerobos lampu merah, kemudian tidak pakai lampu sen ketika berbelok, lampu motor atau kendaraannya tidak terang, ya. Juga lain-lainnya. Kecelakaan yang dapat menimbulkan luka berat, bahkan bisa lebih fatal lagi, meninggal dunia. Ya, ada informasi yang menarik akan kami sampaikan pendengar sesaat lagi.

Ya, satu lagu dari Lux Silva ya, duet dengan Elisa Astrid, lagu berjudul You Are the Reason, lagu yang dipopulerkan oleh Callum Scott. Ya, dinyanyikan lagu lagi oleh kedua penyanyi bernama Lux Silva dan Elisa Astrid. Ya, pendengar, informasi tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan ya atau curat, kemudian pencurian kendaraan bermotor, curanmor, dan pencurian dengan kekerasan atau curas atau dikenal dengan nama kejahatan 3C. Ya. Polres Nabire bersama tim khusus Polda Papua Tengah berhasil mengungkap 186 kasus kejahatan 3C. Keberhasilan itu dipaparkan dalam konferensi pers dipimpin Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu kemarin, didampingi Wakapolres, Kasat Reskrim ya, Katimsus Polda Papua Tengah, juga Kasat Intelkam, Kasih Humas, serta jajaran perwira Propam. Kapolres Nabire menjelaskan sepanjang periode Januari hingga pertengahan Juli ini, Polres Nabire mencatat 186 perkara 3C di wilayah hukumnya. Dari jumlah itu, 83 perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sementara sisanya masih proses penyelidikan guna melengkapi alat bukti dan identifikasi para pelaku. Ya, Kapolres Nabire mengatakan keberhasilan itu merupakan hasil sinergi antara Polres Nabire dan tim khusus dari Polda Papua Tengah sejak Mei 2026 ya, melakukan mengintensifkan operasi penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan jalanan. Kolaborasi itu berhasil mengungkap 19 kasus tambahan yang dinilai berpengaruh terhadap terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas ya di Kabupaten Nabire. Ya. Beberapa warga memang mengeluhkan ya kondisi Kamtibmas, banyak kendaraan yang hilang ya, ada yang sudah ketemu, ada yang belum, dan ini sudah mulai ada kabar baik ya dari pihak keamanan, mulai ditelusuri, kemudian ada penangkapan ya dan penindakan. Ya, harapannya begitu ya pendengar, adanya potensi kejahatan itu bisa kita redam atau antisipasi dengan melakukan banyak hal. Salah satunya poskambling ya. Kalau Anda sedang memarkirkan kendaraan juga perhatikan lingkungan sekitar. Parkirlah kendaraan di tempat-tempat yang aman, tidak di tempat yang sepi atau gelap ya, dan pakai kunci pengaman double, bahkan ada yang gembok ya, dan ditambah lagi pengaman lainnya. Jadi tidak selalu kunci satu kunci untuk menghidupkan motor, tapi ada pengaman lainnya. Kalau tidak diketahui, motor itu tidak bisa hidup ya. Ada yang bilang itu pengaman ganda supaya tidak hilang. Baik, ada informasi lain pendengar akan kami sampaikan sesaat lagi.

0: coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Kakak, adek mau minum.
4: Kakak ambilkan ya.
3: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
4: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
3: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
4: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar. Bukan dibuang-buang airnya.
3: Oh begitu.
5: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, suara dari Dila Novera ya, lagunya berjudul Di Saat Aku Ingat Dirimu. Lagu yang dipopulerkan Helen Sparinga beberapa dekade yang lalu. Ya, kami tadi lihat Jalan Merdeka ya, tidak banyak kendaraan yang melintas. Banyak yang sudah memilih pulang ya, menikmati istirahatnya di rumah. Besok bangun pagi, bekerja seperti biasa hingga selesai. Ya. Juga pendengar yang saat ini masih bekerja, selamat berkarya, tetap semangat ya. Walaupun mungkin penghasilannya agak berkurang ya. Memang berbagai usaha sudah semakin kompetitif, semakin banyak. Jadi ada yang bertahan hingga malam, bahkan sampai pagi atau subuh ya. Sejumlah lapak, sejumlah kios ya, atau warung makan, atau ya kegiatan-kegiatan malam yang masih ada ya. Pengemudi ojek juga kadang harus pulang lebih malam. Ada yang mangkal di RSUD Nabire, kemudian di Terminal Pasar Oyehe, dan lain-lain. Ya. Ada informasi lain pendengar tentang biosolar ya. Jadi biosolar ini sudah nanti kita akan gunakan biosolar yang B50. Ya. Ada informasi pengawasan terhadap distribusi biosolar bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Provinsi Papua untuk mencegah penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM biosolar tersebut. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Rama Samtama Putra di Jayapura kemarin mengatakan hingga akhir Juni 2026 ada dua tersangka yang sudah ditetapkan sebagai kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi. Menurutnya, sementara ini berkas perkaranya sedang dalam tahap penyelesaian untuk segera dilimpahkan ke kejaksaan. Ya, dia mengatakan salah satu tersangka diduga menyiapkan BBM untuk mendukung aktivitas pertambangan ilegal di kawasan Yoka. Sedangkan tersangka lainnya diduga akan membawa BBM bersubsidi biosolar itu ke wilayah pegunungan. Ya. Pihak Polda Papua terus melakukan mengintensifkan pengawasan SPBU agar modus penyalahgunaan BBM bersubsidi seperti penggunaan satu barcode untuk beberapa kendaraan maupun penggunaan plat nomor pada satu kendaraan dapat dicegah. Ya. Jadi sekarang ini pengawasan terhadap BBM bersubsidi lebih ketat ya. Ada di Nabire bergilir ya, ganjil genap, ditambah lagi kendaraan mobil pakai barcode ya, sehingga pengawasan lebih efisien ya. Jadi kita yang berkendara untuk BBM bersubsidi tidak antri panjang kayak dulu. Ya, karena yang nampung-nampung BBM bersubsidi itu sudah semakin berkurang ya. Jadi warga masyarakat yang menggunakan BBM bersubsidi bisa lebih leluasa ngantri tidak panjang. Ya, ada informasi lain pendengar yang juga menarik untuk diketahui ya sesaat lagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, lagu dari Audi Tak Seperti Dia. Ada band Cinta Masih Tersenyum ya. Dan Anima Jika Memang. Tiga lagu menambah suasana hiburan ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Ya. Ya, pendengar, nanti di pukul 21 kita bergabung dengan Pro 3 untuk Warta Berita Nasional. Ya, untuk Anda yang mengikuti perkembangan berita 24 jam dari Pro 3, salah satunya di pukul 21. Ya. Informasi ya, informasi tentang BPJS ya, pendengar. BPJS Kesehatan hadirkan program Lanuri bagi peserta JKN di Papua. Ya, khususnya masyarakat di wilayah yang memiliki keterbatasan akses geografis ya. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Erika Ferayanti Lumban Gaul, mengatakan program Lanuri yang dihadirkan merupakan komitmen BPJS Kesehatan agar seluruh masyarakat di Papua memperoleh akses layanan JKN yang mudah, cepat, dan setara. Program Lanuri merupakan implementasi optimalisasi layanan virtual office, layanan informasi dan administrasi atau VIOLA, dan BPJS keliling untuk memperluas akses layanan administrasi kepesertaan JKN khususnya di wilayah yang sulit akses geografisnya. Ya. Puskesmas Arso 3 di Kabupaten Kerom, juga Puskesmas Bagai Serwar di Sarmi. Ini ya, mereka mendapatkan akses BPJS. Nanti Anda di Nabire juga boleh tanya ya, apakah di Nabire ada. Ya, seperti itu. Baik, pendengar, kami ajak Anda menantikan pukul 21, kami masih putarkan satu tembang berikut ini.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
2: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudi Zay. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Avandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek secara virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
3: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafuru. Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
6: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3, berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang, kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan murah, ini pasti akan mengendalikan.
5: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan, beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
7: Beras ada beberapa jenis yang harus dinaikkan juga harus dipertimbangkan. Jadi Kementerian Pertanian juga sudah menyampaikan dulu dari beberapa nasional.
5: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Elia Nazara melaporkan.
8: Lebih lagi, IPCEPA diharapkan menjadi...
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia-Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
8: Lebih lagi, IPCEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
9: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin, sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPCEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru, sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
10: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil, dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
9: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP SEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP SEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zahrotin Aljana melaporkan.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
12: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025, secara program dan anggaran ada beberapa yang sudah menjadi bukti bahwa kementerian memberikan keperpihakan kepada dosen, antaranya terkait dengan beasiswa,

0: maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
2: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu, Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan di-split banyak ya. Kalau di negara lain kan di bab satu langsung kirim gitu. Nah di Indonesia ini di-split banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kinerja pimpinan kampus.

0: Muhammad Isnan Suhana melaporkan.
1: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
2: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
3: Mohon izin, pernah.
2: Pernah.
4: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
5: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
3: Tidak ada.
5: Tidak ada.
3: Yang kami mulia.
2: Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar, ya. Di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
3: Baik, Yang Mulia.
2: Seperti itulah.
4: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya, keterangan saksi banyak yang tidak benar.
6: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya yang ya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya. Tapi kan sudah diklarifikasi saksi langsung.
4: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah dari Jakarta. Muhammad Isnan Suhanda, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Muniali Harifa dari RRI Gunung Sitoli.
7: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
8: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Tadi pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK yang itu tergenang dan status lahannya juga pertanian ya, lahan panen basah dan setiap hujan sedikit genangan lahan di sebelah itu tetap timbun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah kita mulai pembangunan. Target bulan November bisa selesai, bisa digunakan tahap pertama. Tahap keduanya penambahan ruang kelas lagi.
7: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gido, Fani Putri Zelita Gule, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
9: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya nggak parah-parah semua kan. Terus sangat bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
7: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
10: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam dunia pendidikan, itu yang pertama.
11: Ya.
10: Lalu yang kedua, bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar, dan sekarang dengan ada pembangunan ini kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gido.
7: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupati Nias Siatulegulu dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

0: Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyeli Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Arni Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
3: Kenapa kok kami ajak Lintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat, membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan, supaya karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
2: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1 sampai 4. Kepala Dinas Sosial P3 AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
4: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Jadi kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga, nanti ikut membantu pencegahan stunting.
2: Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya dua kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal nahas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
5: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
6: Luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara, dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk mereka, dan mereka ada comeback.
7: Ini laga final besok lawan Spanyol. impian-impiannya besok?
6: Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia, dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
5: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
8: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
9: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
8: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
9: Habis malam ini.
8: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%. Yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
5: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan, sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

Pendengar, kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Warta berita dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI sudah kita dengarkan berbagai berita atau informasi dalam dan luar negeri. Salah satunya tadi tentang groundbreaking ya, atau peletakan batu pertama pembangunan proyek gas raksasa lapangan abadi Blok Masela di Kepulauan Tanimbar, Maluku, oleh Presiden Prabowo Subianto ya, secara virtual. Presiden Prabowo meresmikan secara virtual dari Istana Negara groundbreaking ya, atau peletakan batu pertama. Proyek gas lapangan abadi Blok Masela ini akan memberikan manfaat ekonomi dan fiskal yang signifikan dengan proyeksi atau perkiraan ya penerimaan negara, yang mana pendapatan langsung sekitar 680 triliun rupiah lebih ya, dan kontribusi pajak sebesar 115,7 triliun rupiah ya. Selama masa konstruksi, proyek ini akan menyerap tenaga kerja sebanyak 12.000 orang. Sementara saat operasi ya sudah berproduksi, proyek ini membutuhkan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja. Ya. Jadi begitu ya pendengar, ada apa? Tambang gas di Masela ya, Tanimbar, Provinsi Maluku. Ya, untuk Anda yang ingin terus mengikuti perkembangan berita dari Pro 3 dapat mendengarkannya di frekuensi FM 94,4 MHz atau melalui audio streaming Pro 3 di RRI Digital. Saat sekarang pukul 21 lebih 33 menit ya. Malam semakin larut. Aktivitas kami pantau di Jalan Merdeka juga sudah semakin lengang. Tidak banyak warga yang berkendara. Ya, ada yang sudah mungkin siap-siap istirahat. Besok tidak ada bola Piala Dunia. Hari Jumat, kemudian hari Sabtu juga tidak ada. Hari Minggu ada pagi ya, pukul 6 sampai selesai, dan Senin pagi. Iya, berapa hari ini bangunnya lebih cepat ya. Yang biasanya bangunnya agak kesiangan, tapi karena tim kesayangannya bertanding, jadi rela bangunnya lebih pagi. Baik, pendengar, kami punya sejumlah informasi di musik dan informasi nanti sampai pukul 22. Drama radio, kemudian musik, acara musik tradisional dan budaya, dan Ruang Rindu.

0: Ya, satu tembang mancanegara dari penyanyi yang tidak asing lagi kalau dengar suaranya, Celine Dion, ya. Lagunya berjudul I Love You. Lagu ini berkisah tentang perasaan cinta yang mendalam, kerinduan, juga keberanian untuk menyatakan perasaannya itu kepada orang yang dicintai. Karena perasaan itu sudah sekian lama dipendam-pendam. Nanti jadi jerawat ya. Ya, lagu dirilis tahun 1996 di album Falling Into You. Ya. Lagu ini menggambarkan setelah dia mengungkapkan perasaannya, sang calon kekasih bisa membalas cintanya itu dan mengubah hidup mereka bersama. So sweet. Ya, lagu-lagu Celine Dion bagus ya pendengar. Kalau malam Anda kelelahan selepas makan malam mungkin ya. Terus istirahatnya sebelum tidur, sedikit mendengarkan lagu. Salah satunya yang dinyanyikan Celine Dion. Ya, informasi ringan tentang lagu I Love You dari Celine Dion. Ya, sudah rilis lama ini tahun 1996. Tetapi punya pesan yang kuat ya, karena ya cinta yang ada dalam kehidupan kita ini perlu dijaga ya, karena dengan cinta sesama maka akan adanya hidup rukun damai. Ya, ada informasi lain yang akan kami sampaikan ya pendengar tentang paralegal, bukan begal ya, tapi paralegal. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Wamenko Kumham Imipas Oto Hasibuan mendorong penguatan peran paralegal dalam membantu penyelesaian persoalan hukum di masyarakat. Kehadiran paralegal dinilai dapat memperluas akses terhadap keadilan, khususnya kepada masyarakat di daerah. Ya, hal itu disampaikan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Oto Hasibuan, saat menerima audiensi jajaran Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau PERMAHI. Menurutnya, tidak seluruh persoalan hukum harus diselesaikan melalui proses persidangan. Dia mengatakan keberadaan paralegal penting dalam memperluas akses masyarakat ya terhadap keadilan. Ya. Jadi begitu ya pendengar, tidak semua perkara atau permasalahan itu sampai ke persidangan. Ya, ada yang diselesaikan dengan damai, kekeluargaan ya. Itu yang diharapkan bisa menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat. Kadang-kadang orang menilai bahwa semua perkara atau persoalan diselesaikan hanya melalui persidangan, ternyata tidak semua ya. Ya. Paralegal itu adalah seseorang yang memiliki keterampilan hukum untuk membantu masyarakat mendapatkan keadilan. Tetapi bukan pengacara ya, bukan advokat. Jadi paralegal ini bertugas memberikan konsultasi dasar, mendampingi warga dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dengan istilah non-litigasi. Ya, masih banyak persoalan hukum di daerah yang dapat diselesaikan melalui pendampingan, mediasi, dan mekanisme non-litigasi. Ya, penyelesaian itu diharapkan dapat dilakukan lebih cepat dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Nanti lengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yeah, Insos Sawendi. Insos dari Kampung Sawendi. Sawendi itu nama kampung atau di kadang disebut juga Desa Sawendi atau Wong Keina, ya. Di Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua. Kampung atau desa ini berada di wilayah pesisir pulau terluar Kabupaten Supiori yang lokasinya berdekatan dengan Kabupaten Biak Numfor, ya. Bagaimana lagunya? Lagunya luar biasa, lagu untuk semua saja, semoga terhibur, termasuk Bung Musa Wayeni di Gedo Bombay, Sanoba. Iya. Wah, rame nih. Ya, pendengar, tidak terasa lagu hanya dua kami putarkan, tapi menambah suasana yang semarak, ya. Ya, kalau kami tambah satu lagi gimana? Lagunya berjudul Gitar Tua.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Ya, pendengar, satu lagu berjudul Gitar Tua. Lagu yang dipopulerkan oleh Lola Drakel, ya. Kami ajak Anda, pendengar, kita simak kisah drama radio berikut ini yang berjudul Kado Sambal Spesial, produksi RRI Cirebon.
1: Aduh, ini tomat kenapa licin banget sih? Perasaan tadi malam pas buka video tutorialnya di YouTube, kayaknya gampang banget ditekan langsung hancur. Duh, tomatnya malah muncrat ke daster lagi. Gawat nih, tinggal sejam lagi ibu sama Tantan mau nyampe.
2: Yang, kamu lagi bikin pondasi rumah atau lagi mukul paku bumi? Kok dari depan kedengarannya tuk-tuk-tuk kenceng banget?
1: Mas Riko, udah deh jangan ngeledek. Ini aku lagi nyoba bikin sambal baja kesukaan ibu. Kan ibu pengen makan siang pakai sambal rumahan. Pasti ekspektasinya mantunya ini jago masak, Mas. Eh, tapi gimana kalau kita pesen online aja? Terus kita taruh di mangkok gitu, Mas. Aku udah nyerah, Mas.
2: Sayang, ibu tuh cuma bilang pengen sambal bajak. Bukan nyuruh kamu ujian praktek. Udah mundur-mundur. Sini biar suamimu yang turun tangan.
1: Eh, Mas, mau ngapain? Nanti malah makin hancur loh tomatnya loh.
2: Siapa bilang cuma perempuan yang wajib bisa ngulek bumbu di dapur rumah ini? Ini tuh resep keluargaku, Beb. Masa aku sebagai anak laki-lakinya gak bisa bikin? Nih, lihat. Ulekan itu digerus pakai pergelangan, bukan dipukul kayak palu. Gini nih, Beb.
1: Loh, kok cabenya bisa langsung halus gitu, Mas? Ih, kamu kok gak pernah bilang kalau kamu tuh jago ngulek sambel?
2: Waduh, karena masak itu skill bertahan hidup, Beb. Bukan sekedar tugas istri. Udah, mending kamu ganti daster, terus siap-siap nyambut ibu. Biar sisa perangnya, aku aja yang handle.

0: akhirnya sampai juga. Ayo masuk-masuk, Bu. Eh, ada Tantan juga.
1: Halo, mantu ibu yang cantik. Maaf ya, ganggu akhir pekannya. Ini si Tantan maksa ikut. Katanya kangen masakan rumahan.
2: Halo, Mbak Siska. Wah, sumpah ini bau terasi bakarnya sampai ke teras depan loh. Wangi banget. Perutku langsung keroncongan nih. Bang Riko mana, Mbak?
0: Eh, Mas Riko. Mas Riko ada di dalam, Tan. Ayo, Bu. Tan, langsung aja kita ke meja makan. Semuanya udah Siska siapin di sana. Ayo masuk.

0: Ya ampun Siska, ini sambal bajaknya enak banget. Teksturnya pas, pedesnya juga nendang. Ibu kira anak-anak muda zaman sekarang pada nggak bisa ngulek sambal tradisional lagi. Kamu hebat juga ya, suamimu pasti betah makan di rumah terus.
1: Asli Bu, ini mah levelnya udah kayak warung Sunda langganan kita. Nambah nasi dong, Mbak.
2: Anu Bu, sebenarnya Siska nggak mau bohong.
0: Loh, kenapa Siska?
2: Sambal bajak yang super enak itu sebenarnya bukan Siska yang bikin Bu. Tadi Siska tuh nyoba ngulek Bu, tapi malah berantakan. Terus muncrat tomatnya kemana-mana. Yang bikin sambalnya itu Mas Riko Bu.
3: Hah? Riko?
4: Iya Bu, santai aja Bu. Tadi Riko yang take over semuanya Bu, dari nguleknya sampai bersihnya. Habis kasihan sih, Siska udah repot beresin rumah dari pagi, dari siang ke malam. Lagian kan itu resep rahasia keluarga kita ya Bu. Masa Riko nggak bisa?
0: Riko, kamu pernah ngulek sendiri pakai cobek batu ibu yang berat itu? Sejak kapan anak laki-laki ibu rajin di dapur?
4: Hah, nanya sejak kapan Bu? Riko itu sejak sadar kalau pernikahan itu kerja tim Bu. Urusan dapur, ngulek bumbu, atau cuci piring. Kan bukan kodrat perempuan aja Bu. Riko juga tanggung jawab dong Bu, pandu istri di rumah.
0: Ibu malah bangga dengarnya kok. Siska, kamu beruntung dapat partner yang mau kerja sama. Ternyata anak laki-laki ibu udah beneran dewasa.
1: Wah, respect Bang Riko. Berarti mulai sekarang nih, kalau ada acara keluarga, Bang Riko ya yang seksi konsumsi bagian ngulek bumbu. Lumayan nih, tenaga kuli panggul.
4: Wih, enak aja lo, Tan. Kamu juga harus belajar, Tan. Biar nanti istri kamu nggak stres dirian di dapur.
1: Siap, Su Sambal. Habis makan ini, ajarin gua ya, Bang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Ya, pendengar, demikian tadi kisah drama radio berjudul Kado Sambal Spesial, produksi RRI Cirebon. Ya. Kisah drama radio lainnya dapat Anda dengarkan tiap malam ya, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kita akan bersama pendengar di acara berikut ini.

Pendengar, kita kembali bersama di acara musik tradisional dan budaya. Saya Hari, ada rekan-rekan di teknik, Erika dan kawan-kawan. Selamat malam, selamat mengikuti.

Kami ajak Anda pendengar yang ingin berbagi lagu dan salam, lagu-lagunya, lagu daerah senusantara, via telepon 0984220074 atau 0813549419. Ya, belum ada. Waduh, tumben belum ada yang gabung. Ya, untuk Bung Musa Wayeni, selamat malam, sudah request lagu tadi duluan ya. Lagu bahasa Biak. Ya, untuk yang mau request lagu juga bisa WA, lagunya apa, penyanyinya siapa, kirim untuk siapa. Untuk Damar Wulan dan Mukiban di Wonorejo, selamat malam. Biasanya monitor kalau malam sampai tutup siaran. Sambil ngopi ya. Ngopinya jangan banyak, nanti gak bisa tidur. Yang dilegari Pak D Tunggal. Apa kabar Pak D? Semoga sehat selalu. Ada Mas Waro sekeluarga. Ya. Juga di Topo ya. Warga masyarakat Topo 1234 yang di Pendulangan juga ya, selamat menikmati istirahatnya.

Ama Winde, tumben tidak gabung. Jangan-jangan Amo nonton TV ya. Mama Bagus juga sudah ada siaran TV, lupa nih. Ya, kita dengarkan dulu ya pendengar, ada lagu. Sambil saya tunggu sebentar, siapa tahu ada yang mau buka pintu acara musik tradisional dan budaya. Lagunya lagu daerah ya. Saya pilihkan dulu lagunya. Dari mana ya? Dari Mita saja ya. Mita Talahatu. Apa ini? Nyanda guna. Ya, nyanda guna.

Ya, Sony Josh dengan lagu berjudul Nelongso. Nelongso itu artinya sedih ya, atau susah. Lagu berkisah tentang kangen ya, orang tua di kampung halaman, tetapi karena tidak ada biaya tidak bisa pulang begitu. Ya pendengar, tiga lagu kami putarkan dari Sony Josh, Nelongso. Sebelumnya ada Sajeng Renu ya, lagu Bugis, dan Nyanda Guna dari Mita. Ada satu pesan dari Ade Musa Wayeni di Gedo Bombay, Sanobah. Request lagu dari Black Sweet, judulnya Maluku Tenggara. Oke, sudah saya siapkan. Baik, pendengar, kembali kami undang atau mengajak Anda di acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire melalui telepon 0984220704 atau 0813 5494419.

Iya, ada yang bilang jaringannya lagi susah ya. Ya, memang ya pendengar tidak begitu optimal naik turunnya signal. Di tempat-tempat atau wilayah tertentu sangat minim. Ya. Kalau ada yang bagus signalnya, warga senang ya, bisa apa telepon, pakai WA biasanya ya, video call. Ya, belum ada. Wah, cuma Bung Musa saja nih yang gabung. Gak banyak ya, karena memang biasanya itu siang, malam sudah banyak yang istirahat. Di Bukit Meriam ada Putri Korido, selamat malam Putri Korido. Juga ada Bude Harjono, ya selamat malam. Kemudian di Karadiri ada Mama Bagus. Di SPC ada Pak D. Ya, Pak D dan Bude. Ada Diren dan keluarga. Ada siapa ya? Putra Arema, ya. Lama tidak gabung Putra Arema, kemana nih? Banyak yang tanya, biasanya gabung. Ya. Dan di mana saja Anda? Di Oyehe dan sekitarnya yang masih memantau siaran Pro 1 RRI Nabire di tempat-tempat usahanya, warung atau kios ya. Ada yang juga pondok-pondok Pinang. Ya. Putra Akudiomi. Ya, selamat malam Bapak Guru ya. Monitor kah atau lagi ke ini Waropen? Ya. Baik, kita jeda lagi pendengar, ada 1-2 lagu kami siapkan ya. Salah satunya dari Black Sweet, lagu berjudul Maluku Tenggara.

0: Ya, lagu Gadis di Tepi Danau Toba dari Suryanto Siregar. Sebelumnya ada lagu Susi Angin Mangiri, lagu dari Toraja, Isai Miyoshi, Newa Wing, lagunya dari Serui, ya. Dan Black Sweet, Maluku Tenggara. Masih ada beberapa menit yang ingin bergabung, silakan tadi telepon ya pas lagu. Ya, di penghujung acara musik tradisional dan budaya. Halo, selamat malam.
1: Kamandu.
0: Ya, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dari
1: selamat malam dan selamat bertugas ini dengan Putra Menau, Madura Barat.
0: Oh, Putra Menau.
1: Iya.
0: Putra Menau lama tidak gabung, kenapa?
1: Benar, ini lagi ada kerja. Hingga selama itu saya tidak bergabung.
0: Oh, di pedalaman?
1: Kaplin.
0: Oh, Kaplin. Tanam apa?
1: Kacang.
0: Kacang tanah?
1: Iya.
0: Oke. Saya Hari.
1: Oh iya, dengan Hari. Oh, betul. Hari, selamat malam, selamat bertugas. Hari.
0: Oke, lagunya apa?
1: Mau di request lagu. Yaitu Satu Kapal Pelabuhan.
0: Satu, lagu lama. Satu Kapal Pelabuhan.
1: Iya, Satu Kapal Pelabuhan.
0: Oke.
1: Ini Kak Arita mau tanya.
0: Tanya
1: ini,
0: apa?
1: Kapan buka pintu siapa?
0: Oh, tidak ada.
1: Malam ini
0: hanya Putra Menau saja nih yang gabung.
1: Oh, benar Kak, Kak Ari. Iya. Oke, Kak Ari. Selamat malam dan selamat bertugas.
0: Iya.
1: Jalan pulang malam hati-hati.
0: Oke.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Oke, salam dulu ini.
0: Oke. Silakan.
1: Ya, pertama-tama Mama Bagus, Kala Diri, selamat malam. Senja, malam juga karena selalu bergabung terus. Kemudian siapa lagi itu? Oh, Apan Junaidi di Ambon, selamat malam. Yang memang sudah berseling-selingkan selalu senggolan Putra Menau. Kemudian Mama Suwo, selamat malam.
0: Iya.
1: Pokoknya semua yang pada saat malam ini yang mau ini semuanya selamat malam dan selamat berapa saja. Lagu ini mengantarkan di ujung pohon kapuk.
0: Iya, oke.
1: Oke, selamat malam dan selamat bertugas. Selamat memberkati.
0: Terima kasih. Ya, Putra Menau di SP2 tembus ke mana ini? Waroki. Selamat jalan. Judulnya itu ini lagu Black Brothers ya. Apa ini? Selamat jalan, selamat tinggal kekasihku. Kita dengarkan ya lagu terakhir acara musik tradisional dan budaya.

0: Ya, lagunya Putra Menau tadi mengakhiri kebersamaan kita ya pendengar di musik tradisional dan budaya. Ya, dengan harapan dapat kembali bersama di acara yang sama lain waktu dan kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa. Pukul 23 lebih 6 menit, kami ajak Anda bersama Pro 1 RRI Nabire, kita lanjutkan acara lainnya, yaitu Ruang Rindu. Ya, pendengar, kembali bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih bersama kami, saya Hari, Erika, dan kawan-kawan di teknik. Selamat malam, selamat mengikuti. Sesakan dada, langsung ada yang bergabung nih, Senja. Halo.
1: Iya, halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, lagi ngapain?
1: Lagi baring-baring.
0: Baring-baring? Baring-baring di mana? Di jalan? Di rumah, oke.
1: Di rumah tuh Kak Ari.
0: Silakan.
1: Ya Kak Ari, sehat selalu ya Kak.
0: Amin.
1: Dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, tak kurang satu apapun. Sehat selalu, bahagia tentunya.
0: Iya.
1: Banyak rezeki.
0: Iya.
1: Yang penting sehat seharian. Ya lagu dulu Kak. Biasa Kak.
0: Apa?
1: Kenangan terindah
0: dari
1: Samson Kak.
0: Oh, Samson. Samson itu yang rambutnya panjang itu ya.
1: Itu sih Kak.
0: Iya, tetangga saya itu.
1: Iya, belakang rumah toh.
0: Iya. Oke.
1: Ya Kak Hari, salam kalam dulu Kak. Buat tadi ya di acara musik tradisional dan budaya. Itu Putra Menau, makasih singgulannya. Sehat selalu, sehat selalu. Juga buat Bapak Budiomi, salam hormat selalu. Terus Teh Dinda, apa kabar Teh Dinda? Selalu singgul senja itu. Amo? Amo udah tidur ini.
0: Iya.
1: Ya, buat semua yang lagi monitor, yang lagi sus kambling tentunya ronda, jaga keamanan kampung masing-masing.
0: Jam berapa nanti tidur, Senja?
1: Tidur habis acara ini dulu, Kak.
0: Oh, sambil ngowoh gitu, ngowoh.
1: Iya. Oke, Kak Ari.
0: Iya.
1: Lagunya ditunggu.
0: Oke. Okay.
1: Ulang Haja. Dan RRI selalu jaya di udara. Makasih,
0: siap.
1: Kak.
0: Iya. Kembali kasih Senja buka pintu Ruang Rindu hari ini. Lagunya Samson, judulnya Kenangan Terindah. Siapa di belakangnya? Putra Menau nih. Putra Menau. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Ya.
2: Pak Ari, okay.
0: Kembali. Putra Menau minta lagu apa?
2: Ini mau request lagu.
0: Apa itu?
2: Iya. Lagunya Nyapulu. Nyapulu bisa?
0: Nyapulu kenapa?
2: Nyapulu jahat.
0: Nyapulu kenapa? Iya, bisa, bisa, boleh.
2: Oh iya. Pokoknya pada saat malam yang Monik yang baru pulang Senja, selamat malam.
0: Iya.
2: Akan saat malam ini pokoknya yang Monik semuanya selamat malam dan selamat beristirahat. Kak Hari.
0: Iya. Baik. Terima kasih.
2: Kembali Monik ya.
0: Putra Menau di SP2. Gak perlu jahat. Dermaga Bitung ya judulnya. dari Swandai Group. Oke lah, di belakangnya ada lagi. Ya, 0984220074 atau 0813-5494-419. Ayo di Masohi. Teh Dinda di Bogor, Pak Jerry di Jogja, Ibu Jamilah di Jambi, Bunda Els di Manado, siapa lagi? Yang di Jambi ada berapa itu ya? Bang Nasrun di Sulawesi Tengah, ayo gabung. Tidak lama loh acaranya, sudah dua penelpon yang gabung, Senja dan Putra Menau. Oh ada nih yang gabung. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya. Siapa di mana?
3: Dari Om Paisei Wondama.
0: Om Paisei Wondama.
3: Iya.
0: Wondama mana Om?
3: Wondama, Teluk Wondama.
0: Di Papua kota, Barat. Di daerahnya mana?
3: Di Rasye.
0: Oh Rasye, mantap. Iya. Penerimaan RRI bagus di sana?
3: Saya pakai streaming.
0: Oh, pakai streaming.
3: Iya.
0: Berarti luar biasa ya, tidak ada masalah ya untuk streamingnya. Oke.
3: Tidak ada masalah. Streamingnya bagus, baik Pro 1 maupun Pro 2.
0: Oh iya, silakan Om Pesey.
3: Iya, selamat malam buat Mas Hari. Buat seluruh penggemar RRI Nabire, salam kompak dari
0: iya
3: salam kompak dan salam hangat dari Tanah Peradaban buat Putra Menau, buat Mbak siapa tadi tuh ya?
0: Mbak Senja.
3: Oh Mbak Senja, waduh udah setengah malam Mbak Senjanya belum istirahat ya. Oke, itu saja Mas Hari.
0: Lagu?
3: Lagu kalau boleh Wanda Maniose.
0: Siap, iya. Oke. Terima kasih. Ya.
3: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya. Dari Om Paisei di Rasiei, Wanda Ma. Lagunya Wanda Maniose atau Wanda Ma Kampung Halamanku. Di belakangnya ada lagi. Ya, saya cari lagunya, sudah dapat dua. Kenapa ini diketik nggak mau nih? Oke, ada lagi. Saya sambil ngopi ya, kopinya ada di luar sana. Ya, Resie itu nama distrik atau kecamatan di Kabupaten Teluk Wondama. Sekaligus ibu kota Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. Ya, jadi kalau kita kenal dengan nama Wasior ya, kapalnya, kapal laut itu pelabuhannya Pelabuhan Wasior. Rasiei, ya. Dari Nabire pakai

0: Iya, Teh Dinda.
1: Iya.
0: Kenapa baru gabung?
1: Sengaja. Kenapa baru gabung? Iya, enggak. Ya salah.
0: Oke, lagu apa? Teh Dinda.
1: Lagu ah. Tahu-tahu lanjut tahu-tahu lagi.
0: Nanti lupa.
1: Gitu ya. Lagunya siapa ya? Ini aja deh. MLTR aja deh, yang gampang aja.
0: Iya.
1: Out of the Blue.
0: Hah? Apa?
1: Lagunya Larry McLean Surow. Out of the Blue.
0: Oh iya, siap. Buat siapa?
1: Ada. Cara ada lagunya ya. Bung Hari, doa terbaik untuk Bung Hari.
0: Amin.
1: Hati-hati
0: nanti. Iya.
1: Makanya antara untuk Bapak Alen, untuk Abang Roy, Mansar Mansur juga selamat malam. Mansar Gim, selamat malam.
0: Iya.
1: Muna, ada juga Manov, ada juga siapa? Putri Kajang, Putri Mongon Sidi, ya. Banyak deh. Semuanya selamat beristirahat. Ayo Amo, juga ya Amo, selamat malam. Oke, dari cukup dulu kemarin, dilanjut, ya. Makasih banyak, selamat malam.
0: Ya, ya, terima kasih Teh Dinda. Teh Dinda di Cikeas Bogor. Wah. Nanti senja pesan lagu lagi, langsung saya kasih dua ya, karena lagunya terganggu. Tapi nggak apa-apa, gabung lagi nanti tak kasih dua langsung.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, lagu Out of the Blue dari Michael Lansurak. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang awalnya ragu-ragu dan bingung ya tentang cinta, tetapi hidupnya berubah setelah bertemu dan dicintai orang atau sang kekasih. Ya, out of the blue ini artinya tiba-tiba, orang yang datang tiba-tiba gitu ya. Ya gitu deh. Teh Dinda, gimana lagunya? Oke, punya. Halo.
1: Halo, Pak Ari. Iya.
0: Lagunya apa? Dua lagu, silakan.
1: Iya. Ya, malam ini saya pengen dengerin lagu dari Winner, Kak, Kesaktianmu.
0: Hah? Apa?
1: Dari Winner, Kesaktianmu.
0: Lagu lama loh.
1: Iya, itu lama loh, Kak.
0: Tahun berapa itu?
1: Oh, kurang tahu, Pak.
0: Jangan-jangan baru kemarin.
1: Loh, enggak loh, Kak. Pernah saja minta tuh lewat Kak Mano waktu itu.
0: Bener ya?
1: Iya, toh.
0: Nanti tak cek.
1: Iyalah, cek, Kak. Ya.
0: Oh, iya. 15 tahun yang lalu nih. Satunya apa?
1: Iya, Kak. Ya?
0: Lagunya sudah 15 tahun lalu, bolehlah.
1: Oh iya loh, Kak. Aduh.
0: Satunya?
1: Ya?
0: Satunya apa?
1: Ya itu Winner, Kak.
0: Ya, tak kasih dua.
1: Oh ya, terserah Kak Ari lah.
0: Oh, terserah.
1: Bonus buat Kak Ari.
0: Oke.
1: Iya, sebentar lu Kak Ari ya. Pulang hati-hati di jalan.
0: Iya.
1: Ya, makasih lagunya RRI. Tetap jadi udara.
0: Amin.
1: Makasih, Kak.
0: Iya. Senja Winner, Kesaksianmu. Saya pulangnya terbang ya, pakai balon gas. Di belakangnya ada lagi yang pegang kunci ya. Lagunya sudah siap. Satunya saya pilihkan yang dari, satunya apa ya? Satunya dari Padi. Ya, nanti ya. Padi bagus tuh lagu-lagunya ya, band Padi, anak-anak Surabaya. Enggak ada. Ya, Damar Wulan untuk semua saja. Damar Wulan lagi monitor bersama temannya Mukiban ngopi-ngopi. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Bung Haru.
0: Dari mana? Mr. X, ngopi-ngopi.
2: Bung Haru.
0: Iya.
2: Selamat bertugas, sih.
0: Makasih.
2: Kalau sampai dengan acara, pokoknya aman-aman lah.
0: Amin.
2: Ayo, Bung X. Tadi dari SP1 saya.
0: SP1? SP1 Bumi
2: sampai
0: Raya?
2: Sampai di kampung. Sampai Kampung Sima, Kak. Apa itu?
0: Oh, Kampung Sima.
2: Iya. Bung X. Bisa ya yang apa, band-band terlawas tapi, maksudnya kelompok musik terlawas tapi apa? Ini
0: siapa? Ya.
2: Band Abba ya.
0: Abba boleh.
2: Yang di cover ya. Nah, country ini saya buka di sini, country classic cover. Oke. Okay. Nah, judulnya Fernando.
0: Fernando, oke.
2: Okay. Oke. Okay. Buat yang tadi baru lewat aja.
0: Iya.
2: Siapa?
0: Senja.
2: Senja ya. Selamat malam. Ya. Apa men, Putra Meno ya?
0: Putra Meno SP2.
2: SP2. Om Pai siapa yang di hotel sana? Selamat malam.
0: Yeah.
2: Oke, saja Bung Har.
0: Sudah.
2: Ayo, sudah.
0: Saya tunggu barang 2 jam kah?
2: Mama yo.
0: Ya.
2: Gue dong tunggu yang lagi monik malam ini ya.
0: Iya.
2: Salam sehat ya. Selamat malam.
0: Ya, makasih. Mr. X yang pegang kunci lagunya Fernando, tapi dinyanyikan versi country ya. Lagu-lagu klasik Fernando dari ABBA ya. Oke, kita sudahi ya pendengar acara Ruang Rindu untuk hari ini. 3 lagu kami putarkan. Selamat mendengarkan.

Ya, Fernando, lagu yang baru saja kita dengarkan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat menikmati istirahatnya, dan sampai jumpa.

Pendengar yang berbahagia di mana saja berada, atau siaran Pro 1 RRI Nabire dapat Anda dengar. Teriring irama ini, maka usai sudah seluruh rangkaian acara siaran Pro 1 RRI Nabire di hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Berbagai acara lainnya masih dapat Anda dengarkan sejak pagi nanti pukul 5 waktu Indonesia Timur. Seluruh kerabat kerja yang bertugas sejak pagi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam yang masih bekerja, selamat berkarya, ya, tetap semangat, jaga kesehatan. Juga yang sedang menikmati istirahatnya, semoga damai selalu. Akhirnya pendengar, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah siaran program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Pendengar, kita jumpkan dengan beberapa tembang bernuansa religi yang sudah menemani Anda saat ini. Dan memang tadi kita pukul 5 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajak pendengar selanjutnya untuk kita nantikan tanda pukul 6 penyampaian warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Polres Nabire mengembalikan motor curian, 10 kasus curanmor dan curas terungkap.
3: Mengungkap 10 kasus atau LP curanmor ataupun hasil curas. Dan 10 kendaraan ini, puji Tuhan Alhamdulillah kita sudah kembalikan kepada pemiliknya.
2: Pemerintah Kabupaten Nabire melakukan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan guna menghadapi potensi kejadian luar biasa.

0: Itulah di antara informasi yang kami isi berita program A1 Radio Republik Indonesia Nabire edisi Jumat 17 Juli 2026. Bersama saya Valen Elwan, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Satuan Lalu Lintas Polres Nabire berhasil mengungkap seluruh kasus pencurian kendaraan bermotor dan pencurian dengan kekerasan sepanjang semester 1 tahun 2026. Sejumlah kendaraan hasil kejahatan yang berhasil diamankan kini telah dikembalikan kepada para pemiliknya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Arnold Sodila.
2: Upaya pemberantasan kejahatan jalanan di Kabupaten Nabire terus menunjukkan hasil. Melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD, serta patroli hunting di lapangan, Satuan Lalu Lintas Polres Nabire berhasil mengungkap 10 kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, dan pencurian dengan kekerasan atau curas yang terjadi selama periode Januari hingga Juni 2026. Keberhasilan tersebut disampaikan Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu saat memimpin press release pengungkapan kasus curanmor dan tindak kriminal lainnya di halaman Mapolres Nabire Rabu 15 Juli 2026. Dalam kegiatan itu puluhan kendaraan roda 2 hasil pengungkapan turut dipamerkan sebelum akhirnya diserahkan kembali kepada pemilik yang sah. Sebagian besar kendaraan yang berhasil ditemukan merupakan sepeda motor jenis Matic yang sebelumnya dilaporkan hilang akibat aksi kejahatan. Selain mengamankan kendaraan hasil curian, polisi juga menyita berbagai barang bukti yang digunakan para pelaku dalam menjalankan aksinya. Di antaranya parang, pisau, berbagai jenis kunci, obeng, hingga linggis yang digunakan untuk merusak kunci kendaraan maupun melakukan aksi pencurian dengan kekerasan.
3: Belakangan ini, kami kembali giatkan kegiatan KRYD maupun kegiatan hunting dari Satuan Lalu Lintas Polres Nabire. Ini merupakan salah satu langkah kami untuk mengungkap curanmor ini yang sering terjadi atau barang bukti dari hasil curas. Dan dari periode Januari sampai dengan bulan Juli ini, dari Satuan Lalu Lintas Polres Nabire sudah membantu Satreskrim Polres Nabire mengungkap 10 kasus atau LP curanmor ataupun hasil curas. Dan 10 kendaraan ini, puji Tuhan, Alhamdulillah kita sudah kembalikan kepada pemiliknya. Kemudian seperti yang kita bisa lihat bersama di depan, hari ini yang bisa kita sajikan dari sekian LP yang ada, ini baru sebagian, ada beberapa kendaraan yang belum kita semuanya taruh di depan. Namun rekan-rekan bisa lihat bersama di sini ada 24 kendaraan bermotor dan rata-rata hasil curas maupun curanmor ini adalah kendaraan sepeda motor Matic.
2: Usai pengungkapan kasus tersebut, Kapolres Nabire mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kejahatan. Warga diminta selalu menggunakan kunci ganda saat memarkir kendaraan, memilih lokasi parkir yang aman, serta tidak ragu melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan kepada pihak kepolisian.
3: Kami mohon kiranya kita sekalian lebih berhati-hati dalam berkendara. Pada saat memarkirkan kendaraan, tolong pastikan kunci kontak sudah terlepas dan diamankan. Yang kedua, pada saat berkendara, ketika rekan-rekan dari tujuan sebelumnya hendak ke tujuan berikutnya, pastikan semua hal berharga itu disimpan di dalam tas, ditaruh di depan. Kemudian pada jam rawan jangan berkendara sendiri-sendiri, karena ini menjadi target. Contohnya ketika kita baru keluar dari pusat perbelanjaan atau dari pengambilan uang di ATM. Tolong didampingi keluarga. Kemudian pada saat istirahat malam, banyak curanmor itu terjadi karena rekan-rekan memarkir kendaraan di luar rumah. Kiranya rekan-rekan sekalian dengan mempertimbangkan berbagai situasi yang ada, sebisa mungkin kendaraan diparkir di dalam rumah atau di dalam garasi dan pastikan sudah terkunci. Ini kejadian antisipasi di subuh hari ini.
2: Kapolres Nabire berharap sinergi antara masyarakat dan aparat kepolisian dapat semakin mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan, sehingga angka kriminalitas, khususnya curanmor dan curas serta curat, terus menurun dan situasi keamanan serta ketertiban masyarakat di Kabupaten Nabire tetap terjaga dengan baik. Arnold Sodila melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Nabire terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kejadian luar biasa atau KLB melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Salah satunya upaya dengan memperkuat peran tim gerak cepat atau TGC di seluruh puskesmas agar mampu melakukan deteksi dan penanganan secara cepat. Nur Febriana sengkapnya melaporkan.
4: Upaya memperkuat sistem kewaspadaan dini terhadap penyakit menular terus dilakukan pemerintah Kabupaten Nabire melalui pelatihan bagi kepala puskesmas dan petugas surveillance. Dalam kegiatan yang difasilitasi Wahana Visi Indonesia tersebut, peserta dibekali materi mengenai tim gerak cepat atau TGC yang berperan sebagai garda terdepan dalam merespon dugaan kejadian luar biasa maupun wabah di masyarakat. Selain memperkuat kapasitas petugas, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memastikan setiap puskesmas memiliki tim gerak cepat yang aktif dan memiliki dasar hukum yang jelas. Tim tersebut diharapkan mampu melakukan penyelidikan epidemiologi secara cepat, mengidentifikasi sumber masalah, serta memberikan rekomendasi penanganan sehingga penyebaran penyakit dapat dikendalikan sejak dini. Pemateri dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Arini Yusof yang menjelaskan, tim gerak cepat merupakan ujung tombak dalam penanganan KLB maupun wabah. Menurutnya, setiap puskesmas perlu memiliki tim yang siap bergerak ketika menerima laporan adanya dugaan kejadian luar biasa di masyarakat.
5: Teman-teman puskesmas adalah ujung tombak untuk eksekusi di lapangan langsung di masyarakat dengan pasien. Pasti sudah lakukan, tapi kita interview kembali lagi bagaimana supaya kalau belum terbentuk, TGC kita harus bentuk. Kalau belum, kita bentuk. Sesudah ikut kegiatan ini harus terbentuk. Itu sangat menolong kita bagaimana supaya tim ini untuk mereka bekerja untuk tim gerak cepat. Ketika ada terjadi wabah atau KLB, ada laporan dari masyarakat kepada kepala puskesmas, tidak mungkin kepala puskesmas yang turun lapangan langsung dia ke bawah ya. Pasti timnya akan bergerak untuk langsung di lapangan.
4: Tidak hanya membahas kesiapsiagaan menghadapi KLB, pelatihan juga menyoroti pentingnya kualitas pelaporan melalui sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR. Data pelaporan menjadi dasar pemantauan kondisi kesehatan masyarakat sekaligus penentu kecepatan respon terhadap potensi wabah. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Elizabeth Damara, mengungkapkan capaian kelengkapan pelaporan SKDR di Nabire masih perlu ditingkatkan. Ia mengingatkan seluruh puskesmas agar tidak hanya melakukan pelayanan di lapangan, tetapi juga memastikan seluruh data diinput ke dalam aplikasi agar capaian kinerja dapat terbaca secara nasional.
6: Target dari nasional untuk kita kelengkapan SKDR itu harus lebih dari 90%. Tetapi di tahun 2025, capaian yang didapat itu cuma 28,76%. Ini sangat-sangat jauh. Harusnya 90% yang dicapai cuma 28,76%. Memang untuk 2026 ini sudah ada perbaikan. Di bulan Juni ini kita punya capaian sudah 63,15%. Ada dua kemungkinan, jangan sampai Bapak Ibu ada kerja tapi tidak input di sistem. Kita punya capaian itu dilihat di aplikasi ya.
4: Melalui pelatihan ini, Dinas Kesehatan berharap seluruh puskesmas di Kabupaten Nabire memiliki tim gerak cepat yang aktif, sekaligus mampu meningkatkan kualitas pelaporan surveillance. Dengan demikian, deteksi dini dan penanganan terhadap potensi kejadian luar biasa maupun wabah dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi. Nur Febriana melaporkan.
0: Informasi berikutnya, memastikan pimpinan pertama cakap dan berkompeten di bidang organisasi perangkat daerah masing-masing, pemerintah Kabupaten Nabire melakukan uji kompetensi dengan menghadirkan narasumber dari Jayapura. Jeffrey Panjaitan menurunkan informasi selengkapnya.
7: Pemerintah Kabupaten Nabire menggelar uji kompetensi bagi para pejabat pimpinan tinggi pratama sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas birokrasi dan meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah. Kegiatan tersebut menghadirkan tim penguji dan narasumber independen dari Jayapura untuk memastikan proses penilaian berlangsung objektif dan profesional. Bupati Nabire Mesak Magai pada kesempatan itu mengatakan uji kompetensi merupakan langkah strategis dalam memastikan setiap pimpinan OPD memiliki kemampuan, integritas, dan kompetensi sesuai dengan bidang tugas yang diemban. Menurut Mesak Magai, jabatan pimpinan tinggi pratama bukan hanya sekedar posisi struktural, tetapi juga amanah yang menuntut kepemimpinan, inovasi, serta kemampuan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia menambahkan, kehadiran narasumber dan tim penguji dari Jayapura diharapkan mampu memberikan penilaian yang independen sehingga hasil uji kompetensi dapat menjadi dasar dalam pengembangan karir aparatur sipil negara sekaligus meningkatkan profesionalisme birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire.
8: Di kompetensi ini, dari Kabupaten Nabire masih ada juga yang seleksi terbuka yang nanti kita akan lakukan. Ada berapa OPD, ada juga yang pensiun. ada juga yang bidang provinsi itu ada berapa gede. Sehingga nanti setelah ini kami juga akan berjumlah juga kayaknya juga pada minta untuk Pak Prof dan Ibu serta para mandiri tetap kita akan konsultasi kembali setelah ini. Kami masih ada seleksi terbuka dan ada hukum lagi setelah pekerja kami akan hukum pekerja-pekerja tertentu yang menurut saya evaluasi kinerja yang kami lakukan sehingga kami bisa lakukan saja hukum nanti. Sehingga tentunya bahwa kami juga akan minta kepada arahan dan masukan daripada BKN dengan 9 Papua untuk seleksi terbuka dan hukum yang kami akan lakukan di Kabupaten Kediri.
7: Bupati Mesak Magai juga menegaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Oleh karena itu, setiap pejabat dituntut terus meningkatkan kapasitas, memahami tugas pokok dan fungsi, serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan yang terus berkembang. Melalui pelaksanaan uji kompetensi ini, pemerintah Kabupaten Nabire berharap dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Kesehatan menggelar pelatihan tata laksana stunting bagi tim penanganan stunting dari 26 puskesmas dan 3 rumah sakit rujukan. Pelatihan selama 4 hari ini bertujuan meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam mendeteksi dan menangani stunting secara komprehensif. Veronica melaporkan selengkapnya.
9: Pelatihan tata laksana stunting yang berlangsung mulai 15 hingga 18 Juli 2026 diikuti oleh dokter, nutrisionis, perawat, dan bidan dari 26 puskesmas serta tenaga kesehatan dari RSUD Mimika, Rumah Sakit Mitra Masyarakat, dan Rumah Sakit WA Banti. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta beserta tim Master of Trainer atau MOT. Kepala Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Hasmawati, mengatakan pelatihan ini digelar karena stunting masih menjadi tantangan dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Mimika. Melalui pelatihan ini, tenaga kesehatan diharapkan memiliki kemampuan yang sama dalam melakukan deteksi dini hingga penanganan kasus stunting sesuai standar.
10: Kita tahu bahwa kasus stunting itu masih menjadi masalah dalam pembangunan sumber daya manusia, terutama balita di Kabupaten Mimika. Angka stunting kita cukup banyak, meskipun persentasenya kecil, tapi secara absolutnya banyak. Karena balita di Kabupaten Mimika jumlahnya banyak. Tujuannya itu untuk meningkatkan kompetensi petugas kesehatan, baik itu dokter, perawat atau bidan, dan nutrisionis yang ada di puskesmas ataupun di rumah sakit.
9: Hasnawati menjelaskan, berdasarkan data rutin dari puskesmas dan posyandu, prevalensi stunting di Kabupaten Mimika saat ini berada di kisaran 9,7%. Meski presentasinya tergolong rendah, jumlah balita yang mengalami stunting tetap tinggi karena populasi balita di Mimika mencapai sekitar 32.000 anak. Menurutnya, penanganan stunting tidak cukup dilakukan saat anak sudah mengalami gangguan pertumbuhan. Upaya pencegahan harus dimulai sejak remaja putri, dilanjutkan pada masa kehamilan, hingga pemantauan pertumbuhan balita secara berkala agar faktor risiko dapat dideteksi sedini mungkin.
10: Karena ini kan masalah gizi yang berkepanjangan, mulai dari dia hamil, mulai dari dia sebelum hamil. Tapi rata-rata ya sehat-sehat kelihatannya, bahkan ada yang gemuk, tapi ternyata dia ada riwayat masalah gizi sehingga dia dikategorikan stunting. Tapi kalau misalnya dari Kemenkes masih mengukur, kita berpatokan bahwa tinggi badan menurut umur itu tidak sesuai. Tapi di latar belakangnya itu ada masalah gizi yang berkepanjangan. Jadi mulai dari dia ibunya waktu dia remaja putri mungkin dia kek atau anemi, kemudian dia masuk di masa kehamilannya dia kek, kurus. Kita tahu juga di sini penyakit infeksi banyak ya, malaria dan lain sebagainya. Kalau dia lahir dengan berat badan lahir rendah, itu adalah tiket dia masuk ke stunting.
9: Dinas Kesehatan berharap mampu memperkuat kapasitas tenaga kesehatan dalam melakukan deteksi dini, pemantauan pertumbuhan hingga penanganan balita berisiko stunting, sehingga angka stunting di Kabupaten Mimika dapat terus ditekan. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
0: Mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan lokal, Distrik Wapoga Kabupaten Nabire akan memberdayakan ekonomi masyarakat lewat olahan sagu. Robi Fanini melaporkan selengkapnya.
11: Olahan sagu modern sangat potensial untuk memberdayakan masyarakat kampung. Sagu dapat diubah menjadi produk bernilai jual tinggi seperti brownies, es krim, biskuit, mie sagu, dan beras analog atau beras sagu. Kepala Distrik Wapoga Kabupaten Nabire, Papua Tengah, John Wayar, SIP, dalam keterangannya kepada RRI menegaskan bahwa dalam mengembangkan produk sagu menjadi makanan kekinian akan membuka lapangan kerja baru dan menambah penghasilan khususnya bagi masyarakat kampung. Ia menjelaskan tujuan utama pemberdayaan masyarakat kampung lewat sagu yang melimpah adalah mengubah potensi pohon sagu menjadi sumber kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan, dan pelestarian budaya lokal agar warga tidak lagi tergantung pada komoditas luar. Menurut John Wayar, untuk mengubah sagu dari makanan pokok tradisional menjadi produk turunan baru yang lebih menarik, bernutrisi, dan kompetitif di pasaran, serta meningkatkan keterampilan masyarakat, pihak Distrik Wapoga akan melakukan kerjasama dengan PKK Provinsi untuk memberikan pelatihan langsung kepada masyarakat terkait teknologi pengelolaan sagu yang higienis dan modern.
12: Sagu ini kita harus berdayakan masyarakat bukan untuk papeda saja, tapi untuk jadi cemilan atau makanan. Itu saya ada punya program dengan PKK Provinsi untuk mereka bagaimana memberdayakan sagu itu jadi cemilan makanan lain selain makanan papeda.
11: Pemberdayaan masyarakat kampung lewat sagu, lanjut kata John Wayar, diharapkan dapat mewujudkan kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan berbasis kearifan lokal, serta diharapkan juga sagu tidak lagi sekedar menjadi makanan pokok pelengkap, melainkan motor pelengkap industri kreatif yang meningkatkan taraf hidup warga secara berkelanjutan. Robi Vanindi melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami ajakkan untuk kita ikuti informasi harga pangan yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari pasar yang ada di daerah ini.

0: Rp40.000, Pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000, cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp45.000 hingga Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000, daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp160.000 hingga Rp200.000, daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000, telur ayam ras perak Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000, gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000, gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000, minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp35.000, garam periodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung per tumpuk Pasar Kalibobo Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp50.000, ikan tongkol per tumpuk Pasar Kalibobo Rp100.000, ikan bandeng per tumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000, udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000, tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp40.000, sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000, wortel per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Ini hari nanti secara umum.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
5: Info cuaca.
6: Mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti perakhiran cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Bersama perakhiran BMKG Nabire, Hesron Selawani dari Bandara Do Atrun kelas 2 Nabire. Bung Hesron, selamat pagi, silakan laporan Anda.
7: Iya, selamat pagi para pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Pagi ini bersama saya Hesron Selawani, perakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginfokan perakiran cuaca wilayah Kabupaten Nabire yang berlaku untuk hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Cuaca pada pagi hari hingga siang dan sore hari diperkirakan cerah berawan. Lalu untuk malam hingga dini hari nanti, cuaca kami perkirakan berawan. Untuk suhu udara, suhu berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius. Kemudian arah dan kecepatan angin berkisar antara 5 sampai 25 km per jam dan bertiup dari arah tenggara hingga barat laut. Pada perakiran cuaca di Teluk Cendrawasi, untuk pagi, siang hingga sore hari kami perakirakan cuaca cerah berawan. Kemudian untuk malam hingga dini hari kami perakirakan cuaca berawan. Dengan tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasi sekitar 0,2 hingga 1 meter. Kami akan selalu memberikan update informasi cuaca ketika ada peluang turunnya hujan atau angin kencang. Informasi ini kami update tentang distrik-distrik terdampak serta perakiraan waktu atau durasi terjadinya hujan. Informasi cuaca ini kami update di aplikasi Info BMKG, sosial media, grup-grup aplikasi WhatsApp dan juga tentu saja melalui siaran RRI Nabire. Demikian cuaca untuk informasi cuaca untuk hari ini, saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
6: Terima kasih Bung Hesron, selamat bertugas.
7: Iya kak, selamat pagi.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Polres Nabire mengembalikan motor curian, 10 kasus curanmor terungkap. Pemerintah Kabupaten Nabire melakukan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan guna menghadapi potensi kejadian luar biasa. Demikian warta berita pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Valen Elwan, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 RRI Nabire.

0: Pendengar, Anda masih bersama Siaran Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 6 lebih 30 menit ya, waktu Indonesia Timur. Menyapa juga untuk Anda yang saat ini tengah bersiap-siap ya, untuk melaksanakan berbagai aktivitas dan juga kesibukan di hari Jumat tentunya 17 Juli tahun 2026. Nah, dan pendengar bersama Persatu, kami mohon perhatian untuk Anda, kami sampaikan beberapa informasi dan satu berita duka.
1: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses. Jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah. Halo Elektrizen, mace, pace, kakak, ade dong semua dimanapun berada. Ada info menarik nih dari PLN UP3 Nabire. PLN kembali menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini melalui promo spesial diskon tambah gaya 50%. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja, makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Untuk info lebih lanjut bisa langsung berkunjung ke kantor PLN terdekat di PLN ULP Nabire Kota dan PLN ULP Narotali. Siapkan seragam dan buku baru, berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya.
2: Pengumuman dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam rangka memperingati hari ulang tahun keempat Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengadakan Lomba Tari Yosin Pancar dengan kategori lomba, kategori umum 15 tim, kategori OPD 26 tim yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 22 Juli 2026 bertempat di halaman kantor Gubernur Papua Tengah Bandara Lama Nabire. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengundang seluruh tim terbaik untuk berpartisipasi dan merebutkan total hadiah sebesar 130 juta rupiah. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Sari Yulinda di 0852-9221-0007. Jangan lewatkan kesempatan ini, tunjukkan semangat, kekompakan, dan budaya Papua melalui tarian Yosin Pancar.

Berita duka berasal dari keluarga Mariar di Kelurahan Kalibobo Labire. Berita duka ditujukan kepada keluarga Mariar Inggabo di Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori. Keluarga Woromboni di Distrik Mora Nabire, kerukunan keluarga Biak Numfor di Kabupaten Nabire, semua keluarga dan Handai Taulan di Distrik Yaur, Distrik Teluk Umar, Distrik Uapa dan di mana saja berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia Bapak Guru Agustinus Mariar. Bapak Guru Agustinus Mariar pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2026 pukul 00.30 waktu Indonesia Timur di RSUD Nabire karena sakit. Jenazah saat ini sedang disemayamkan di rumah duka anak Silas Mariar dengan alamat di putaran 2 Kelurahan Kalibobo Nabire. Demikian warta berita duka ini disampaikan. Terima kasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar, untuk Anda saat ini masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Nambire dan Jarum Jam menunjukkan pukul 6:42 waktu Indonesia Timur. Untuk yang pendengar dalam opini publik hingga nanti pukul 7 ya. Nah, tentang Satuan Lalu Lintas Polres Nambire berhasil mengungkap 10 kasus pencurian kendaraan bermotor dan pencurian dengan kekerasan sepanjang semester 1 tahun 2026. Sejumlah kendaraan hasil kejahatan yang berhasil diamankan kini telah dikembalikan kepada para pemiliknya. Dan juga pemerintah Kabupaten Nambire terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kejadian luar biasa atau KLB melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Nah, kami meminta pendapat atau komentar Anda pendengar terkait dengan dua topik yang sudah saya sampaikan untuk Bapak Mendorong pagi hari ini. Mungkin bisa berpartisipasi yang melalui telepon 0984-22074 atau 0813-5494-419. Yang sedang bersiap-siap ya, untuk mungkin Bapak Madura yang mau ke pasar atau mungkin juga yang bekerja di kebun ya, atau mungkin juga peternak ya, atau mungkin sebagai petani atau mungkin juga nelayan, jangan lupa untuk cek terlebih dahulu informasi perakiran cuaca ya untuk hari ini sebelum berangkat nelayan tentunya. Nah, dan juga tentunya jangan lupa untuk sarapan ya, untuk Bapak Madura sebelum beraktivitas. Sarapan sangat penting untuk menunjang berbagai tempunya aktivitas dari pagi sampai nanti siang atau jam istirahat. Sarapan juga simpel ya, Bapak Madura tidak harus yang makanan-makanan berat kalau pagi ya, cukup yang ringan ya, seperti mungkin roti atau mungkin juga sagu ya. Sagu colo di teh atau mungkin kopi ya, mungkin sama ikan, nah itu mungkin simpel ya. Tidak harus sarapan-sarapan yang berat seperti nasi ya, tentunya untuk pagi hari. Bisa nasi tapi porsinya sedikit ya, jangan terlalu banyak nantinya mengantuk. Nah, ada juga pendengar saat ini untuk yang sedang dalam perjalanan untuk berhati-hati dan berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Mau ingatkan juga untuk mama dorang atau mungkin juga kakak-kakak dorang yang punya anak-anak atau mungkin ada yang masih di bawah usia 17 tahun yang belum punya SIM, yang mau berangkat ke sekolah, ada baiknya untuk diantar ya. Jangan biarkan dorang untuk naik motor sendiri karena ini berbahaya ya. Mengingat belum memasuki usia 17 tahun, belum bisa memiliki SIM, surat izin mengemudi ya. Ada baiknya untuk diantar untuk kepentingan keselamatan atau pun anak-anak ini atau mungkin atau punya adik-adik ya. Sambil menanti yang mau bergabung dalam opini publik dengan dua topik yang sudah saya sampaikan tadi, 0984-2074 atau 0813-5494-419.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Pendengar, saat ini jam dengan pukul 6 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga untuk Anda saat ini yang mulai melaksanakan berbagai kesibukan dan juga aktivitas Anda pendengar, jangan lupa untuk mengawali dengan doa terlebih dahulu agar sepanjang aktivitas kita di hari Jumat 17 Juli 2026 hingga nanti selesai dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, ya tentunya. Pukul 7 nanti kita akan ikuti penyampaian warta berita nasional menemani Anda pendengar sambil menanti dengan satu tembang ada miliknya Raim Laude dengan Komang. Komang, selamat pagi dan selamat berkarya.

Dengar, kita coba dengan beberapa teman yang sudah menemani Anda saat ini. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti penyampaian warta berita nasional ya pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Sekolah Rakyat Sudiang menjadi harapan baru pendidikan anak Sulawesi Selatan. Pemkab Kulon Progo telah membentuk tim transisi untuk mendukung penuh operasional Sekolah Rakyat. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2020 dan bersama saya Safira Abalia.

Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Kepala BPBUMN sekaligus COO Denantara Doni Oskaria memperkuat sinergi antar BUMN untuk mendukung operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP agar mampu memberikan layanan yang semakin luas dan efektif bagi masyarakat desa. Basarnas menyatakan sebanyak 46 dari 70 orang penumpang termasuk awak kapal motor KM Nurul Salsa yang tenggelam di perairan sebelah barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan ditemukan selamat. Pemerintah Indonesia dan Swiss memperkuat kerjasama strategis di sektor mineral dan logam melalui penandatanganan Memorandum of Understanding MOU tentang Interchange Cooperation in the Minerals and Metals Sector.

0: Sekolah Rakyat Sudiang menjadi harapan baru pendidikan anak Sulawesi Selatan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan dari RRI Makassar.
1: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Sudiang Makassar resmi dimulai. Para siswa baru mulai beradaptasi dengan lingkungan sekolah sekaligus mengenal berbagai fasilitas yang disiapkan pemerintah. Saat meninjau pelaksanaan MPLS, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mengapresiasi kelengkapan fasilitas Sekolah Rakyat Sudiang. Menurutnya, sekolah tersebut memiliki ruang kelas yang representatif, masjid, kantin, ruang guru, hingga penginapan bagi orang tua yang datang menjenguk anaknya. Ia mengatakan, tahun ini Sulawesi Selatan memperoleh 9 sekolah rakyat dan pada tahun depan ditargetkan bertambah 6 sekolah lagi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga siap memfasilitasi penyediaan lahan bagi daerah yang masih membutuhkan. Fatmawati Rusdi berpesan agar seluruh siswa memanfaatkan kesempatan belajar dengan sungguh-sungguh karena seluruh fasilitas telah disediakan untuk mendukung pendidikan mereka.
2: Seluruh sekolah rata-ratanya yang ada di 24 kabupaten Selatan, sekolah rakyat ini yang paling lengkap deh, mulai dari mebelnya, ruangan kelasnya itu mewah loh ya, dan lengkap itu yang utama. Terus di sini prasarananya lengkap sekali, mulai dari ada masjidnya, ada ini malah tempat penginapan untuk orang tua ketika datang menyusul anak-anaknya, guesthouse-nya. Terus kantinnya besar banget. Terus kita lihat juga tadi pengaman airnya. Belum lagi ruangan dulunya, aduh, itu mewah sekali.
1: Setelah itu, Wal Kantri Basri, salah seorang orang tua siswa mengaku bersyukur anaknya diterima di sekolah rakyat meski harus tinggal di asrama.
3: Saya senang. Bangga juga dengan anak ini.
4: Sebelumnya dia sekolah di mana?
3: Di SD 2.
4: Di?
3: Layang.
4: Terus dengan sekolah kayak gini, kita gak rindu sama dia ini?
1: Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus mendukung terwujudnya generasi Indonesia Emas. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah membentuk tim transisi untuk mendukung penuh operasional sekolah rakyat yang telah dibangun di kabupaten tersebut. Laporan disampaikan oleh reporter Harun Susanto dari RRI Yogyakarta.
5: Kulon Progo sudah membentuk tim transisi sekolah rakyat untuk mendukung operasional sekolah rakyat.
6: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membentuk tim transisi dalam rangka mendukung operasional sekolah rakyat atau SRD Lendah. Salah satu yang dipersiapkan adalah guru tamu sembari menunggu guru dan tendik definitif. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kulon Progo Ernawati Sukeksi mengatakan tim transisi tersebut telah mematangkan persiapan terutama terkait dengan pemenuhan tenaga pendidik. Penugasan guru tamu ini menjadi tantangan tersendiri karena Kulon Progo masih menghadapi kekurangan guru. Salah satu ketugasan guru tamu ini jelas Erna, yakni untuk kegiatan MPLS dan juga matrikulasi.
5: Tim transisi tersebut sudah melakukan rapat koordinasi 2 kali karena tim transisi itu punya tugas dari Kemensos terkait dengan masa transisi ini, yaitu pemenuhan guru dan tenaga kependidikan selama menunggu proses pengadaan guru dan tendik definitif. Pemkab menyediakan guru tamu, ya namanya guru tamu, yang diambilkan dari guru ASN maupun P3K yang ada di Kulon Progo untuk diperbantukan.
6: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan memutus mata rantai kemiskinan.
7: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia. Ada 114 proyek yang sama untuk mencetak SDM-SDM unggul berkualitas.
6: Agung menambahkan pihaknya akan terus mengawal keberlangsungan sekolah rakyat yang tersebut. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: Puluhan petani Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, mendesak pemerintah desa setempat segera normalisasi irigasi sawah yang mulai alami kekeringan. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy, RRI Semarang.
8: Warga Desa Kalipancur, warga petani ya, yang memang untuk saat ini memang banyak dikeluhkan kaitannya dengan penurunan debit.
9: Ancaman kekeringan yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026 mulai menghantui petani di Kabupaten Pekalongan. Menurunnya debit air irigasi membuat puluhan petani di Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan mendesak pemerintah segera melakukan normalisasi saluran irigasi sekunder Sudi Kampit yang dipenuhi sedimentasi. Penyelamatan musim tanam kedua di tengah ancaman kemarau panjang yang terjadi di Kabupaten Pekalongan membuat puluhan petani di Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong prihatin. Diungkapkan Ketua IP3A Kalijogo sekaligus anggota Komisi Irigasi Jawa Tengah, Tangguh Prawira, kemarin sedimentasi yang terjadi di saluran irigasi sekunder telah menghambat distribusi air ke lahan pertanian. Kondisi ini dinilai harus segera ditangani sebelum dampaknya semakin meluas.
8: Walaupun ini saluran Sudi Kampit ini menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, seyogianya juga Kabupaten Pekalongan ini lewat Pusdataru atau Dinas Pertanian ini agar juga menjawab apa yang menjadi pertanyaan masyarakat itu turut serta nanti pada hari Rabu ada gerakan masyarakat untuk kuras sedimen di saluran Sudi Kampit.
9: Ia mengingatkan wilayah pertanian di Kecamatan Kesesi, Bojong dan Seragi berpotensi mengalami kekeringan apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang. Karena itu pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Pekalongan diminta tidak menunggu hingga sawah mengalami gagal panen. Sementara itu Kepala Desa Kalipancur Mohroji mengatakan hasil musyawarah juga menyepakati penerapan sistem pembagian air secara bergiliran untuk menjaga agar seluruh lahan pertanian tetap memperoleh pasokan air di tengah keterbatasan debit.
10: Harapan dari masyarakat itu saluran khususnya untuk pertanian supaya normal sehingga tidak ada kendala dalam pertanian.
9: Muraji berharap instansi terkait segera melakukan normalisasi sedimentasi di saluran sekunder jaringan irigasi Sudi Kampit, khususnya yang melintasi Desa Kalipancur, agar distribusi air kembali normal dan petani tidak menghadapi resiko kerugian yang lebih besar saat puncak musim kemarau tiba. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen akhirnya menambah rombel atau rombongan belajar untuk jenjang SMP hingga SMA, sehingga kini masing-masing menjadi 4 rombel. Namun sebagian calon siswa terlanjur mencabut berkas dan mendaftar sekolah reguler karena terlalu lama menunggu kuota sekolah rakyat dan khawatir tidak mendapatkan sekolah. Berikut laporan Mulato Isan dari RRI Surakarta.
11: Penjangkuan 137 terus kemudian SMA 115.
12: Kuota peserta didik baru di Sekolah Rakyat SR Terintegrasi 78 Sragen dipastikan bertambah setelah pemerintah pusat menyetujui penambahan masing-masing satu rombongan belajar atau rombel untuk jenjang SMP dan SMA. Kendati demikian, lamanya proses turunnya keputusan dari pusat membuat puluhan calon peserta didik mundur dan memilih masuk ke sekolah reguler karena khawatir tidak mendapatkan sekolah. Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yudiarti mengungkapkan bahwa lamanya proses persetujuan penambahan rombel tersebut berdampak pada pergeseran jumlah calon siswa yang bertahan hingga proses akhir. Yudiarti merinci, saat proses penjangkauan awal tercatat ada 137 calon siswa untuk jenjang SMP dan 115 calon siswa untuk jenjang SMA. Setelah proses pleno dan dinamika pencabutan berkas tersebut, jumlah siswa yang terdata saat ini stabil di angka 105 siswa untuk SMP maupun SMA. Sementara untuk jenjang SD, kuotanya tetap bertahan di angka 1 rombel dengan total 10 murid. Meski proses seleksi utama sudah berjalan, Yuniarti menegaskan bahwa SR Terintegrasi 78 Sragen masih membuka kesempatan bagi anak-anak putus sekolah melalui sistem multi-entry.
11: Cadangan yang terlalu banyak, makanya kita mohon untuk penambahan rombel. Di tengah kita proses mohon, delalah terus ada yang sabar, takut kalau nanti tidak dapat sekolah gitu, ada yang cari sekolah yang lain. Sekarang yang SMP 100 105, SMA juga 105. Tapi barangkali nanti tadi disampaikan Pak Menteri kan multi entry ya. Barangkali ada putus sekolah yang mau masuk masih kita terima, karena rombel tambahan, yang satu rombel tambahan itu masih ada peluang.
12: Terkait mekanisme penerimaan, Yuniarti menjelaskan bahwa proses penyaringan siswa dilakukan secara ketat dan objektif, bukan berdasarkan rekomendasi sepihak pendamping. Data awal bersumber dari rilis Kementerian Sosial yang diturunkan ke pendamping program Keluarga Harapan PKH. Setelah itu, asesmen langsung di lapangan menggunakan instrumen khusus. Sementara itu, minimnya jumlah siswa jenjang SD yang hanya terisi 10 anak berbanding terbalik dengan jenjang SMP dan SMA yang justru kelebihan peminat, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengakui bahwa pemenuhan kuota untuk tingkat sekolah dasar masih menjadi pekerjaan rumah PR besar bagi pemerintah pusat dan pengelola di daerah. Secara nasional, Kemensos mengalokasikan kuota sekitar 9.000 siswa untuk program sekolah terintegrasi ini.
13: Ya, memang ini tantangan buat kami ya. Secara nasional, alokasinya sekitar 9.000 siswa. Sampai hari ini untuk SD sudah lebih dari 5.000 siswa. Untuk SMP dan SMA sudah tercukupi alokasinya. Nah, khusus untuk SD ini kami sedang bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk bisa memberikan pemahaman ya, untuk menjangkau lebih banyak lagi yang tingkat sekolah dasar.
12: Kusipul sapaan akrabnya membeberkan bahwa kendala utama di lapangan umumnya berkaitan dengan faktor psikologis orang tua yang belum siap melepas anak usia SD untuk tinggal di asrama. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
0: Daerah Istimewa Yogyakarta segera memiliki sarana transportasi wisata ramah lingkungan. Hal ini terkait dengan langkah Kementerian Keuangan yang meluncurkan becak kayu listrik wisata untuk mendukung pengembangan sektor wisata yang ramah emisi karbon. Wahyu Suryo melaporkan dari RRI Yogyakarta. 3, 2, 1.
14: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa bersama sejumlah pejabat di Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pemotongan pita saat meluncurkan becak kayu listrik wisata atau Bekalista. Kegiatan itu berlangsung di kawasan Alun-Alun Selatan Yogyakarta pada Kamis sore. Usai memotong pita, Menteri Keuangan didampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menaiki becak listrik berkeliling kawasan Alun-Alun Selatan. Melalui peluncuran becak kayu listrik wisata atau Bekalista, Menteri Keuangan ingin mendukung terwujudnya transportasi wisata ramah lingkungan di wilayah DIY. Alat transportasi rendah emisi ini menurut Purabaya akan menggantikan operasional becak motor secara bertahap.
15: Ini kan baru 80, mereka minta 1.000, saya pikir itu sejumlah yang cukup bisa ditangani lah. Tapi yang jelas, dihitung dulu, jangan sampai kebanyakan, terus akhirnya rugi, kira-kira gitu. Tapi uang kita cukup dan ada.
14: Becak kayu listrik wisata atau Bekalista ini diberikan kepada pengemudi becak setelah sebelumnya menukarkan becak motor milik mereka. Ketua Paguyuban Becak Motor Yogyakarta, Parmin, berharap Pemda bisa memperbanyak tempat pengisian daya untuk memudahkan operasional becak listrik.
16: Karena teman-teman mengeluhnya untuk pengecasan. Terus yang kedua, harapan kami sebelum teman-teman PBMJ mendapat bantuan becak listrik dari pemerintahan, ya kami bisa mulai rezeki di sepanjang jalur pendistrian atau di sekitarnya.
14: Hingga kini di Yogyakarta baru ada satu tempat khusus pengisian daya untuk becak listrik, yaitu di area parkir kendaraan kawasan Ketandan. Terkait hal ini, Pemda DIY bekerja sama dengan SMK Negeri 3 Yogyakarta untuk membuat sarana pengisian daya, termasuk menjadi lokasi bengkel becak listrik. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satpol PP Pemerintah Kota Kediri bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai serta Polres Kota Kediri terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal. Berikut laporan Anne Kusuma dari RRI SP Kediri.
17: Pemerintah Kota Kediri melalui Satuan Polisi Pamong Praja bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri serta Polres Kediri Kota terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal melalui operasi terpadu yang kembali digelar sejak Juni hingga awal Juli 2026 ini, dan petugas berhasil menyita sekitar 10.000 batang rokok tanpa pita cukai resmi dari sejumlah lokasi di wilayah Kota Kediri. Kepala Satpol PP Kota Kediri, Paulus Luhurbudi, menjelaskan bahwa hasil operasi menemukan 4 titik peredaran rokok ilegal, yakni 2 lokasi di Kecamatan Kota, serta masing-masing 1 lokasi di Kecamatan Pesantren dan juga Kecamatan Bojoroto. Sebanyak 6.896 batang rokok ilegal diamankan pada operasi di awal Juli dengan nilai barang lebih dari 10,4 juta rupiah, dan potensi kerugian negara diperkirakan mencapai 6,8 juta rupiah.
18: Kalau rokok ilegal itu macam-macam, ada yang tidak berpita, ada yang pitanya palsu, ada ketiga-tiga hal yang merupakan ilegal ini yang masyarakat harus tahu. Mudah-mudahan berhenti, kalau harapan saya, jangan terus bertambah. Bertambah berarti bukan keberhasilan, justru kita berarti masyarakat masih terus belum tersosialisasi dengan baik. Artinya kalau berhenti sih itu harapan kami, tetapi kalau masih ada ya kami sesuai masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran ini.
17: Sementara itu, perwakilan KPP Bea Cukai Kediri, Arintoko Dwi Wiharto, menyampaikan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum akan terus diperkuat untuk menekan peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah Kediri.
19: Konsen terkait dengan peredaran rokok ilegal ataupun peredaran barang-barang kena cukai yang ilegal, kami lebih giat lagi untuk melakukan pengawasan sehingga barang-barang kena cukai ilegal itu tidak beredar luas di masyarakat kita.
17: Kolaborasi lintas instansi tersebut diharapkan mampu untuk mempersempit ruang gerak peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Kediri, sekaligus juga menjaga kepatuhan terhadap ketentuan cukai, melindungi penerimaan negara, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan barang kena cukai ilegal. Arahusuma, melaporkan.

0: yang ingin terbebas dari ketergantungan narkotika. Fasilitas rehabilitas ini menerapkan pendekatan therapeutic community dengan pilihan layanan berbayar maupun gratis sesuai persyaratan yang berlaku. Direktur RS Kalawate Seneriati mengatakan, kehadiran gedung rehabilitasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan pemulihan bagi penyalahgunaan narkoba.
1: Gratis untuk, karena memang kita ditunjuk oleh Kemenkes, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BNN, Rumah Sakit Kalawate, salah satu IPWL, penerima wajib lapor. Jadi kami resmi adalah IPWL. Itu gratis untuk penyelenggaraan. Syaratnya apa? SKTM. Kemudian BPJS, BPJS PBI. Untuk kasus-kasus dual diagnosis. Jadi ini memang mendekatkan akses masyarakat Kalimantan Tengah untuk mendapatkan rehab. Di mana bangunan-bangunan kami yang ada, ini sudah ada. Dan akan terintegrasi yang ada. Itu bisa dari sini dia pindah ke kelas sana, hampir seperti kuliah. Kelas memasak, dia ke situ. Mau main bola, di depan sini. Mudah-mudahan kita bisa lengkapi. Mau kelas musik, dia bisa pilih. Mau melukis, mau dan sebagainya.
0: Pihaknya mengajak keluarga yang memiliki anggota terpapar narkoba agar segera datang berobat sehingga dapat dipulihkan dan kembali menjalani kehidupan secara normal. Program rehabilitasi ini menyediakan beberapa pilihan kelas layanan, yaitu tarifnya mulai dari Rp373.618 per hari untuk kelas 3 hingga Rp405.618 per hari untuk kelas PIV. Fasilitas yang disediakan antara lain kamar perawatan, televisi, perpustakaan, ruang serbaguna, area terbuka, layanan laundry, serta makan 3 kali sehari. Biaya tersebut belum termasuk layanan detoksifikasi dan obat-obatan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Lina Victoria Adem, menyambut baik hadirnya gedung rehabilitasi narkoba. Menurutnya, keberadaan fasilitas ini sangat penting mengingat peredaran narkoba di Kalimantan Tengah semakin memprihatinkan.
2: Bukannya berarti rumah sakit jiwa identik dengan rehab napsa, bukan. Tapi rehab napsa merupakan bagian dari pelayanan di rumah sakit jiwa secara umum. Dan tadi sudah disampaikan pula bahwa setiap pelayanan yang diberikan itu harus dilakukan secara holistik, komprehensif. Berarti bukan hanya klien atau korban atau pasiennya, tapi juga masyarakat, keluarganya akan dilakukan pendampingan.
0: Ia berharap dengan tersedianya layanan di RS Kalawate, semakin banyak penyalahgunaan narkoba yang mendapatkan kesempatan untuk sembuh dan kembali produktif di tengah masyarakat. Edi Suroso melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami berharap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 RRI Nabire.

Pendengar, Anda kembali bersama siaran program satu Radio Republik Indonesia Nabire yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka dan juga melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MB729 kHz dan juga melalui pemancar radio ya tentunya. Menyapa juga untuk Anda saat ini mendengarkan melalui streaming dan RRI Digital. Salam kompak dan salam sehat untuk Anda. Cuaca pagi hari ini pendengar sangat cerah ya tentunya mendukung berbagai kesibukan dan juga aktivitas Anda di hari Jumat berselingkungan. Untuk Anda yang saat ini mungkin tengah bersiap untuk melaksanakan berbagai aktivitas dan juga kesibukan, atau mungkin juga untuk ASN yang nantinya bersiap-siap ya untuk mengikuti upacara Kolpri setiap tanggal 17 ya tentunya. Semoga sukses selalu dan juga untuk Anda pendengar saat ini yang akan mengawali berbagai kesibukan Anda, jangan lupa untuk mengawali dengan doa terlebih dahulu agar selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya tentunya. Dan apapun rencananya yang sudah direncanakan di hari-hari sebelumnya atau jauh-jauh hari dapat terlaksana dengan baik dan juga lancar di hari ini. Masih dalam opini publik pendengar, masih kami nantikan untuk komentar dan juga pendapat Anda terkait dengan Satuan Lalu Lintas Polres Nabire berhasil mengungkap 10 kasus pencurian kendaraan bermotor dan pencurian dengan kekerasan sepanjang semester 1 tahun 2026. Sejumlah kendaraan hasil kejahatan yang berhasil diamankan kini telah dikembalikan. Dan juga pemerintah Kabupaten Nabire terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kejadian luar biasa atau KLB melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Ada meminta komentar dan juga pendapat Anda pendengar melalui telepon 22074 atau 0813 5494 419.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Sana tahu isi, iya astaga kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam, hampir sekali DP rasa yoda. Iya astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto, belum lagi ku lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya PK cili, baru bajunya P besar, oh my god! Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
3: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-loved tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue nggak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-loved, lo nggak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-loved mulai sekarang.
2: Nah, nggak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Labirin, dan saat ini jam jika pukul 7 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur, dan cuaca pagi hari ini sangat cerah mendukung berbagai kesibukan dan juga tetap sana di Jumat Brilian. Jumat bersih-bersih lingkungan ya tentunya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan Anda pendengar, mulai dari dalam rumah ya tentunya, keluar ke halaman rumah dan juga lingkungan sekitar untuk selalu menjaga kebersihan. Nah, dan juga saat ini pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung, menyapa untuk bawa mendorong yang ada di daerah pegunungan, bukit, lembah, daerah pesisir, atau juga daerah kepulauan, dan ya, dimanapun Pro 1 saat ini dapat Anda dengarkan ya tentunya. Yang sedang bekerja, untuk bawa-bawa orang yang bekerja di kebun, ya, petani, atau juga sebagai nelayan, atau mungkin juga peternak, atau mungkin juga apapun aktivitas dan juga kesibukan pagi hari ini, semoga sukses selalu dalam lindungan Tuhan ya tentunya.

Bersama Persatu Pendengar nanti pukul 8, pukul 9 ya, waktu Indonesia Timur, kami hadirkan dengan beberapa tema hiburan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat pagi dan selamat berkarya.

0: cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Perlu ya diupdate?
2: Iya
1: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.
3: Wow.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh! Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf-maaf, saya nggak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih!
2: Iya, saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
1: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
2: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 RRI Nabire.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire dan saat ini jarum jamnya pukul 8 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Untuk anak pendengar yang saat ini sedang melaksanakan berbagai aktivitas dan juga kesibukan Anda seperti biasa, tetap semangat, semoga sukses selalu. Yang sedang menikmati waktu bersantai atau mungkin waktu luang, waktu beristirahat saat ini, selamat menikmati waktu beristirahat Anda. Nah, dan juga pendengar bersama Pro 1 hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur, masih menemani pendengar Anda bersama Pro 1 RRI Nabire, masih dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan untuk Anda tentunya.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

RRI Dr. Tadi Pregar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen resmi menerbitkan kebijakan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif sekaligus meningkatkan konsentrasi peserta didik selama proses pembelajaran. Kebijakan tersebut juga bertujuan memperkuat interaksi langsung antar siswa dan juga mengurangi berbagai distraksi akibat penggunaan gawai secara berlebihan. Selain itu, sekolah diharapkan menjadi ruang yang aman dan sehat bagi tumbuh kembang karakter peserta didik. Rusprita menegaskan pembatasan penggunaan gawai bukan berarti pelanggaran secara menyeluruh. Gawai tetap dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran sesuai kebutuhan dengan pertimbangan profesional guru dan berada dalam pengawasan sekolah. Ia menjelaskan kebijakan tersebut berjalan beriringan dengan penguatan literasi digital di sekolah. Materi mengenai etika bermedia sosial, keamanan digital, serta pemanfaatan teknologi dan kecerdasan artifisial secara bijak dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaannya, Kemendikdasmen memberikan kewenangan kepada masing-masing sekolah untuk mengatur mekanisme pembatasan gawai. Aturan tersebut dapat disesuaikan dengan jenjang pendidikan, karakteristik sekolah, serta tata tertib dan prosedur operasional sekolah. Alspita menyebut sekolah dapat mengatur proses pengumpulan pegawai, proses pengumpulan gawai sebelum kegiatan belajar dimulai hingga pengembalian setelah jam pelajaran selesai. Apabila diperlukan untuk pembelajaran, guru tetap memiliki peran utama dalam mengawasi penggunaan gawai agar dimanfaatkan dengan baik. Kebijakan ini pendengar merupakan bagian dari upaya Kemendikdasmen untuk melindungi anak dari berbagai risiko penggunaan teknologi digital. Risiko tersebut meliputi adiksi digital, konten negatif, kekerasan berbasis daring, ancaman keamanan cyber, hingga gangguan fisik dan mental. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami memperhatikan untuk kami sampaikan informasi cek fakta. Yang pertama, beredar media sosial TikTok unggahan video yang menampilkan pendaftaran lowongan kerja PT Garuda Indonesia Persero Tbk 2026. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan mengakses tautan pada profil akun TikTok, diketahui mengarah ke laman